0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.
0: Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan.

0: Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Risti Rustarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya kita simak laporan dari rekan saya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazar mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar Rp20 triliun. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
3: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujuwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersumudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada
0: Gubernur Bank Indonesia Desri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
4: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
0: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswoibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
5: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000. Bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
0: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljanah akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting, sehingga konsekuensinya ya memang.
3: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026 alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar 20,2 triliun rupiah, turun dari 20

0: Negeri menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi setelah Perpres Nomor 72 Tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
1: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting, anggarannya kan karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 terakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
0: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemendukbangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau 3,38 triliun rupiah dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
2: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin. Persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur, karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
0: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
3: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia, seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini. Karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
0: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
5: Kalau anggarannya terus berkurang sih ya khawatirnya ya mbak ya. Capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting itu ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini. Khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
6: Menurut saya, pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran. Karena kan kondisi di setiap daerah berbeda, sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting, anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
4: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak

0: dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu, dua medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
2: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pos Pol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
3: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin, saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah

0: Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3 selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data RSUD Skor Lantas Polri yang kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Raslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

Edwin Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Formil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.

Halo Sobat RRI, saya Samberan Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia.

0: Anda masih terus mendengarkan program Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi pagi ini. Dan pendengar, kami akan terhubung bersama rekan-rekan di RRI Ampana untuk melanjutkan program Sulteng Menyapa pagi ini. Sudah ada rekan Tito Lasangoli. Tito, Sulteng Menyapa pagi ini sudah ada rekan Tito Lasangoli. Tito.
1: Siap. Terima kasih rekan Joko Nur Cahyo Sujari di Pro 1 RRI Palu. Dan pagi hari ini pendengar, kita akan lanjutkan lagi dengan Sulteng Menyapa untuk edisi Selasa tanggal 29 September 2026. Baik pendengar, dan topik pagi hari ini adalah tentang beras fortifikasi palsu ya. Waspada beras fortifikasi palsu. Kayaknya kalau untuk pendengar pada umumnya ini mendengarkan nama beras, kan biasanya kan ada nama beras Cimahi, Cibubur yang pakai cici dan lain sebagainya. Tapi ada lagi beras fortifikasi. Dan pagi hari ini juga ada tiga narasumber yang direncanakan untuk hadir di kesempatan pagi hari ini. Ada, kita sapa dulu yang paling jauh ya, Bapak Salman Hadianto SH MHMDep MMed. Beliau sebagai Ketua YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia untuk Sulawesi Tengah. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Salman Hadianto.
2: Assalamualaikum.
1: Pak Salman, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Apakah suara saya terdengar, Pak?
1: Nampak suaranya tidak kedengaran di Ampana, Pak Salman.
2: Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Iya, belum kedengaran ya. Mungkin ada sedikit berbenah dulu ya, teman-teman di Persatuan dari Palu. Kemudian yang berikut lagi ada Pak Ismail Estair. Beliau sebagai analisis perdagangan dari DPPK UKM Kabupaten Tojonon. Assalamualaikum, Pak Ismail. Boleh dekat-dekat sedikit dengan mic-nya, Pak Ismail.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sehat, Pak?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Yang berikut lagi ada salah satu distributor beras di Kabupaten Tojonodan, Wayan Ariani, tetapi beliau juga mungkin masih dalam perjalanannya. Kita harapkan beliau bisa hadir juga di kesempatan pagi hari ini untuk bagaimana supaya masyarakat ini pada paham, konsumen paham tentang apa itu beras fortifikasi. Nah, pendengar, beras fortifikasi menjadi salah satu bahan pangan yang perlu mendapat perhatian khusus karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, ya kan? Produk fortifikasi seharusnya memenuhi standar keamanan dan ketentuan yang berlaku sebelum beredar dan dikonsumsi oleh khalayak ramai atau masyarakat ya. Namun, muncul kekhawatiran terhadap beredarnya beras fortifikasi palsu yang dapat merugikan konsumen di akhir-akhir ini, pendengar. Karena itu, masyarakat perlu mengetahui ciri produk yang benar, cara memastikan keasliannya, serta langkah apa yang dapat dilakukan ketika menemukan kasus atau dugaan beras fortifikasi palsu tersebut. Karena selain berdampak terhadap konsumen, peredaran produk palsu juga dapat mempengaruhi pelaku usaha yang menjual produk sesuai dengan aturan. Pendengar, kepercayaan masyarakat terhadap produk, maksud kami kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan juga menjadi hal penting yang perlu dijaga melalui pengawasan dan edukasi daripada perdagangan tersebut, pendengar. Nah, kita berbincang-bincang dulu dengan narasumber yang sudah ada ya. Pagi hari ini ada Pak Ismail. Beliau adalah analisis perdagangan dari DPPKM, Dinas Perdagangan
3: Penelitian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
1: Kalau kemarin itu perindak saja ya?
3: Perindak saja.
1: Sekarang ya. DPPK, Dinas Perdagangan Perindustrian
3: Koperasi
1: Usaha Kecil dan Menengah. Panjang juga ya sebutannya. Oke, ini saya seharusnya mau bertanya dulu sama Ibu Wayan ya, tentang ini beras fortifikasi ya. Itu kita ke Pemail saja ya, Pak Ismail. Ya. Ini beras fortifikasi itu seperti apa, Pak Ismail? Boleh lebih dekat lagi sedikit dengan atau ditarik kesannya menyiti apa, Pak? Ya.
3: Kalau setahu kami, beras fortifikasi ini karena ada kata palsu di belakang, nah, jadi kemungkinan itu beras oplosan. Kemungkinan. Karena ini istilah ini baru ada juga, baru dengar juga sekarang ini.
1: Beras fortifikasi. Sepengetahuan ya, mungkin masyarakat juga belum tahu ya. Saya cuma sempat googling tadi, itu beras fortifikasi itu sih kalau memang dilihat dari speknya, itu beras yang mengandung apa begitu, ada kandungannya apa, sayuran, ada juga lemaknya di situ, iya kan? Tapi baru dengar juga saya jadi pusing, apakah ini semacam beras yang kemarin ada beras, iya. Pernah kan di tahun berapa?
3: Ya karena kan kemarin itu ada informasi beras plastik.
1: Ya beras ya. Plastik, saya pikir seperti itu.
3: Ya tapi
1: beda mungkin ya? Nah,
3: mungkin beda. Nah, mungkin ini beras fortifikasi ini yang beras yang sudah terendam, dicampur atau bagaimana?
1: Ini bukan. Bukan dari pasir, dari sawah, bukan,
3: bukan
1: ya?
3: Bukan.
1: Nantilah kita tanyakan yang lebih, yang bisa menerangkan hal ini hanya mungkin ya dari Ibu Wayan ya, beliau sebagai iya. Distributor beras yang ada di Kabupaten Tojonola. Nah, kayaknya kita coba untuk terhubung kembali dengan Bapak Salman Hadianto. Assalamualaikum Pak Salman.
2: Assalamualaikum.
1: Halo. Kayaknya tidak kedengaran sampai sini ya.
2: Assalamualaikum.
1: Halo,
2: Salman.
1: Assalamualaikum. Oke, okay. Kita lanjut lagi ke Pak Mail ya. Ini sebagai fungsi pengawasan ya, di Dinas DPPK UKM. Dari sisi pengawasan perdagangan, bagaimana Bapak melihat potensi peredaran beras fortifikasi palsu di tengah masyarakat? Ada tidak?
2: Assalamualaikum.
3: Sejauh ini belum ada kasus yang
1: ditemukan ya.
3: Baik masyarakat melapor, tapi kita dari dinas pengawas bersama Satgas Pangan yang dengan Polres Tojounauna itu tiap minggu rutin turun untuk mengecek stok dan harga. Jadi di saat selama ini kita tidak pernah dapat
1: itu yang namanya fortifikasi.
3: Yang dicurigai beras fortifikasi.
1: Fortifikasi itu, palsu
3: ya.
1: Ini.
3: Iya, enggak
1: ada. Iya, kita lebih enak kalau kita tahu apa itu beras fortifikasi ya.
3: Iya, sebenarnya.
1: Saya juga barusan tahu ini beras fortifikasi. Iya. Ada dan beras fortifikasi ya. Paling yang kami kenal itu sebatas beras yang medium ya.
3: Ya, medium.
1: Seperti apa? Yang paling tinggi
3: premium.
1: Yang premium ya. Merek-mereknya apa itu?
3: Kalau di masing-masing daerah kadang-kadang lain jenis
1: ya, lain
3: ada ketentuan. Cuman kalau untuk di Tojounauna itu ada merek Jangkar. Itu harga dia di sekitar 17.000.
1: Merek Jangkar.
3: Iya.
1: Kayaknya kisarannya juga kalau beras fortifikasi itu harganya segitu-gitu juga ya.
3: Mungkin kalau beras yang dimaksud fortifikasi ini karena ada kata palsu, mungkin harga lebih murah.
1: Ini kata palsu di sini Pak ya. Ismail, ini bukan bukan karena ini beras ini adalah beras palsu, tetapi lebih mewaspadai jangan sampai pencegahan jangan sampai terdapat beras fortifikasi palsu. Kalau sempat saya cari informasi tentang beras fortifikasi itu, kayaknya itu beras yang lebih di kelas medium kayaknya.
3: Iya, iya.
1: Dia bukan beras palsu, tetapi dia itu beras yang yang speknya mungkin lebih tinggi.
3: Bagi karena standarnya ya, dinaikkan.
1: Karena dia itu kandungan gizinya itu luar biasa, ya kan? Ya. Kaya akan vitamin A, B1, B9, asam folat, B12 dan dua mineral penting. Seperti itu. Cuma ya prosesnya tidak tahu apakah ini dari sawah atau dia memang ada campuran-campuran khusus kemudian dijadikan beras.
3: Ya. Kalau yang beredar di Tojounauna sekarang ini hanya beberapa jenis saja yang biasa umum itu santana, beras kepala.
1: Sementara kalau di Ampanen belum ada didengar itu beras fortifikasi.
3: Belum ada
1: itu.
3: yang kelas yang di atas kecuali Jangkar itu.
1: Jangkar.
3: Ya.
1: Itu beras-beras medium itu ya?
3: Ya itu medium.
1: Tapi kalau jangkar tidak ada yang palsu ya?
3: Tidak ada. Itu sama ibu wayan itu. Cuma semua itu. Apa penyalurnya cuma sama ibu wayan.
1: Ibu wayan.
3: Tempat lain tidak ada itu.
1: Satu tempat saja ya,
3: cuma satu tempat.
1: Distribusi yang masuk, distributornya ya, ibu wayan sendiri?
3: Ibu wayan sendiri ya.
1: Kan banyak pedagang juga di Ampana ini Pak Ismail.
3: Mungkin itu dari masing-masing penjual dia dapat kan. Distributor mungkin dia dapat sendiri.
1: Kalau distributor di Ampana beras, kalau untuk distributor ini ada berapa?
3: Di sini kita ada 4
1: yang besar ya.
3: Besar.
1: Termasuk itu, salah satunya ibu wayan.
3: Iya ibu wayan.
1: Apakah besarnya mereka itu sama begitu kelasnya, klasifikasi tentang distributor yang besar ada juga yang kecil?
3: Kita kan kalau menilai besarnya kan lihat stok yang ada. Begitu. Mereka mengecer ke penjual kios atau toko yang ada di Tojo Una-Una.
1: Kalau ibu Wayan sendiri?
3: Ibu Wayan seperti itu, dia punya, malah dia punya reseller.
1: Oh begitu ya.
3: Banyak cabang-cabangnya. Dan kami percaya karena memang harga sama.
1: Tidak semua pedagang beras ini yang besar-besar itu dia jadi pemasok paling besar juga
3: ada
1: tidak.
3: Beberapa itu.
1: Tetapi sebagian besar juga ada yang masuk dari sama ibu Wayan tadi nih. Jadi pengecekan yang dilakukan itu kan sama ibu Wayan seperti apa?
3: Kita selalu yang rutin kita lakukan itu tiap minggu itu cek stok dengan harga. Jadi ketersediaan untuk stok untuk minggu depan masih bisa tidak begitu?
1: Itu
3: jadi, jadi pangan untuk pangan kita terjaga dengan ketersediaan stok mereka.
1: Iya. Kita kemarin sudah terhubung dengan Pak Salman Hadianto. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Salman.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Salman. Alhamdulillah sudah bisa kedengaran ya. Bisa kedengaran saya Pak Salman?
4: Iya, mohon maaf ini ada trouble jaringan sedikit.
1: Oh, siap. Nah Pak Salman, ini selaku dari Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Pak ya. Sejauh ini untuk peredaran beras palsu, beras fortifikasi palsu ini, menurut Bapak seperti apa Pak Salman?
4: Baik, apakah suara saya terdengar ya Pak?
1: Jelas Pak Salman.
4: Baik, terima kasih. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, diskusi ini memang sangat menarik ya. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan beberapa hal yang sifatnya umum dulu. Yang pertama, kita sebagai konsumen itu beli produk atau beli apapun juga itu kan karena disebabkan oleh beberapa hal atau beberapa faktor. Yang pertama, kita membeli sesuatu karena kebutuhan. Kita membeli sesuatu karena tertarik dengan iklan dan promo. Kita tertarik membeli sesuatu karena ada label atau merek, ada fanatisme terhadap sebuah produk dan pertimbangan harga dan lain-lain. Itu yang pertama. Mengapa kita tertarik membeli sebuah produk? Karena itu tadi, karena ada kebutuhan, persoalan harga, dan lain sebagainya. Nah yang kedua, beras fortifikasi itu ya seperti yang dipertanyakan tadi itu sebenarnya beras yang ditambahkan vitamin, jadi beras yang diolah ya. Kalau bisa disederhanakan ini sebenarnya adalah beras campur, bahasa sederhananya. Jadi beras itu tadinya dijadikan seperti tepung, kemudian ditambah dengan vitamin, mineral dan lain-lain sebagainya, dibuat dalam bentuk beras, kemudian dicampur dengan beras umum. Rata-rata di pasaran itu berasnya adalah, campuran berasnya adalah beras premium. Itu yang disebut dengan beras fortifikasi. Nah, apa perbedaan beras biasa dengan beras fortifikasi? Ya, perbedaannya itu tadi, karena beras fortifikasi

0: itu sebenarnya tidak ada, bukan tidak ada yang palsu. Berasnya beras bagus. Berasnya beras bagus, nanti sebentar kita lebih panjang lebar lagi kita diskusikan. Saya mau perkecil dulu bahwa sebenarnya tidak ada beras fortifikasi palsu. Kalau belum diuji, kita tidak bisa mengatakan itu beras fortifikasi palsu kalau belum ada uji, ada uji produk. Persoalannya Bapak Ibu sekalian, kalau produk-produk ini, beras fortifikasi ini kan tidak dijual bebas. Dia hanya dijual di retail-retail, di swalayan, toserba, tidak ada di kios, tidak ada, di warung tidak ada. Nah persoalannya, ada sesuatu yang sudah baku ya, ada prinsip kalau Anda sudah membuka produk itu, maka Anda harus membayarnya. Nah masalahnya kalau kita beli beras fortifikasi ini di swalayan misalnya, kemudian itu mengujinya apakah itu beras itu asli atau tidak, kan kita harus buka. Kalau kita buka dan ternyata itu palsu, berarti kita harus membayarnya kan?
1: Iya.
0: Kelemahan kita sebagai konsumen, karena kita memang tidak mengetahui dan sulit membedakan mana fortifikasi yang benar-benar asli dan yang mana yang palsu.
1: Iya.
0: Jadi kita perlu batasi dulu pengertian fortifikasi palsunya di mana gitu. Kita batasi dulu di pengertian beras fortifikasi itu apa. Nah, temuan kami Bapak Ibu sekalian, temuan kami di lapangan di seluruh Indonesia, itulah kenapa kemudian Kementerian Pertanian itu menarik 25 merek beras fortifikasi. Yang pertama, karena temuan kami rata-rata beras fortifikasi yang dijual itu tidak sesuai label. Di kemasan beras fortifikasi itu mereka cantumkan bahasa atau kalimat sederhananya begini, beras ini adalah beras fortifikasi, mengandung vitamin, mineral, vitamin
1: informasi A, yang ada
0: vitamin
1: di...
0: D, dan lain sebagainya. Ya,
1: ya informasi yang ada
0: sementara di kemasan.
1: Di kemasan,
0: di label. Betul, di label itu, di karungnya ya. Kan kita belikan ada yang
1: betul,
0: kemasan
1: betul.
0: 5 kilo, ada yang 10 kilo. Nah, itu temuan kita, persoalannya mau menguji bahwa beras itu memang mengandung vitamin seperti yang diklaim pada produk, itu kan sulit.
1: Caranya?
0: Itu tidak mungkin dilakukan. Ya itu dia tadi, makanya dicegahnya bukan di peredarannya Pak, tapi dicegahnya mulai dari hulu. Dari hulunya, dari produsennya dulu yang harusnya dipertegas bahwa Anda tidak boleh menjual beras fortifikasi kalau memang tidak memenuhi syarat tadi. Nah itu sudah diatur Pak, sudah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99 dan Undang-Undang tentang pangan. Sanksi tegas dan keras, Pak. Kalau ada pelaku usaha yang terbukti menjual beras fortifikasi yang melanggar, tanda petik palsu tadi itu ya, mereka bisa dipidana penjara 5 tahun dan denda 2 miliar.
1: Sebentar, Pak. Pak Salman.
0: Ya.
1: Seperti yang Bapak katakan tadi kan, harus sesuai dengan aturan dan lain sebagainya tentang beras fortifikasi ini, Pak ya. Apakah beras fortifikasi beras fortifikasi itu diproduksi sama pabrik-pabrik tertentu atau ada hanya satu pabrik yang berjalan untuk memproduksi beras tersebut, Pak? Pak Salman.
0: Untuk wilayah Indonesia ya, kan kita nggak tahu kalau di Sulawesi Tengah. Tapi saya gini percaya di Sulawesi Tengah belum ada produsen ataupun pabrik atau pelaku usaha yang menjual atau memproduksi. Bukan menjual, memproduksi.
1: Beras fortifikasi.
0: Rata-rata kayaknya sepertinya berasal dari luar Sulawesi Tengah. Dan dari data kami yang ada, sudah ada 26 perusahaan di seluruh Indonesia yang memproduksi beras fortifikasi ini. Semua rata-rata ada di Jawa.
1: Oh, iya, iya. Maksudnya beras fortifikasi ini bukan hanya satu macam saja, Pak, ya? Seperti itu? Ada berbagai macam
0: bukan.
1: Merek? Merek dan kalau beda merek beda kualitas juga, Pak?
0: Bukan beda kualitas, seperti yang saya sampaikan tadi kan bahwa beras fortifikasi itu kan itu hanya klaim bahwa beras itu mengandung vitamin, mineral dan lain-lain, bukan kualitasnya. Beda persoalannya, Pak. Yang kita persoalkan ini kan adalah beras fortifikasi itu apa dan apakah itu palsu atau tidak. Dipersempit di situ dulu, Pak.
1: Iya.
0: Ya, jadi kalau beras itu memang terbukti tidak mengandung vitamin, mineral sesuai dengan klaim mereka pada kemasan atau pada label, itu kan sudah melanggar. Nah itulah kemudian kita giring menyatakan bahwa produk itu palsu. Sekarang kalau kita balik, Pak, ya kita sederhanakan. Misalnya beras itu memang benar beras fortifikasi.

0: tetapi pada label kemasannya dia tidak mencantumkan itu bahwa itu beras fortifikasi. Kita percaya enggak, Pak? Kita pasti percaya kan, karena kita tidak membaca label, tidak dicantumkan label kemasannya bahwa itu adalah beras fortifikasi. Itulah kelemahan kita, Bapak, karena kita membeli produk itu, produk yang semuanya serba dalam kemasan, yang tidak bisa kita buka sebelum kita membayarnya.
1: Ada tidak sekiranya, Pak, resiko yang dapat dihadapi konsumen jika mengkonsumsi beras fortifikasi yang tidak jelas keasliannya atau kandungannya, Pak?
0: Ya, saya kira kalau dia terbukti melakukan pelanggaran itu belum diukur dari segi dampaknya dulu, Pak. Dampaknya itu kan ada di hilir, ya, di ujung. Kita mainnya sekali lagi, Pak, kita mainnya di hulu dulu gitu. Bahwa sebelum produk itu, beras itu dikonsumsi, kan harusnya diteliti dulu dari awal. Apakah beras ini benar-benar memenuhi syarat, memenuhi ketentuan atau tidak. Jadi sebelum dikonsumsi harusnya itu dulu kan, diproses, diteliti dulu dari awal. Nah, ini yang temuan sekarang itu Kementerian Pertanian menarik 25 merek beras fortifikasi karena dugaan itu, Pak, bahwa proses dari awal itu ternyata sudah tidak benar adanya.
1: Tidak sesuai dengan standar, ya?
0: Bukan, tidak sesuai dengan label.
1: Tidak sesuai dengan label.
0: Iya.
1: Kemudian ditarik sama kementerian.
0: Betul, dan beberapa perusahaan sudah diancam untuk ditutup, diberi sanksi.
1: Dan itu tidak serta-merta diklaim mereka adalah palsu, ya, berasnya palsu, ya.
0: Itu dia, Pak, persoalannya di kita kan untuk membuktikan kalau asas hukumnya, Pak, ya. Kalau kita menyatakan sesuatu itu palsu, kita kan harus membuktikan, Pak, bahwa itu palsu. Nah, produknya yang dipalsukan kan sebenarnya tidak palsu, tapi tidak persoalannya palsu. Adalah itu klaimnya itu, Pak,
1: klaim.
0: Beras fortifikasi, tapi bahwa dia menyatakan bahwa itu mengandung vitamin, itu kan yang harus diuji.
1: Iya.
0: Apakah memang benar beras itu beras fortifikasi? Kalau tidak, kan berarti bahwa kita sebut itu palsu.
1: Jadi bingung juga, Pak, ya? Pengujiannya?
0: Enggak juga, bukan ini, ya. Karena kalau
1: begini, Pak, ketika masyarakat sudah terima, sudah membeli, dan kemudian seperti Bapak sampaikan tadi, kita kan tidak lagi melihat informasi yang ada di kemasannya, ya kan? Kemudian setelah kita juga buka, kita kan namanya beras, ya. Kalau konsumen ini tahu, ya, ini beras masih masak, dimasak jadi nasi, ya kan? Kemudian untuk membedakan apakah dia palsu dan tidak palsu itu ada tidak caranya, Pak?
0: Nah, itulah, disitulah kelemahan kita, Pak, yang paling utama. Mengapa kami melakukan investigasinya itu sudah tidak di hilir, Pak, tapi di hulu.
1: Di hulu.
0: Jadi kita pencegahannya mulai dari proses awal dulu. Karena itu tadi kelemahan kita kan, begitu sudah sampai di pasaran, kita akan sulit untuk membuktikan, Pak. Kelemahan kita kan itu adalah pengetahuan tentang itu. Banyak sekali masyarakat kita yang belum tahu. Jangankan beras fortifikasi, Pak, beras-beras biasa saja, misalnya beras kepala dan lain sebagainya. Apakah Bapak Ibu yakin bahwa itu beras kepala?
1: Iya, betul.
0: Itu kan hanya ada di kemasan. Kita sangat percaya penuh kepada penjualnya, kepada pengecernya. Nah, inilah yang kemudian dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ancamannya tegas, Pak. Kalau pelaku usaha itu terbukti melanggar, itu kita pidana penjara dan denda.
1: Baik, Pak Salman, kita tahan sebentar, ya, kita ke Ibu Niwayan Aryani, selaku distributor beras yang ada di Kabupaten Tojona Una. Selamat pagi, Ibu Wayan. Boleh dekat-dekat sedikit, ya? Selamat pagi, Bu. Sudah aktif mic-nya itu.
2: Iya, selamat pagi, Pak.
1: Sudah aktif itu.
2: Iya, selamat pagi, Pak.
1: Ini sebagai distributor beras sudah berapa lama jadi distributor beras di Kabupaten Tojona Una?
2: Sudah 14 tahun.
1: Lamanya. 14 tahun. Apa kenal dengan anu? Sudah dengar itu beras fortifikasi, Bu?
2: Iya, sudah dengar. Tapi kalau di sini kayaknya di Kabupaten Tojo Una-Una kayaknya belum ada.
1: Belum ada, ya.
2: Itu kan yang ada label untuk ada apa? Kayak vitaminnya.
1: Iya.
2: Kalau yang beredar di sini setahu saya cuman kualitas terjamin, cuma seperti itu di label.
1: Iya, Ibu sebagai distributor beras itu, apakah seperti ini? Saya kutipan tadi dari Pak Salman tadi selaku Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, ya, boleh sampaikan ini kan apa kekurangan kita sebagai konsumen, ya, tidak sebegitu memperhatikan tentang informasi yang ada di kemasan, ya kan? Apakah pernah tidak ditemui ibu sebagai distributor informasi di kemasan itu berbeda dengan isinya, Bu?
2: Kalau yang kemasan, kalau sama saya ya, kalau sama saya sih enggak pernah. Kalau memang dia premium, memang kualitasnya beda. Itu kan, kalau premium itu biasanya kan tingkat brokennya itu, bisa kita bedakan itu tingkat brokennya. Kalau premium itu agak sedikit, cuman itu.
1: Tapi ada ya?
2: Ada. Kualitas kalau medium itu tingkat brokennya itu lebih ke 30% seperti itu. Kalau yang medium sekitar 15% seperti itu.
1: Yang ibu terima kan sudah dalam kemasan ya, Bu ya?
2: Sudah dalam karung. Kemasan. Yeah. Tapi kebetulan saya punya link pabrik sendiri. Jadi saya pastikan sendiri itu kualitas. Kalau yang premium ya memang premium. Dia sudah pole sortir, sudah bersih, sudah bebas tapis, baru berasnya itu sudah terjamin kualitasnya.
3: Sesuai jenisnya.
2: Kalau yang medium itu memang tingkat brokennya agak tinggi, cuman kalau sudah dalam bentuk kemasan, kalau di toko saya itu saya pastikan kalau memang bebas tapis, pole sortir ya sudah pole sortir. Jadi ada tingkatannya. Kalau memang kan kita ada tiga jenis, premium, medium, dengan beras pecah.
1: Kalau beras pecah kayak mana?
2: Kalau beras pecah itu begini, kalau beras pecah itu tingkat brokennya saja yang agak tinggi. Kalau kualitasnya sama, dia pole sortir. Cuman yang membedakan itu misalkan kalau yang premium itu dia berasnya utuh-utuh.
3: Mungkin maksudnya patahan itu.
2: Patahannya, broken itu patahan.
1: Iya, paham.
2: Patahannya itu kalau premium itu lebih sedikit. 15,
1: tapi ada ya?
2: Ada. Palingan 15%. Kalau yang medium sekitar 30% seperti itu.
1: Kok untuk beras, kita ke beras beras fortifikasi lagi nih Bu Wayan. Ini seperti yang sampaikan juga sama Pak Salman tadi, ini bahwasanya kalau untuk di Tojo Una-Una ya, bahkan di Sulawesi Tengah sendiri ini kayaknya belum ada kayaknya ya.
2: Iya, belum ada.
1: Tentang beras fortifikasi.
2: Belum ada.
1: Belum ada ya.
2: Belum ada.
1: Apa Ibu tertarik?
0: Maaf Pak moderator, bukan belum ada Pak, sudah ada.
1: Iya.
0: Produsennya di Sulawesi Tengah yang belum ada.
1: Belum ada. Tetapi kan sudah masuk juga di Sulawesi Tengah ya Pak ya, Pak Salman ya.
0: Sudah di Palu ada Pak.
1: Palu ada, tetapi hanya dijual di retail saja ya, seperti apa swalayan-swalayan kayak gitu Pak ya.
0: Alfadi.
1: Okay. Baik. Kita lanjut lagi ke Bu Wayan dulu ya Pak ya. Sebentar kita akan kembali ke Pak Salman lagi. Ini kayaknya Pak Salman lebih tahu banyak tentang apa itu beras fortifikasi ya. Sebelum dia sampai di Kabupaten Tojonona supaya masyarakat lebih mengetahuinya. Seperti apa itu beras fortifikasi. Ya kan, kita ke Ibu Wayan lagi Bu ya. Jika sekiranya ada nanti masuk di Tojonona, ada tertarik juga untuk jadi distributor sebagai beras fortifikasi Bu Wayan.
2: Kalau beras yang seperti itu kayaknya kalau untuk di sini Kabupaten Tojo Una-Una itu kayaknya belum kalau saya sebagai
1: distributor
2: belum tertarik, karena itu cenderung harganya itu kan pasti lebih di atas.
1: Kurang lebih 18.000 atau 17-18.000 ya.
2: Iya.
1: Harganya seperti beras medium juga Bu. Premium
2: di atas premium lagi, karena itu kan mengandung apa vitamin apa semua itu kan.
1: Iya.
2: Kalau memang asli. Cuman kalau saya belum tertarik ke arah sana sih. Kalau saya premium itu sudah tinggi sekali di Kabupaten Tojo Una-Una harganya.
1: Jadi kita ke kebutuhan masyarakat ya. Ini biar lebih masyarakat lebih paham atau konsumen lebih paham. Itu tentang bagaimana menilai beras atau memilih beras, ya kan? Apa saja ciri atau informasi kemasan yang biasanya diperhatikan distributor sebelum beras itu diedarkan sebagai distributor Bu?
2: Sebagai distributor, jadi saya pastikan berasnya itu kalau memang premium itu kan premium itu kan kelasnya di atas, harga tertinggi. Jadi saya pastikan berasnya itu beras pilihan. Jadi yang kualitasnya itu utuh-utuh. Cenderung berasnya supaya konsumen itu tidak merasa tertipu. Jadi kemasannya itu kalau premium harus di dalamnya itu harus yang premium, yang kualitasnya, yang berasnya utuh-utuh, brokernya mungkin ada tapi 15% seperti itu. Itu kalau yang medium harganya kan cenderung agak di bawah. Kalau yang medium itu tingkat brokernya 30%.
1: 30% ya, kalau yang medium ya.
2: Iya, kalau yang medium. Kalau yang beras pecah itu, kalau di toko saya itu, ya itu beras pecah itu jelas lebih banyak lagi tingkat brokernya, patahannya ya, itu.
1: Yang rusaknya.
2: Iya, tapi kalau kualitasnya sama. Cuman yang membedakan itu patahan saja, karena kita pesan.
1: Tapi kualitas sama ya?
2: Kualitas sama.
1: Nggak masalah.
2: Cuman tingkat patahan saja, karena kan membedakan harga itu tingkat patahan.
1: Kualitasnya ya?
2: Ya, kualitasnya.
1: Oke, okay, kita ke Pak Ismail dulu ya. Ini dari DPPK UKM Kabupaten Tojo Una. Ini kita langsung membahas tentang beras pada umumnya, ya kan? Sebagai analisis perdagangan Pak Ismail. Ini kan biasanya kan masyarakat kan ada yang sudah dikemas-kemas ya. Ada beras yang kemasan 5 kilo, ada yang 3 kilo. Ini jika sekiranya masyarakat menemukan yang tidak sesuai dengan keinginan. Misalkan ya ditulis ini berasnya begini di kemasannya itu beras ini, beras ini dan beras itu. Yang bagus lah. Kemudian tapi sampai di rumah itu yang ternyata tidak sesuai dengan harapan konsumen tadi itu, ada tidak tempat pengaduan untuk masyarakat?
3: Kalau
1: boleh dekat-dekat sedikit.
3: Kalau untuk pengaduan, kami di dinas siap. Yang penting punya bukti, ada syarat-syaratnya, punya bukti. Terus kita kan selama ini kerjasama dengan Polres, itu Satgas Pangan.
1: Satgas Pangan.
3: Ya, kita akan turun sama-sama dengan Polres. Di mana tempat pembelian itu langsung diadakan teguran atau mungkin langsung sita itu supaya sita barang supaya tidak jalan lagi.
1: Prosedurnya seperti apa? Apakah langsung ke Polres atau ke perindak dulu?
3: Mereka bisa ke kita langsung, bisa juga karena Satgas Pangan kan buka pengaduan juga.
1: Jadi bisa ke DPPKM dulu?
3: Ya boleh ke kita.
1: Ke bidang perdagangan dulu ya?
3: Langsung boleh, ke Satgas Pangan juga boleh. Dia. Kalau mereka dapat informasi awal langsung di calling lagi ke kita. Kita turun sama-sama.
1: Untuk apa? Bentuk pengawasan terhadap distributor seperti apa yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan sendiri Pak Ismail?
3: Iya. Yang seperti saya katakan tadi, kita kan tiap minggu itu turun untuk
1: mengecek
3: stok sama harga. Nah di situ juga kita langsung lihat juga kualitas barang yang ada begitu.
1: Diperiksa kualitas juga.
3: Iya.
1: Apa, jadi dibuka
3: kayak tadi keterangan dari Ibu Wayan yang punya toko. Ya, dengan sendirinya kita tahu secara kasat mata bahwa ini beras bagus, yang ini tidak bagus, dan kita lihat perbandingan harga itu. Gitu.
1: Maksudnya kan kalau harus dibuka karung per karung tidak?
3: Biasanya ada yang sudah sebagai contoh untuk meyakinkan konsumen. Biasanya ada contoh. Toko yang sudah buka. Inilah kualitasnya begitu.
1: Sebagai oke, kita ke Ibu Wayan lagi ya. Sebagai distributor beras di Kabupaten Tojo, pernah tidak ada keluhan dari konsumen tentang kualitas beras atau dan lain sebagainya? Ke ibu sendiri sebagai distributor.
2: Ya baik, kalau keluhan masyarakat selama ini untuk kualitas itu biasanya yang di beras pecah itu saja. Kalau untuk yang premium sama medium sih belum pernah. Karena memang sudah terbukti kan kalau saya sudah punya merek sendiri. Jadi saya jaga kualitas untuk menjaga konsumen supaya berlangganan terus begitu kan kami pedagang kan begitu. Jadi kalau kita ganti-ganti misalkan sekarang premium, akhirnya nanti kita isi beras medium atau beras pecah. Itu kan nanti kepercayaan pelanggan itu nanti berpengaruh ke penjualannya kita, Pak.
1: Kalau untuk ditemukannya, kan ibu kan tidak serta merta di apa di apa namanya ya, di tempat ibu ambil barangnya, kan tidak serta merta ibu harus ada pengawasan yang lebih spesifik ya, tidak ibu tidak melihat secara karung per karung itu diisi dan dikemas dan sebagainya. Pernah tidak ditemukan di dalam sekian ton beras yang ada dalam karung itu ada terdapat beras yang apa yang tercampur antara premium dengan medium?
2: Kalau sejauh ini sih belum pernah.
1: Belum pernah,
2: belum pernah, karena mereka juga begitu jaga langganan. Jaga langganan. Jadi mereka di sana juga kan kayak merek-merek saya itu kan kayak merek Jangkar begitu kan, itu ada izinnya Pak. Itu resiko ke pabrik itu mereka itu diawasi terus.
1: Oh begitu ya.
2: Kan saya kebetulan beras itu kan dari Sidrap. Ya. Jadi itu kan mereka pabriknya itu diawasi terus Pak. Masalah harga, masalah kualitas itu diawasi terus karena mereka memiliki izin. Izin usaha. Ketika mereka melenceng dengan kualitas akan ditegur langsung. Dikasih peringatan sampai peringatan 1, 2, 3. Kalau sudah tidak bisa ini, kemungkinan resikonya itu izin pabriknya itu dicabut seperti itu.
1: Baik, kita ke Pak Salman Hadianto lagi ya, sebagai Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Ada tidak Pak hak konsumen jika menemukan atau membeli beras yang ternyata tidak sesuai dengan informasi pada kemasan, Pak Hadianto?
0: Ya, terima kasih Pak. Saya mau tanggapi dulu dari Bapak Dinas Perindak ya, Perindak UKM. Kalau sesuai ketentuan undang-undang yang ada, kalau ada konsumen yang dirugikan, sebaiknya komplainnya ke pedagang dulu, ke penjual dulu. Komplain ke pelaku usahanya dulu. Kalau pelaku usahanya keberatan atau menolak komplain tersebut, baru bisa dibawa ke dinas. Atau konsumennya langsung ke dinas juga tidak masalah. Undang-undang kita sudah mengatur dan bahkan kita sudah punya beberapa institusi perlindungan konsumen. Dalam undang-undang ada disebut dengan BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ada LSM Perlindungan Konsumen seperti YLKI. Jadi kita bisa kerjasama. Intinya kita doronglah bapak-bapak, kalau ada konsumen yang dirugikan, kita ajar mereka untuk bisa tegas dan berani dulu, cerdas dulu ya.
1: Iya.
0: Jadi dorong mereka untuk melakukan keberatan itu langsung ke pedagangnya dulu, ke pengecernya dulu. Mudah-mudahan yang sudah dilakukan oleh Dinas Perindak Tojo Una-Una itu kita dukung. Kemudian yang kedua yang juga perlu kita ketahui, sesuai ketentuan konsumen itu terbagi dua macam Pak. Ada yang disebut dengan konsumen akhir dan ada yang disebut dengan konsumen antara. Para distributor, para penjual ini itu kan beli beras seperti yang tadi distributor sampaikan, beli berasnya dari Sidrap. Itu mereka itu disebut sebagai konsumen antara. Jadi kalau ada produk yang rusak, mereka harus komplainnya ke pabriknya atau ke tempat di mana beras itu dia dapatkan. Nah, konsumen akhir itu adalah yang beli produk untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk dijual lagi. Jadi tetap ada tanggung jawab, misalnya nanti beras itu rusak atau tidak bagus, maka konsumen bisa komplain kepada distributor. Distributor ini adalah konsumen antara. Nah, nanti distributornya komplain lagi ke pabriknya bahwa beras yang dia jual ternyata adalah beras yang tidak bagus lagi. Nah tadi kalau ditanyakan apakah ada sanksi ya kalau nggak salah atau ada ketentuan. Di Undang-Undang Perlindungan Konsumen sekali lagi sudah tegas Bapak ya, ada dua pasal yang mengatur tentang itu, bahwa konsumen itu punya hak, berhak atas informasi, berhak atas keamanan, berhak atas kenyamanan, dan lain sebagainya. Sanksinya tegas loh Pak. Pidana penjara kalau terbukti 5 tahun, denda 2 miliar, izin usahanya dicabut, diumumkan, dipublikasi di media, dan kemudian tempat usahanya ditutup. Ini rangkaian sanksi yang diberikan kalau terbukti, baik dari distributor maupun pabrik yang terbukti menjual produk yang tidak sesuai dengan ketentuan.
1: Yeah.
0: Nah, mungkin tambahan saja informasi, setelah Kementerian Pertanian menemukan ini dan menarik 25 merek beras fortifikasi,
1: yeah, yeah.
0: Baru minggu lalu kami juga rapat Zoom ya secara nasional, keputusan Kementerian Pertanian itu sekarang itu akan menarik tegas, jadi tidak akan ada lagi beras fortifikasi di pasaran, Pak.
1: Oh.
0: Karena dikhawatirkan ada apa, kita sulit seperti yang kita diskusikan di awal ya, konsumen sulit memberikan mencari tahu, dan ini ada disebut dengan asas pembuktian terbalik gitu ya.
1: Iya,
0: bayangkan betul. Kalau kita beli beras itu kemudian pelaku usahanya ngotot menyatakan bahwa berasnya itu fortifikasinya itu mengandung vitamin, nah berarti kita perang, Pak. Konsumen kita kan pengetahuannya terbatas ya, Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Kita pasti akan kalah dari sisi itu. Kesepakatannya kami secara nasional, Bapak Menteri Pertanian sudah putuskan menarik seluruhnya dan menghentikan produksi dan peredaran beras fortifikasi. Saya kira seperti yang disampaikan oleh distributor tadi, ya kita kembali saja ke beras premium, macam-macam beras ya. Yang pasti tolonglah, meskipun dia berasnya pecah-pecah, patah-patah gitu ya, jangan membuat konsumennya juga lagi jadi patah hati juga.
1: Iya, betul.
0: Itu beli beras, berasnya patah-patah. Patah hati kita masaknya sambil ngomel, sambil marah itu. Yang dosa nanti penjualnya itu, Pak.
1: Baik, Pak Salman, selanjut lagi ya. Ini masih pertanyaan juga ini. Bagaimana seharusnya pemerintah dan pelaku usaha memberikan informasi agar konsumen tidak kesulitan membedakan antara yang asli lah atau dengan yang palsu?
0: Nah, itulah Pak yang baru saya mau sebutkan. Kami secara kelembagaan memberi apresiasi penuh kepada RRI yang telah melakukan sosialisasi ini. Semoga kegiatan ini didengarkan oleh masyarakat kita. Kelemahan kita di negara kita ini adalah sosialisasi, Pak.
1: Iya.
0: Ada produk baru, ada apapun yang baru, itu kita ributkan dulu setelah ada. Sosialisasinya nggak pernah ada. Harusnya kan sebelum dipasarkan, diedarkan kan sosialisasi dulu.
1: Betul.
0: Wahai masyarakat, akan ada beras fortifikasi. Beras fortifikasi itu A, B, C, D. Harusnya itu dulu, baru dipasarkan. Jadi masyarakat tahu. Nah, kemudian yang kedua, kami minta Dinas Perindak UKM dengan hormat, tolong lakukan pengawasan dan peringatan. Pengawasan saja tidak cukup, Pak. Kita butuh peringatan. Tadi sudah Bapak sampaikan ada peringatan 1, 2, 3. Itu bagus, peringatan. Dan kalau bisa peringatannya bukan hanya dalam bentuk surat, Pak. Kalau bisa ya bawakan parang lah atau apa gitu, Pak, ya, bawa senjata. Ya, karena kadang-kadang pelaku usaha kita ini kan juga tidak semua pelaku usaha itu baik. Dan tidak semua juga pelaku usaha itu curang, Pak.
1: Betul.
0: Begitu juga konsumen. Tidak semua konsumen itu jujur, dan tidak semua konsumen itu tidak jujur. Jadi kita mainnya di dua hal ini, Pak. Jadi minta tolong dengan sangat, Dinas Perindak tolong lakukan pengawasan, berikan peringatan, cukup, jangan hanya peringatan, tapi tindak dengan tegas. Dan kalau perlu berikan sanksi. Bercontoh, Pak. Kalau misalnya ada beras yang lain atau produk apapun juga ya, bukan hanya beras. Beras fortifikasi yang kita bahas ini kan sebenarnya salah satu masalah saja. Banyak sekali produk, banyak sekali masalah. Kalau bisa Bapak beri contoh lah, misalnya begitu Bapak temukan satu produk yang melanggar, coba beri contoh kepada masyarakat, pada para pedagang bahwa inilah contoh, kalau Anda melanggar ketentuan ini sanksi. Sehingga semua belajar, Pak. Oh ternyata kalau saya jual produk yang tidak sesuai, usaha saya diputus. Saya bisa diancam, bukan peringatan. Contoh kasus ya Pak, ya kemarin kan kita rame diskusikan soal peredaran gas LPG yang 3 kg. Benar nggak Pak?
1: Betul.
0: Itu luar biasa kan, padahal terang-terangan aturannya menyatakan bahwa gas 3 kg itu tidak bisa dijual di pengecer, di kios-kios itu nggak bisa Pak, itu hanya dijual di pangkalan. Ternyata temuan kita itu ya susah juga, karena di pangkalan juga orang yang mendaftar kan juga rame ya, jadi sulit ya melayani. Nah kita mau ancam itu, mau tutup kios, apa pemilik kios bilang, bagaimana Bapak mau ancam saya pidana denda 2 miliar, ini kios saja belum saya bayar sewanya. Nah jadi memang kita harus perlu banyak melakukan sosialisasi sebelum pengawasan dan penindakan, Bapak.
1: Saya siap. Oke, Pak Salman, ini yang terakhir ya Pak Salman ya. Ada tidak mungkin pesan dari YLKI kepada masyarakat atau konsumen agar lebih teliti sebelum membeli, sekaligus tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terbukti tentang suatu produk, Pak Salman?
0: Baik. Dengan hormat kepada distributor, kepada Bapak Kepala Dinas, kepada seluruh saudara-saudara kita masyarakat, coba kita dengar baik-baik dan kita renungkan peribahasa ini. Peribahasa yang sederhana, perubahan sesuatu tidak selamanya menjadi baik, tetapi untuk menjadi lebih baik, sesuatu harus berubah. Coba kita sadarkan diri, kita terus kembangkan pengetahuan. Mm-hmm. Pengetahuan itu nanti akan menggiring kita kepada kecerdasan dan kita bisa kritis dan bertanggung jawab. Saya kira pesan kita hanya itu. Dan apresiasi kami sekali lagi pada dinas, perindak, para distributor. Terima kasih sudah menjamin kualitas. Silakan berbisnislah dengan yang baik. Jangan lupa, insya Allah setelah kita semua wafat, tanggung jawab kita akan diperhadapkan, dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.
1: Saya kira siap. Itu. Amin. Terima kasih Pak Salman. Oke, kita ke perindak lagi ya. Waktunya masih berapa menit lagi? 8 menit lagi, 7 menit lagi. Ya, singkat ya ke Pak Ismail lagi ya. Dari koordinasi antara pemerintah dan juga penegak hukum, dalam hal ini antara DPPKUKM dengan penegak hukum ya. Sejauh ini kan sudah melakukan begitu banyak kegiatan-kegiatan pengawasan ya. Pernah tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang yang selama dalam pengawasan ataupun dari analisis perdagangan sendiri, Pak Ismail?
3: Ya, terima kasih Pak Moderator. Selama ini dari pengawasan yang kita dapatkan biasanya hanya masalah harga. Itu kadang-kala yang beras medium dinaikkan harga. Makanya itu kita kasih berikan peringatan untuk diturunkan sesuai.
1: Oh, itu cuma personal. Cuma itu saja. Untuk kualitas yang menyimpang?
3: Kualitas dari standar medium dan premium sudah ketahuan.
1: Iya, yang menyimpan maksudnya. Misalkan ditemukan kasus-kasus yang kayaknya tidak betul ini. Ada yang tidak beres di sini ini.
3: Selama ini tidak ada.
1: Belum ada ya, belum ada ditemukan.
3: Belum ada ya.
1: Jika sekiranya ditemukan?
3: Ya, seperti tadi Pak Salman
1: akan ditindak.
3: Katakan ya, kita akan pakai perlindungan konsumen. Akan ada tindakan yang kita lakukan.
1: Ada tidak langkah edukasi yang perlu diperkuat agar masyarakat tidak hanya menjadi konsumen tetapi juga mampu mengenali dan melaporkan produk yang apa yang mencurigakan?
3: Kalau untuk kami, semoga masyarakat ini bisa memilih, gitu, bisa melihat yang secara kasat mata dari kualitas beras yang diinginkan. Karena rata-rata kan mereka ini lihat harga.
1: Iya,
3: kalau betul. Sudah di atas harga 15 itu sudah enggan. Begitu, sesuai yang distributor katakan tadi.
1: Iya, iya.
3: Tapi rata-rata mereka cari yang di bawah harga 15.
1: Begitu. Beras apa namanya? SPHP.
3: SPHP 12 tengah. Dan ya, itu kualitas terjamin.
1: Ya. Artinya kalau suka bagus bakunya ya.
3: Ya, kualitas terjamin budget. SPHP.
1: Oh, kualitas terjamin ya. Cuma mujahadanya atau yang lebih apa? Yang tidak bagus itu tipe bakunya ya. Tergantung dari situasi juga. Ya. Oke. Okay. Untuk yang terakhir ini sama ibu distributor, Ibu Wayan ini, ada tidak pesan ibu kepada masyarakat agar tidak mudah membeli beras hanya karena harga murah atau kemasan yang terlihat meyakinkan?
2: Ya, terima kasih. Jadi pesannya saya untuk masyarakat, khususnya Kabupaten Tojounauna di Ampana, bijaklah memilih beras. Jadi kalau memang mau beras yang ini, tentunya harga. Berpengaruh ke harga. Kalau misalkan mau yang premium, tentunya harganya agak di atas. Kalau yang medium agak di bawah sedikit. Sedang beras pecah itu juga tidak juga ini kualitas bagus, cuma yang membedakan tuh cuman patahannya saja. Kalau kualitas bagus
1: sama ya.
2: Iya, sama. Jadi kalau di toko kami, khususnya di toko kami di sini, toko Bali Indah di Ampana, kita menerima komplain yang namanya misalkan jenis beras ini kan tidak sama. Kadang-kadang beras itu kelihatannya utuh, bersih, tapi kadang kan ada jenis beras kayak beras IR itu kan keras.
1: Iya.
2: Kita tidak bisa bedakan, itu kan sama modelnya dengan Santana, sama dengan beras kepala. Jadi kalau misalkan ada konsumen yang dapat seperti itu, keluhannya bisa datang ulang, berapa yang sudah terpakai akan kita tukar. Ya, seperti kita menerima komplain untuk menukar. Jadi posisinya kita di sini menjaga konsumen, menjaga langganan supaya langganan itu bisa balik lagi beli.
1: Siap.
2: Menjaga kenyamanannya
1: begitu. Iya. Baik, tapi minyak aman ya? Minyak kita aman
2: Pak.
1: Aman, tetap harga head.
2: Tetap
1: ya.
2: Tetap harga head. Dipertahankan Pak.
1: Baik.
2: Terima kasih
1: Bu Wayan. Kita tinggal 2 menit waktu kita ya. Pas ini waktunya ini. Saya juga mengucapkan juga terima kasih sekali lagi untuk Pak Salman Hadianto SHMH Med selaku Ketua YLKI Sulawesi Tengah. Makasih Pak Salman sudah hadir bersama kami pagi hari ini. Ada juga Pak Ismail, terima kasih sekali lagi Pak Ismail dan Ibu Wayan, terima kasih semuanya. Terima kasih pendengar yang hingga kini masih tetap mendengarkan siaran kami. Mudah-mudahan informasi yang sudah dibagikan oleh 3 narasumber tadi dan juga ada edukasi di dalamnya pendengar tentang bagaimana cara kita memilih dan memilah mulai dari informasi dan juga barang yang ditawarkan dari produsen ke konsumen. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Kami akhiri untuk program acara Sulteng Menyapa pagi hari ini. Saya Tito Lasangoli ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

0: aku tertipu. Di masyarakat jangan aku dikucilin, karena aku akrab ganja putau, karena tertipu ekstasi sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
1: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagi.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Pro satu kanal informasi dan inspirasi pada gara. Kini kita sudah masuk untuk perjalanan Palu siang ini ya. Saya Rina Waode di kebersamaan hingga jelang pukul 15 sore nanti. Dan wah, tinggal 2 hari lagi nih kita bakal geser ke Oktober. 3 bulan terakhir ya, berakhiran ber. Semoga ini berkah, mengawali kita untuk berkah, berbahagia, berapalagilah. Berrezeki yang baik, yang banyak, yang tumpeh-tumpeh lah seperti itu ya. Amin. Berbadan sehat, positive thinking. Oke. Nah, pendengar, ini ada satu informasi yang lumayan

bahagiakan, utamanya bagi para pelaku UMKM ini ya, karena pajak usaha kuliner kecil yang ada di Kota Palu ini akan diringankan. Kayak Mas Joko misalnya, ini hanya akan dikenakan tarif 5% saja. Apakah akan berimbas dengan kenaikan harga ayam goreng? Coba kita cari tahu dulu ya. Ada pelaku usaha kuliner skala kecil di Kota Palu ini mendapat keringanan dalam penerapan pajak daerah. Dan kebijakan Pemkot Palu ini pendengar menyasar sejumlah usaha dengan karakteristik non-permanen. Seperti misalnya warung kaki lima, tenda pinggir jalan, lapak semi-permanen maupun yang berpindah termasuk warung sari laut atau Mas Joko. Nah, dalam ketentuan disampaikan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda, warung sari laut atau Mas Joko ini dan juga usaha kuliner sejenis itu menggunakan bangunan non-permanen akan dikenakan pajak sebesar 5%. Dan tarif ini berbeda begitu ya. Berbeda dengan usaha kuliner yang menempati bangunan permanen. Kalau misalnya di restoran ataupun cafe shop yang permanen gitu ya, itu akan tetap dikenakan 10%. Nah, kalau perbedaan tarif ini juga disesuaikan dengan karakteristik tempat usaha dan jenis usaha kuliner yang dijalankan oleh masyarakat. Jadi selain memberikan tarif khusus untuk usaha non-permanen, pemerintah kota juga memberikan pembebasan pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman bagi pelaku usaha yang memiliki omset di bawah 5 juta setiap bulan. Dan kebijakan ini pendengar menjadi salah satu bentuk penyesuaian dalam pemungutan pajak daerah, khususnya bagi pelaku usaha dengan skala pendapatan yang relatif. Nah, sementara itu di sini Bapenda berharap begitu ya penerapan ketentuan ini dapat memberikan ruang bagi usaha kuliner kecil untuk tetap berkembang sekaligus menjaga penerimaan pajak daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik.

0: Anda. Selain bermanfaat, listrik juga memiliki potensi bahaya. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan jiwa, harta, dan benda, maka dihimbau untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Hindari penggunaan stop kontak secara bertumpuk. Jangan membangun atau memperbaiki bangunan di dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 2,5 meter. Jangan menanam atau memangkas pohon yang berdekatan dengan jaringan listrik. Jarak aman minimal 2,5 meter. Jangan memasang antena atau parabola, umbul-umbul dan papan reklame atau baliho di dekat jaringan listrik. Jarak aman minimal 2,5 meter. Jangan mendekati tempat yang memiliki tanda bahaya listrik atau gardu listrik. Jangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Jangan membakar sampah di bawah jaringan listrik. Jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Periksakanlah instalasi rumah Anda setiap 5 tahun sekali. Jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan listrik, maka hentikan, peringatkan, dan segera laporkan ke kontak center PLN 123 atau kunjungi kantor PLN terdekat. Mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Sulawesi Tengah.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Nah, seperti itu ya pendengar, kalau kita misalnya mengikuti dan mengindahkan ya himbauan-himbauan yang dikeluarkan oleh PT PLN Persero ini, otomatis kita akan terhindar dari yang namanya musibah kebakaran. Karena tadi ya disebutkan kayak jangan stop kontaknya itu jangan bertumpuk. Nah, itu bisa jadi arus pendek yang memicu percikan api dan awalnya mungkin kecil, akhirnya jadi kebakaran. Kemudian juga tadi jangan bakar sampah di bawah jaringan listrik. Jangan main layangan yang ada banyak bentangan kabel. Ini semua selain membahayakan bagi lingkungan, nyawa kita juga jadi taruhan. Jadi jangan coba-coba ya. Mari kita indahkan, mari kita patuhi apa yang sudah disampaikan dari PT PLN dalam iklan layanan berit yang tadi nih kita dengarkan bersama. Oke, baiklah pendengar, kita masih akan terus melanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini menjelang siang ya. Dan masih banyak informasi yang bisa Anda ikuti dengarkan melalui Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pemerintah mengkonfirmasi bahwa ada 2 warga negara Indonesia yang positif.
1: Kakak, kamu pernah dengar tentang virus mematikan nggak, Kak?
2: Pernah. Yang terbaru, ya yang kamu tonton itu. Sebelumnya juga ada Ebola, MERS, flu burung, dan beberapa virus lain yang mewabah hampir di seluruh dunia dan menjadi virus yang mematikan.
1: Ih, serem ya. Gimana caranya supaya kita terhindar dari virus itu, Kak?
2: Jaga kebersihan tentunya, kebersihan diri dan lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan, cuci tangan menggunakan sabun setiap kali mau menyentuh makanan, serta pastikan masakan yang kita konsumsi benar-benar matang.
1: Oh, gitu ya.
2: Iya, gitu. Udah, kakak mau keluar. Ambilkan masker di lemari dong. Karena sedang rawan penyebaran virus corona, jangan lupa pakai masker kalau mau keluar rumah ya. Di rumah baik-baik ya, Dek. Jangan nonton TV mulu.
3: Eh, seperti serius betul kamu hilir, Roy.
4: Eh, Sahid, even up pusing boleh enggak aku?
3: Pusing kenapa lagi?
4: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
3: Eh, bahasa?
4: Iyo, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
3: Kepunahan?
4: Iya.
3: Maksudnya?
4: Sepertinya itu, Sahid. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
3: Betul itu juga, betul itu.
5: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
6: Di mana kamu ini?
4: Maaf, Le. Lagi di sekolah saya.
6: Sekolah?
4: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Ut.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pindah, Kum. Pindah, Kum, duluan. Saya duluan, kasihan. Saya duluan. Ada Mi Hain di jerikan, Kum. Sana, Kum, sana, Kum. Sana, Kum, duluan.
1: Eh, bisa, Mu, itu. Saya duluan Hain yang antri. Baru Kum mau enak-enak, mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tolong, Pi, kasihan. Ada Hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas, tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama, Hain, kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu Haini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin, Kak. Dari kemarin dulu, kasihan. Mengerti, Pi. Sama bikinkan apa, Mi Pal itu kesian tamuku di rumah?
1: Ma, terserah, Mi, kamu. Tapi kalau bikin caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomoramu antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Enaknya kalau ada yang nyanyiin seperti Kahitna ini, cantik, iya. Oke, baik pendengar, kita sudahi dulu untuk pertendian itu ya. Kini kita bagi informasi lagi di mana 8 tahun sudah begitu ya kita mengenang musibah gempa bumi, likuifaksi, dan juga tsunami yang melanda di Pasigala ini. Dan peristiwa itu tentu masih menjadi sejarah dan teringat sangat dalam di ingatan kita begitu. Sigi merupakan daerah yang paling parah untuk akibat musibah ini ya. Dan di sini Bupati Sigi Muhammad Rizal Incinae ini mengajak seluruh masyarakat tidak terus larut dalam duka yang masa lalu dan menjadikan pengalaman ini sebagai kekuatan untuk bangkit. Pesan itu disampaikan ketika Bupati Sigi menghadiri kegiatan zikir bersama dalam rangka refleksi 8 tahun peristiwa gempa bumi likuifaksi di Taman Asmaul Husna Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi di Senin tadi malam ya. Jadi bukan cuma Kota Palu yang mengadakan zikir bersama, di Sigi juga mengadakan hal tersebut. Dan setelah 8 tahun ini maksudnya refocusing, kemudian juga penyembuhan, recovery seperti itu ya, sangat cepat, bahkan orang-orang dari luar pun sangat kagum gitu dengan melihat cepatnya bangkit dari keterpurukan. Sekolah dipacu untuk bisa kembali aktif ya, perekonomian, pasar juga kembali berjalan seperti biasa. Padahal waktu itu 4 hari ya, ini kita kayak blackout yang lumpuh total untuk semuanya. Gak bisa ngapa-ngapain, listrik padam, air juga susah pada saat itu. Gak ada penjual ya, adapun penjual uangnya gak ada. Oke, dan ya seperti itulah. Nah, di sini pendengar, menurut dari Bupati Sigi, perjalanan 8 tahun ini setelah bencana itu menjadi bukti bahwa masyarakat itu mampu melewati masa sulit dan kembali menata hidup. Dan kita pun juga diajak untuk terus menjaga semangat kebersamaan serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Karena kita kan berada di atas ring fire gitu, cincin api. Apalagi ada masih ada patahan Om Koro nih di bawah kita nih. Jadi mari kita selalu bersama-sama gitu ya, bergandengan tangan untuk saling menguatkan, saling melihat, saling memperhatikan, dan tentu saling menjaga. Karena ini kita sudah terbukti ya, jaga Sulteng bersama, jaga kekompakan, kekeluargaan, semoga itu tidak bisa di obrak-abrik oleh pihak manapun.

saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik. Yuk, dukung dan voting saya, Dwi Natalia Basidin, sebagai perwakilan

Halo Sobat RRI, saya Sam Berasamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Alhamdulillah. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, sebelum kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga, kami informasikan dulu ya bahwa saat ini sudah masuk waktu untuk kita tunaikan 4 rakaat wajib dalam ibadah salat zuhur.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang melaksanakan di siang hari ini. Selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga.
2: Tim Nasional Indonesia gagal amankan kemenangan kontra Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nation League. Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nations League 2026-2027. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baduin dini hari tadi, Michael Olis menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane yang memasukkan Michael Olis dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olis untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini. Saya rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena dini hari tadi, Gli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27 serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya.
2: Allora, questa squadra invece metto dentro.
1: 2,5 tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu.
2: Oggi sicuramente la prima mezz'ora è da dimenticare.
1: Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49 dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang. Dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka, kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang, berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open, dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan pendalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Carl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 assist, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini demi negara mereka, agar mereka terus melangkah untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami.

Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.

0: Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nier Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah olimpian bisa menahan egonya untuk nahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya. Dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Michaela Shanum Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum terhenti sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini, apalagi mewakili Indonesia, rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Keke telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juraline Espanola dari Filipina. Kia Johor dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak, dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Hilly, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan.
2: The most important thing for us in Levante in this...
1: Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, Founder Mighty CFC Bali, Igusti Agung Putunwabe mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
3: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur, Philippines, Eli Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
4: It's a bit intense, but...
1: Latihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya.
4: Better to my club.
1: Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
4: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
3: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
5: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
4: Maksudnya gimana ya?
5: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
4: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
5: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
6: Halo Sobat RRI, saya Samber Nasamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya, Sam, sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP jam ini.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti Anda

pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kadal Inspirasi.

0: Suara tinggi dari Andi Mary Matalata ini pendengar ya. Membuka kebersamaan kita di Pastela. Pasti ada suka dengan tembang lama. Januari yang biru. Kalau komiu apa nih yang biru? Dompet. Aih, full lagi ya yang warna biru-biru nih. Tanggal tua. Oke, yang pasti walaupun ini tanggalnya tua, kita tetap jiwanya muda ya. Paksa, oke. Di 0811-4560-3908, di 4554-42 juga boleh ya. Sama di live TikTok kita siang hari ini, silakan join dulu. Tinggalkan catatan di situ ya, kalau Anda sudah hadir di live TikTok kita nih. Pastela, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kurang semangat ini Bung Gafri le?
1: Aduh, ini lagi baring-baring ya, depan nanti matahari.
0: Narasa baring-baring. So makan kah?
1: Iya lah, dari tadi.
0: Wuhui, Rina dong di sini ya.
1: Oh Rina dan Ori dong.
0: Iya. Pelanggaran ngoni ya.
1: Iya, sudah betul. Kenapa ngoni ini tuh lama tuh tua nggak nutup tempat dengar.
0: Aduh, bukan saya yang bilang. Lagunya siapa nih Bung Gafri?
1: Dina Mariana.
0: Judul?
1: Ingat Ereri.
0: Ingat kamu.
1: Ingat kota tuh ya.
0: Asal jangan bukan menyinggung, ingat utang. Apa tanggal tua ini?
1: Ayo, sudah betul tanggal tua ini dong. Oke, terima kasih Marina. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So betul Bung Gafri ya, bobo-bobo. Dua hari lagi so tanggal muda meledak. Apa yang meledak? Coba kita terima di 455 sudah ada deringan juga nih. Halo, Pastela.
2: Hati Anda suka tembang lama.
0: Yuhu. Siapa gerangan?
2: Siapa gerangan dari India, Mangula.
0: Oke, Andi kata Komi lahir di India, Di. Mungkin sudah temannya Syahrukh Khan Komi sekarang ini, Le.
2: Sudah jadi teman, cuma body jauh beda.
0: Minimal ya bisalah dapat peran tuh di film-film India itu.
2: Boleh.
0: Lagunya siapa nih Bang Syahrun?
2: Saya mau dengar lagunya siapa, Hedy Diana. Hanya Rina selalu ada.
0: Coba ini kamu ubah-ubah DP judul lagu jadi kita so pusing.
2: Kau yang selalu ada Rina.
0: Oh asik. Oke, kau yang selalu ada ya, saya cari dulu ya.
2: Oke dan Rina.
0: Yuhu.
2: Banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, di mana lagi? Di live TikTok nih, selamat siang. Mungkin sudah sifatmu dari Bruri dan Betaria. Oh, lagu ini ya. Oke, sebentar. Lanjut di live TikTok dulu nih, Gita. Bantu saya lihat siapa aja yang udah masuk. Dari atas, kita lihat yang udah ikutan di sini ya, bentar. Di live TikToknya kita ada siapa kayak SJ, bukan SKJ ya. Oke, Bunda Ani, sebentar ya kita hadirkan untuk lagu pilihan Anda. Saya carikan dulu tadi yang Dina Mariana ini, ingat kamu begitu ya. Belum saya temukan nih, di mana sih Dina Mariana? Bentar. Silakan gabung aja dulu di 0811-456-039-08 dan juga di 0451-455-442. Ada Maya Gorontalo, selamat siang. Halo.
3: Siang. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastela.
0: Waalaikumsalam.
3: Lama.
0: Iye.
3: Tapi iya, Komio lagi nih Mbak Rina.
0: Bener, cuman sayang Komio hari ini untuk sesi pertama gantung dulu ya.
3: Iya, nggak apa-apa, yang penting kan bundir. cuma gantung doang.
0: Jangan gantung, Leh.
3: Enggak apa-apa. Kalau bergantung di leher tidak boleh itu.
0: Jangan.
3: Nanti Allah murka.
0: Iya, betul. Oke. Saya
3: oke, sehat selalu ya, Mbak ya. Iya. Sering kagak tercinta menyerabal alamin.
0: Amin.
3: Oke, makasih.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, benar kan untuk lagunya Dina Mariana ini masih kita carikan dulu ya. Sebelum lagi nanti kita mau ditemankan dengan lagunya Heidi Diana. Sama yang lagi live TikTok nih, halo Kak Wahyu, selamat siang. Bang Ilham, kuli tambang, wedede, biar juga kuli tapi kalau ditambang mie juga. Mariani, oke sudah. Yuyun Sweet, dari mana nih Mbak Yuyun? Posisi tempat tinggalnya di mana ya? Ada Laki Sadap, Lampu Kakak. Mbak Rina request lagu Keabadiannya Reza dong. Keabadian nanti kita coba ya. Oke, saya mau ke siapa tadi? Dina Mariana dulu. Saya sudah temukan lagunya. Kita coba nikmati bersama ya, sembari menikmati suasana siang. Mungkin ada yang lagi santap siang, ada yang lagi bobo-bobo manja ya.

0: Mungkin sudah sifatku ya. Ini sudah juga pas di jam 1 kita ditemani sama Bruri dan juga Betaria Sonata. Selamat siang Ibu Nuraini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Posisi le
1: ada di rumah Habib Subador.
0: Oh, Masya Allah, kami doakan di saya tadi.
1: Bisa doa.
0: Apa kata?
1: Tanya.
0: Hah?
1: Tanya, siapa namanya kami?
0: Ya Allah, bagaimana ceritanya doamu sampai nama kami itu ingat?
1: Saya tidak ingat lagi anu Miko, namanya kami.
0: Allahu Akbar, wa ode. Rina.
1: Ya Rina. Selamat dunia akhirat.
0: Amin. Saya kasih lagu paling kalau begitu for komiule. Lagunya siapa le?
1: Lagunya Wali.
0: Wali.
1: Iya.
0: Belum masuk Wali Ranga.
1: Saya kira lagu Wali.
0: Masih lagu-lagu lawas ini.
1: Anu saja lagunya dia Niati.
0: Nia dan Niati.
1: Kaulah segalanya.
0: Asik.
1: Untuk
0: pemirsa lainnya, catatan piasnya. Iye. Mantap acara. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, di belakang Bunda Nuraini lanjut. Halo, Pastela, selamat siang. Yuhu. Pastela. Aha.
2: Kau teman lama, halo.
0: Iya, dengan bapak siapa di mana ini?
2: Dengan Odi Lupus Dolim Marina.
0: Oh, nomor baru situ le?
2: Iya Marina.
0: Mana ada nomor kemarin nih?
2: Oh, so tatanam di PC.
0: Tatanam dan di PHP HP.
2: Iya.
0: Wih, HP baru tantu komio ini le?
2: Iya, HP baru.
0: Syukuran dulu kata. Maka onde-onde dulu kita.
2: Lagu dulu Mbak Rina.
0: Oke, lagu siapa?
2: Ya, lagunya Ebit Gade.
0: Judul?
2: Untuk Kita Renungkan.
0: Oke. Siap.
2: Oke, terima kasih Mbak Rina. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rombongan RRI yang lagi menuju ke Toli-Toli dalam rangka meresmikan ya studio produksinya Buol. Wow, ini salah satu langkah gebrakan baru lagi gitu ya, akan hadir untuk studio baru, studio produksi yang ada di Kabupaten Buol, dan ada direktur utama RRI nih yang lagi kesana ditemani dengan kepala RRI Makassar, Palu ya. Semoga kita semua bisa menikmati RRI dari Sabang sampai Merauke dengan frekuensi gitu ya. Kalau misalnya agak-agak jauh bisa pakai RRI digital. Oke, baik. Saya coba baca dulu untuk yang masuk di live TikTok kita nih. Selamat siang buat Jerry Stin. Mama Ipeng nih. Untuk lagunya Didi Dores ya, untuk apa lagi? Domo. Selamat bertugas. Makasih Mama Ipong. Sudah di mana le? Kemudian siapa lagi? Ada Andi S. Naik lagi kita. Oke. Okay. Kemudian ada Yuyun di Laswani Mbak Rina. Oke. Okay. Dekat rumahnya Ibu Warni ya, Laswani juga ya. Mbak Rina, iye Abi Syifa. Dari Balangan Kalsel nih, mau request lagunya Hetikus Endang, Demi Cinta. Oke. Okay. Next, Sumar Jianti. Oke, okay. Ada Sasmita juga. Niki Astria dong, Misteri Cinta. Belum ini ya, belum kelihatan ya, sampai sekarang Misteri Cinta ya. Nurdiana Firdaus, Tantu Yahya, Nusantara. Oke. Okay. Saya coba cari ke Nusantara, kalau kemarin kan tuh agak-agak salah putar gitu ya. Jadi Nusantara yang versi bahasa Inggris. Mbak Rahma, terus siapa lagi? Ada Lansia. Lansianya ini umur berapa nih? Bentar. Kemudian siapa lagi? Ratni di Tombolo Tutu. Iya. Next. siapa lagi di live TikTok, jangan lupa sending-sending heartnya, terus tap-tap layarnya ya, biar bisa terus nih kita hadir di live TikTok untuk menemani dan menyemarakan siang Anda. Oke, bentar ya, saya ingin bersama di program Pastela ini, jadi nanti ditunggu lagi atensi Anda yang lainnya pendengar di 0811 456 03908. Oke, saya hadir dengan Nia dan Niati dulu ya di kebersamaan siang kita di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: akhirnya nggak salah lagi untuk pemutaran lagu Nusantaranya. Thank you buat yang udah request tadi. Kayaknya kita main baru ya untuk live TikToknya, soalnya tadi udah end. Dan yang baru saja bergabung, selamat siang. Saya terima dulu ya di 0811 nih. Pastela, selamat siang.
1: Halo.
0: Yuhu.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang kembali, Le. Boleh monitornya dikecilkan dulu barangkali, Le?
1: Tunggu dulu, mau lari dulu. Apa kerusaknya telunya sudah?
0: Aduh.
1: Sudah bisa diputar.
0: Itu
1: kayak tuannya lagi tuh radio.
0: Mau di lem biru kayaknya, eh? Jangan kartu, eh, sayang, Le.
1: Jadi ditahu ini nomor.
0: Nomor siapa ini, Le?
1: Ibu. Sekarang sama lagi nomor baru semua.
0: Iya, ini ibu siapa? Ibu Anti?
1: Ya? Yeah.
0: Ibu Anti bukan, Ibu Nuraini.
1: Orang so masuk, masuk ulang.
0: Siapa
1: yang
0: dah?
1: Yang tadi sudah disebut tadi pertama.
0: Ibu Anti, Parigi.
1: Iya,
0: betul. Nomor baru lagi situ, eh?
1: Iya, apa tuh? Sama orang tadi dengan siapa tadi laki-laki itu?
0: Bung Anu. Yang siapa?
1: Ya, Monica. Siapa dia penama?
0: Bung... Iya, itu sudah.
1: Jahir.
0: Jahir.
1: Iya, DP HP itu jatuh di laut.
0: Di anu di PC dia bilang.
1: Oh, di PC, ada PC kampung tahu.
0: Silakan Bu Nanti, lagunya siapa nih?
1: Boleh lagu Titi Sandora?
0: Boleh dong.
1: Kita mesti mencari.
0: Apa dicari?
1: Dicari-cari? Seseorang.
0: Ihi.
1: Marapai tuar. Oke, Mbak Dina, terima kasih.
0: Oke, deh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencari sesuatu yang bisa dibawa pulang, eh. Oke, dan saya siapkan for Bunda Anti di Parigi. Yuhu, selamat siang Pastela.
2: Yuhu.
0: Halo Bang Erik, yo. Posisi di mana, Le?
2: Tempat biasa.
0: Di mana itu?
2: Palu Utara.
0: Oke, memang di situ sudah domisili?
2: Masih pindah-pindah kadang.
0: Oh, lagi ini apa? Tempat usaha di situ?
2: Begitulah mungkin.
0: Ya, kira-kira lah ya. Ditemankan ya, lagunya siapa siang hari ini?
2: Ari Prabowo.
0: Hari Wibowo. Presiden tahu menyanyi. Tabrak-tabrak masuk. Judul?
2: Astaga. Kodok pun ikut bernyanyi.
0: Kayak bagaimana itu?
2: Kodok pun ikut bernyanyi.
0: Biasanya kodok ini muncul kalau lagi musim hujan. Ini masih musim napa nih? Ikut sambunyi,
2: iya, tahu?

Turun lagi dulu dong. Turun. Oke, Mas Iksan, Pastela, ada di seputaran Tulo. Boleh turun lagi, saya masih mau baca. Iya, oke, stop. Mau request lagunya Black Sweet, Kenangan Masa Remaja. Apa itu kak? Penasaran saya le. Komius sudah yang dikejar bapaknya Anu. Tidak katu, bercanda le. Nining, halo, maaf salah ketik. Ya, mau bak ketik apa sih tuh Dan ditulung, selamat siang. Boleh request lagunya Kembar Grup, Frustasi. Au, jangan dong. Dua hari lagi kita udah tanggal muda nih. Selamat siang, yuhu. Boleh Wulandari, Rinto Harahap. Boleh aja semua. Yang penting masih ada waktu ya, ditunggu.

0: Kurang lebih 25 menit lagi ya kebersamaan kita di Pastela. Jadi yang belum gabung, gabung aja dulu di 455442, di 0811 456 0398. Mas Iksan, terima kasih ya untuk lagunya. Kembali kasih. Yang belum kita hadirkan, sabar ya. Request aja dulu, tinggalin aja dulu catatan di live TikToknya kita. Selamat siang, Pastela.
1: Siang.
0: Yuhu. Sehat kok Miu ini.
1: Ada Laude, saudaranya Rina ada.
0: Di mana?
1: Oh, itu.
0: Yang saya tahu Laude ini bapakku. Sehat kok Miu, Bung Arnold.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Apa suara saya lihat ini agak-agak faro-faro begitu, Dang?
1: Iya, karena ada Batari yang minta doi, tapi
0: saya kira ada nonton konsernya Siti Badriah.
1: Iya, belum keluar tuh gaji. Tanggal tua.
0: Tunggu 2 hari lagi. Bobo aja dulu, bobo. Mau ditemankan lagu siapa nih?
1: Meriam Bellina. Mulanya biasa aja.
0: Kong pertengahan.
1: Iya, uang panai ditunggu.
0: Oh. Mulanya biasa saja. Oke.
1: Okay. Oke deh. Selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Pokoknya kami tahu sekali begitu ya apa yang lagi dalam hatinya penyiar. Selamat siang, Pastela.
2: Halo Pastela.
0: Halo Muni. Yuhu.
2: Apa kareba Mbak Rina Navane?
0: Kareba Nabelo. Komio di mana ini posisi?
2: Di rumah saja. Kalau harus bagian jangan gimana mana?
0: Jangan kemana mana dulu ya.
2: Apal aduh.
0: Di rumah. Di rumah bobo siang. Aduh. Makan nikmat mana lagi yang didustakan ya?
2: Itu yang betul.
0: Sambil mau di apa ya, Nina bobokan lagu siapa ini?
2: Karena tadi bilang di rumah, jadi lagunya Good Day saja Marina.
0: Rumah kita. Lebih baik di sini.
2: Di sini di rumah sendiri.
0: Walau hanya alang-alang gitu ya, gerumpu-rumpu. Oke, God bless.
2: Oke, makasih Marina.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh apapun kita pergi, pasti ada rumah tempat kita pulang ya. Kong, yang dulu dibilang itu rumah bagiku, mana sudah Dan? Sudah disita Bang. Di 455442, halo Pastela.
1: Yuhu.
0: Siapa gerangan ini?
1: Dengan aku di sini, Marina.
0: Sema Iko. Siapa?
1: Biasa, anak dingin.
0: Bang Kadri.
1: Dengan Adin Barina.
0: Oh, Bang Adin, Jati. Bilang anak gunung. Bingung saya.
1: Dingin.
0: Bung Adin, saya lihat dulu ya durasi. Terakhir deh, boleh deh lagunya nih, silakan.
1: Kus plus sudah.
0: Kus plus belum?
1: Oh itu Jo, Ayah. Soalnya saya ingat Ayah ada Om Arnold.
0: Pergi juga tuh.
1: Nanti mau pergi di Bumi Sagu.
0: Kenapa saya cari Ayah dari Arnold? Tidak ada di sini. Langsung dia kosong.
1: Oke
0: deh.
1: Om Arnold, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Kato, kita baca lagi yang di TikTok. So, sampai di mana tadi saya membaca ini, Le? Kasih nenek dulu di atas kata. Lagi Nining. Nining, santainya saya. Mbak Nining, halo. Desember kelabu dong. Unisyara, oke. Terus ada Fish Air. Ini bukan merek motor gak sih? Naik lagi. Ada Ulia Tidalisa juga. Bunda Hi, selamat siang. Salam sehat selalu, Le. Next, siapa lagi? Masih ada di bawahnya Asari Kawatuna, halo. Ulia Tidalisa nih. Mana nih? Pastela mau request lagunya siapa? Rike Adriati, Rindu Semakin Rindu. Au. Oh. Telepon kalau rindu semakin rindu ya. Kalau dulu mungkin surat masih lama sampai, kalau sekarang telepon. Arya Tilaweng, halo. Salam jumpa nih dari Gorontalo. Salam buat Egi. Mbak Egi, kita manggilnya di sini dia Oma. Oh, oke, baiklah. Saya coba hadirkan dulu lagu-lagu pilihan ini ya. Insya Allah kalau masih ada waktu, nanti saya kembali menyapa, kembali memutarkan lagi lagu yang belum kita hadirkan di Pastela siang ini.

Dan pendengar, kini kita sudah sampai di penghujung kebersamaan ya. Buat Ibu Ariati Lawenga tadi salam balik nih dari Mbak Egi. Semoga bisa berjumpa gitu ya. Bang Izal Jel, salam buat War. Siapa War nih? Wow Derina ya. Waalaikumsalam. Next Ariati, Bang Sogit Paton. Oke. Terakhir nih pendengar, kita akan nikmati suara dari si mungil Yunisyara dengan Desember Kelabunya. Terima kasih buat semuanya, mohon maaf ya buat yang belum bisa kita terima hari ini dan lagu yang mungkin belum terputar hari ini. Kita ketemu lagi untuk Pastela edisi mendatang. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Info Pro 1.
1: Selamat siang pendengar dari Kartini 39. Kami kembali hadir dengan Info Pro 1 siang hari ini. Saya Waode Rina Mustika. Info yang pertama pendengar, guna mencegah penyebaran penyakit menular khususnya rabies pada hewan peliharaan, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah memberikan 100 dosis vaksin rabies gratis. Berikut untuk laporan selengkapnya, kita ikuti laporan Nita Surbakti.
2: Setelah membuka layanan vaksinasi rabies gratis di stand kepiar UMKM Minggu 27 September lalu, Badan Karantina Indonesia Barantin melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah akan menghadirkan kembali layanan vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan secara gratis bagi masyarakat 2 Oktober mendatang. Layanan ini menyasar hewan kesayangan masyarakat, khususnya anjing dan kucing dengan kuota yang telah ditentukan. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah, Ahmad Mansuri Alfian mengatakan, layanan vaksinasi rabies gratis akan diberikan di kantor Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah, Jumat 2 Oktober mendatang. Dijelaskan, rabies merupakan salah satu penyakit yang berbahaya, khususnya karena dapat ditularkan melalui hewan pembawa rabies seperti anjing dan kucing. Melalui layanan vaksinasi rabies dan pemeriksaan hewan gratis, seluruh hewan peliharaan khususnya kucing dan anjing dapat dipastikan benar-benar sehat dan aman.
3: Kita tahu bahwa ini rabies se-Indonesia, ini suatu penyakit yang paling berbahaya khususnya untuk hewan pembawa rabies. Hewan pembawa rabies itu seperti anjing, kucing, seperti itu. Nah, tentu kita tidak mau bahwa penyakit ini semakin meluas, apalagi untuk pembawa rabies ini kan banyaknya hewan kesayangan. Kita tidak mau kasus rabies ini terjadi seperti itu. Makanya selain edukasi kepada masyarakat, kita juga melakukan ini tujuannya untuk mencegah penyakit itu semakin meluas. Seperti itu.
2: Menurutnya, upaya pencegahan tidak hanya dilakukan melalui vaksinasi, tetapi juga dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan hewan peliharaan. Edukasi ini dinilai menjadi bagian penting untuk mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kondisi kesehatan dan kebersihan hewan di lingkungan sekitar. Alfian menambahkan, vaksinasi rabies gratis tersebut sekaligus menjadi momentum Barantin untuk memperkenalkan transformasi peran karantina kepada masyarakat. Tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap lalu lintas hewan, ikan, tumbuhan, dan produk turunannya di pintu masuk maupun keluar wilayah, karantina juga memiliki peran dalam mendukung perlindungan sumber daya hayati dan kesehatan lingkungan. Transformasi tersebut, jelas Alfian, sejalan dengan semangat dari penjaga gerbang ke diplomasi ekonomi menuju Indonesia Emas yang menempatkan fungsi perlindungan sumber daya hayati dan fasilitas perdagangan sebagai dua peran yang berjalan beriringan. Melalui pelayanan vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan hewan, Barantin berharap kesadaran masyarakat terhadap kesehatan hewan semakin meningkat. Pencegahan sejak dini diharapkan dapat membantu menekan resiko penyebaran rabies, sekaligus menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan.
0: Info Pro 1.
1: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Gubernur Sulawesi Tengah mendorong koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP dapat menjadi kekuatan baru di tengah masyarakat. Berikut laporan Iketut Wiranata.
4: Terbentuknya koperasi desa dan kelurahan merah putih di berbagai pelosok desa di Sulawesi Tengah menjadi PR bagi pemerintah daerah untuk memastikan keberadaannya dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan pihaknya optimis perkembangan koperasi ke depan memiliki prospek cukup baik. Karena itu pihaknya mengharapkan pengelolaannya dapat dilakukan dengan baik sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5: Sekarang koperasi itu ke depan, sekarang ini peluangnya sangat besar. Dengan catatan, koperasi ini memang harus tumbuh mandiri dulu. Kita lepas itu paradigma lama, koperasi itu terbentuk karena top down.
4: Gubernur menekankan, koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Sulawesi Tengah dapat dikelola dengan jiwa bisnis dan wirausaha. Dengan demikian, KDMP dapat menjadi kekuatan ekonomi baru di tengah masyarakat.
0: Info Pro 1.
1: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Parigi Mutong meminta perhatian serius seluruh pihak dalam mencegah banjir yang terus berulang di sejumlah wilayah.
6: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Parigi Mautong, Rifai, mengatakan banjir kembali terjadi pada Minggu 27 September 2026 di Kecamatan Toribuli. Banjir tersebut menyebabkan ratusan rumah warga terendam. Menurutnya, kejadian banjir yang berulang menunjukkan penanganan bencana tidak cukup, hanya dilakukan setelah bencana terjadi. Diperlukan upaya pencegahan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai sektor. Rifai mengungkapkan hasil peninjauan BPBD di sejumlah wilayah yang menjadi langganan banjir menunjukkan adanya persoalan lingkungan, termasuk kondisi hutan yang gundul akibat masifnya pembukaan lahan. Untuk itu, BPBD Parigi Mautong mendorong kolaborasi lintas sektor, tidak hanya dalam penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga melalui upaya menjaga kawasan hutan dan lingkungan sebagai bagian dari pencegahan banjir. Rifai mengatakan penanganan yang selama ini dilakukan masih cenderung bersifat sementara, sehingga diperlukan langkah yang menyentuh faktor penyebab banjir agar risiko bencana dapat ditekan dalam jangka panjang.
7: Kami melihat di daerah hulu, itu banyak terjadi pembukaan-pembukaan kebun sehingga mulai gundul hutan di atas. Jadi memang ini juga membutuhkan perhatian serius. Oleh karena itu, kami juga dengan Pak Camat tadi malam bersepakat untuk menggunakan sekali lagi dari lintas sektor, kami akan perluas, mungkin dari Dinas Kehutanan juga kami akan undang untuk membahas hal ini. Selain dengan debit air dan curah hujan yang tinggi, ini juga disebabkan oleh daerah penangkap air di hulu ini sudah mulai habis semua. Jadi memang air tidak terserap ke tanah semua, langsung menuju sungai. Itu salah satu penyebab banjir.
6: Rifai menegaskan, pencegahan banjir harus menjadi tanggung jawab bersama mulai dari pemerintah hingga masyarakat dengan mengedepankan pelestarian lingkungan dan pengendalian pembukaan lahan. BPBD berharap dengan adanya kolaborasi dapat mendorong penanganan banjir yang lebih permanen sekaligus mengurangi dampak terhadap masyarakat di wilayah yang selama ini menjadi langganan banjir. Susantia Kataba melaporkan.
0: Info Pro 1.

0: Pendengar, kita ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Poso meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi dampak asap kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamona Selatan, khususnya terhadap risiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Berikut laporan Iksan Setiadi.
1: Pemerintah Kabupaten Poso melalui Dinas Kesehatan terus memfokuskan penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan pada upaya pencegahan gangguan kesehatan masyarakat akibat paparan asap. Sejumlah bantuan medis telah disiapkan, mulai dari masker, tambahan tabung oksigen, hingga obat-obatan yang disalurkan ke Puskesmas Pendolo. Kesiapan tersebut ditujukan untuk memastikan warga terdampak maupun petugas pemadam kebakaran dapat memperoleh penanganan medis apabila mengalami gangguan pernafasan. Pasca kebakaran yang terjadi pada Sabtu 12 September 2026, sejumlah warga dilaporkan mengalami ispa ringan dan langsung mendapatkan perawatan. Puskesmas Pendolo mencatat sebanyak 133 kasus ispa sejak Januari hingga September 2026. Wakil Bupati Poso Suharto Kandar menyampaikan bahwa kesiapsiagaan tenaga kesehatan telah dilakukan untuk mendukung penanganan warga maupun petugas di lapangan selama proses pemadam kebakaran.
2: Dari Dinas Kesehatan sejak beberapa waktu yang lalu memang sudah siap untuk oksigen, kemudian masker, dan lain-lain sebagainya. Pada saat terjadi, itu kesiapsiagaan dari puskesmas datang. Apakah pasien yang datang ataupun pada saat tertentu, waktu pemadaman itu mungkin petugas kesehatan juga ikut bersama-sama.
1: Suharto menambahkan kesiapsiagaan tenaga kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Poso dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap kesehatan masyarakat. Pemantauan kondisi warga terus dilakukan guna memastikan masyarakat yang terdampak asap memperoleh penanganan medis sesuai kebutuhan. Langkah ini diharapkan dapat mencegah bertambahnya kasus ispa sekaligus meminimalkan resiko gangguan kesehatan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan.
3: Info Pro 1.
0: Pendengar, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang remaja yang melakukan percobaan bunuh diri di Tower Gardu Induksi Lae tadi malam. Selengkapnya laporan Miftahul Jannah.
4: Kantor Pencarian dan Pertolongan atau KPP Palu bersama tim gabungan berhasil mengevakuasi seorang remaja dalam operasi kondisi membahayakan manusia atau KMM pada Senin malam kemarin di Tower Gardu Induk PLN Silae. Korban berusia 16 tahun tersebut diketahui melakukan percobaan untuk bunuh diri dengan memanjat tower tersebut. Kepala Seksi Operasi KPP Palu, Rusmadi, menuturkan pihaknya menerima laporan dari petugas PLN yang bertugas pada pukul 18.00 WITA untuk meminta bantuan pertolongan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPP Palu mengerahkan 11 personel bersama aparat dan unsur potensi untuk menggelar operasi penyelamatan. Tim rescue memanjat tower dan berupaya untuk menenangkan serta mengamankan korban, sementara personel lainnya menyiapkan sistem evakuasi untuk menurunkan korban dengan aman. Sekitar 30 menit setelah operasi dimulai, korban berhasil diselamatkan.
5: Pada pukul 18.40 local time, tim SAR gabungan melaksanakan percepatan tim, kemudian kesiapan alat dan pembagian tugas terlanjut sesuai dengan standar operasi SAR. Kemudian pada pukul 18.45, tim SAR gabungan melaksanakan proses evakuasi terhadap korban. Pada pukul 19.15, korban berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dalam keadaan selamat dan aman.
4: Setelah berhasil dievakuasi, korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan penanganan medis. Operasi dinyatakan selesai dan ditutup seiring tuntasnya seluruh proses penyelamatan korban. Rusmadi mengapresiasi seluruh personel dan tim SAR gabungan yang telah bergerak cepat dalam operasi ini dan seluruh unsur potensi kembali ke satuan masing-masing.
3: Info Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Info Pro 1 dari Pro 1 RRI Palu. Memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kemendukbangga BKKBN, menggelar intensifikasi pelayanan KB di wilayah khusus. Selengkapnya kita ikuti laporan Muhammad Sidik.
6: Kemenduk Bangga BKKBN Sulawesi Tengah menghadirkan layanan intensifikasi pelayanan keluarga berencana di wilayah khusus. Kegiatan yang dilaksanakan di Pelabuhan Wani tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Kemenduk Bangga BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka. Dalam kesempatan itu sebanyak 50 akseptor mendapatkan pelayanan keluarga berencana melalui mobil layanan, hingga unit pelayanan medis bergerak Rumah Sakit Kapal Dr. Li Darmawan Bayan Peduli. Kepada media, Wamenduk Bangga mengatakan, pelayanan KB yang dilaksanakan melalui Rumah Sakit Terapung merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 26 September. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari pelayanan KB serentak yang dilaksanakan Kemenduk Bangga BKKBN di seluruh Indonesia. Isyana menambahkan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat yang tinggal di wilayah dengan akses layanan terbatas tetap mendapatkan pelayanan keluarga berencana.
7: Kami datang dalam rangkaian Hari Kontrasepsi Sedunia yang jatuh 26 September beberapa hari yang lalu. Dan sepekan ini ada program Rumah Sakit di Kapal Terapung ini sebagai juga salah satu bagian untuk menyukseskan bagaimana bulan kontrasepsi sedunia ini. Dari Kemenduk Bangga BKKBN, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, selama satu bulan sejak tanggal 7 September sampai 7 Oktober melakukan pelayanan KB serentak di seluruh Indonesia. Programnya berbagai macam, baik itu ada yang di mobil layanan juga, ada yang memang juga di tempat-tempat bidan dan di berbagai fasilitas-fasilitas kesehatan, termasuk juga di Rumah Sakit Terapung ini. Dan ini merupakan bagaimanapun juga salah satu cara untuk bisa mengintensifikasikan pelayanan keluarga berencana di wilayah-wilayah khusus.
6: Wamenduk Bangga menambahkan, kondisi geografis Indonesia yang beragam, menurutnya membutuhkan inovasi pelayanan untuk menjangkau masyarakat. Karena itu melalui Rumah Sakit Terapung, dinilai menjadi salah satu solusi dalam menghadirkan layanan kesehatan dan keluarga berencana di wilayah khusus. Isyana menegaskan, pelaksanaan pelayanan KB di wilayah khusus merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan para relawan terus diperkuat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat.
3: Info Pro 1.
0: Pengawasan terhadap peredaran beras fortifikasi palsu dinilai belum cukup untuk mencegah konsumen dirugikan. Karena itu, setiap temuan pelanggaran harus diikuti dengan penindakan yang tegas agar memberikan efek jera kepada para pelanggar. Selengkapnya, IKADEK Andika melaporkan.
8: Ditemukannya 25 dari 27 merek beras fortifikasi di pasaran yang diduga palsu atau tidak sesuai dengan standar kandungan gizi pada label oleh Kementerian Pertanian, mendorong peningkatan pengawasan agar tidak merugikan konsumen, khususnya bagi kelompok rentan. Namun pengawasan terhadap peredaran beras fortifikasi palsu dinilai belum akan memberikan hasil maksimal jika tidak diikuti dengan penindakan yang tegas terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI Sulawesi Tengah, Salaman Hadianto, saat dihubungi RRI mengatakan, pemerintah bersama lembaga terkait pada dasarnya telah memiliki informasi maupun temuan dari kegiatan pengawasan di lapangan. Namun menurutnya, persoalan yang perlu diperkuat bukan hanya pada pengawasan, namun juga tindak lanjut terhadap temuan tersebut.
9: Tidak ada gunanya pengawasan kalau tanpa penindakan, kan untuk apa diawasi? Harusnya kan pengawasan diiringi dengan penindakan. Jadi pengawasannya akan berkurang kalau pelaku usahanya juga jera, sudah tidak akan melakukan itu lagi. Kita mau tuntut dengan menjatuhkan sanksi kan prosesnya panjang. Kita harus ajukan keberatan, ajukan tuntutan, kemudian kerana itu lagi. Sementara konsumen sudah menikmati beras yang sudah tidak layak.
8: Salman juga menjelaskan pengawasan diperlukan untuk menemukan adanya dugaan pelanggaran. Sementara penindakan menjadi bagian penting untuk memastikan aturan benar-benar ditegakkan. Ia menilai apabila pelanggaran hanya berakhir pada teguran, langkah tersebut dinilai belum cukup efektif untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha. Penindakan yang tegas juga dinilai dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku usaha lainnya bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan konsumen memiliki konsekuensi hukum. Selain itu, Salman menegaskan, upaya perlindungan konsumen juga tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan dan penindakan. Pemerintah perlu memperkuat sosialisasi agar masyarakat mengetahui produk yang beredar dan mampu mengenali beras fortifikasi yang sesuai ketentuan. Dengan demikian, upaya mencegah konsumen dirugikan membutuhkan pengawasan yang berjalan, penindakan terhadap pelanggaran, serta edukasi kepada masyarakat secara bersamaan.
3: Info Pro 1.
0: Dan info terakhir pendengar untuk Info Pro 1 siang hari ini, kita menuju ke Kabupaten Tojo Una-Una. Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Tojo Una-Una mengoptimalkan patroli siang maupun malam dalam mendukung terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.
10: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Tojo Una-Una rutin melakukan patroli baik malam hari maupun siang guna mendukung terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di tiga kecamatan Ampana Kota, Ratolindo, dan Ampana Tete. Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Tojo Una-Una Muhammad Muslim mengatakan, giat patroli yang dilaksanakan tiga kali dalam seminggu ini tidak hanya terfokus pada Kamtipmas di tiga wilayah, namun juga menyasar pelajar atau siswa yang bolos saat jam pelajaran.
11: Kita di Satuan Polisi Pamong Praja itu ada program patroli wilayah cipta kondisi yang dibagi siang ataupun malam. Dan itu wilayah yang kita tuju itu Kecamatan Ampana Kota, Kecamatan Ratolindo, dan Kecamatan Ampana Tete. Menciptakan rasa aman. Jadi kalau kita siang, sasarannya kita penertiban anak sekolah di luar lingkungan sekolah pada jam pelajaran sedang berlangsung. Itu kita tertibkan.
10: Giat patroli rutin ini, ungkap Kabid Trantibum Mas, bertujuan untuk menegakkan peraturan daerah Perda, menjaga ketertiban umum, dan mencegah perilaku membolos siswa dengan melakukan pembinaan atau edukasi, memberikan sanksi ringan pada siswa yang kedapatan bolos saat jam belajar. Ibnu Abbas melaporkan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro satu kanal informasi dan inspirasi pendengar, selanjutnya kita akan bergabung untuk mengikuti 100% Indonesia berjaringan dari Pro 1 RRI di Jakarta.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia.
0: Ada Ratu Cahaya yang barusan muncul gitu ya. Pantesan kita kok kinclong banget. Kinclong gak tuh?
1: Yang kinclong kayaknya yang Ratu Cahayanya.
0: Ratu
1: deh.
0: Cahayanya ya.
1: Kalau kita mah agak kicep dikit aja sih.
0: Ada quotes muncul di sini.
1: Apa itu? Apa sih mas? Apa
0: jadi ada sesuatu yang tertunda. Iya, dan ini mungkin pernah membawa kita mencari kedamaian meski harus melewati dusta di atas cinta. Dan menerima kenyataan bahwa tidak selamanya kita bisa jadikan aku yang kedua.
1: Karena?
0: Karena cinta itu bicara tentang rasa. Enggak kak? Iya kan? Tentang hati yang terkadang berkata, aku tak ingin dicintai.
1: Masa sih?
0: Sementara mendua, sarang hamnida dan terpukau menjadi bagian dari cerita yang pernah dijalani. Tapi sesudah semusim hadir Ratu Cahaya yang membuat kita bertanya, aku bisa apa? Sebab pada akhirnya cinta itu tetap membawa satu harapan sederhana. Apa itu?
1: Ku ingin kau tahu.
0: Oke, Isan.
1: Ku ingin kau tahu.
0: Gitu ya.
1: Itu dia udah spoiler dikit lah.
0: Spoiler ya kan? Dikit ya.
1: Yang pasti buat semua pendengar kita di 100% Indonesia Nasional, seperti biasa, hari ini hari Selasa. Ya, hari Selasa tanggal berapa ya? 29 September 2026. Ya enggak terasa ya udah
0: penghujung.
1: Akhir ya, akhir bulan September. Berarti bentar lagi juga udah mau akhir tahun ini. Kayak 3 bulan lagi doang nih akhir tahun.
0: Bukannya akhir tahun seneng. Malam tahun baruan. Ya, tampil di mana?
1: Jobnya sih yang senang. Ya kan, tapi ya ternyata waktu itu cepat banget berlalu ya. Tapi yang satu ini bintang tamu kita itu kayaknya enggak berlalu sinarnya tuh. Cahaya tetap bercahaya.
0: Ya karena Ratu Cahaya.
1: Iya lagi. Sesuai. Berarti omongan itu doa ya Mas Yud ya.
0: Bener Bang.
1: Ya, seperti Kakak Astrid ya yang kebetulan hadir hari ini di studio menemani kita. Halo, selamat siang.
2: Hai.
1: Bridgingnya kita agak panjang ya.
0: Terus harus panjang bridgingnya.
2: Aduh, kepikiran banget tadi itu.
0: Iya. Wow. Untung lagunya banyak. Coba kalau lagunya dikit nggak bisa dibikin gitu.
2: Ya? Oke,
1: iya aku kan agak bingung dia kan mau merangkai katanya gimana
2: bisa,
1: dia.
0: Diana.
1: Diana Papilaya jatuhnya.
0: Diana Nusantara.
1: Oh ya Allah. Oh. Ngeri
0: pura-pura
1: banget.
0: Pura-pura cinta.
1: Cobalah bertahan. Aku juga patah hati sama kayak kakak aku sebenarnya lagu-lagunya mirip-mirip kita.
0: Mirip-mirip ya.
1: Tapi apa kabar Kak Astrid?
2: Baik, ya sedikit baik karena kenapa, lagi agak bindeng ya, agak flu nih.
0: Bindeng aja begini.
1: Seger tapi tetap kelihatannya. Jadi iya kalau kalian pendengar sayangnya kalian cuma bisa dengar.
0: Wah, bisa nonton dong.
2: RRI. Bisa nonton ya?
1: Iya, RRI itu tuh ada kameranya kita. Ada kamera kita nyala RRI Net. Jadi bisa ngelihat juga. Dia terlihat baik-baik saja. Dia tidak terlihat sakit bindeng atau apapun itu yang
0: kita
1: tadi
0: jadi terpukau ya.
1: Tapi aku tidak ingin mendua.
2: Aku juga.
0: Ya.
1: Jadi ini ngomong-ngomong, congrats dulu deh buat Kak Astrid. Ini berarti kolaps ya.
2: Yes.
1: Sama Adrian Marta Dinata.
2: Betul. Sayangnya Adri nggak bisa ya. Sebenarnya dia tadi juga sangat menyesal tidak bisa hadir karena ini kan lagu single kami baru rilis ya.
1: Kapan nih rilisnya, tanggal berapa kemarin?
2: Kemarin tanggal 21 September.
1: Baru banget. Masih fresh from the oven ini benar-benar ya. Sayang banget Kak Adri gak bisa datang ya. Padahal dulu teman aku siaran juga di radio yang beda.
0: Radio gak apa-apa disebutin kan. Kita milik pemerintah mengayomi semua.
2: Emang dari dulu siaran ya?
1: Iya, sempat aku siaran juga gitu barengan sama Adri.
2: Tahu tuh radio mana tuh?
1: Iya, Global kan?
2: Iya. Disebut juga
1: Dibilang, ditahan-tahan. Disuruh sepil ya, sepil aja dia. Tapi
2: spil kak gitu ya.
1: Kenapa ngomong-ngomong ini Kak Astrid, setelah agak lumayan lama kayaknya enggak produksi lagi ya Kak Astrid ya?
2: Itu banyak sekali pertanyaan yang bilang
1: dia
2: ke aku kayak gitu.
1: Kenapa?
2: Sebetulnya aku tiap tahun rilis.
1: Sebenarnya tiap tahun rilis.
2: Cuman enggak pernah denger ya. Sayangnya. Ya, jadi sebetulnya memang aku lumayan produktif ya. Maksudnya dari tahun. Jadi aku udah belasan tahun di Sony Music.
1: Betul.
2: Lalu aku sempat lalu aku keluar dari Sony Music dan aku bergabung dengan My Music.
1: Uh-huh.
2: Itu selama 5 tahun. Nah, sekarang aku independen. Itu dari 5 tahun yang lalu lah ya, kira-kira ya, 5 tahun yang lalu. Jadi dari tahun 2002 ya, uh-huh. 2002 itu sampai sekarang sebetulnya aku rilis single-single juga gitu. Terus ya. Maksudnya lumayan produktif lah. Tahun 2023 kayaknya. 2022 aku sempat apa? Vakum kayaknya, enggak ngeluarin apa-apa. 2023 tuh aku mulai lagi sendiri ya.
1: Uh-huh.
2: Gitu. Jadi memang rilisnya single ya, single by single gitu. Nah, akhir tahun lalu akhirnya aku memberanikan diri untuk rilis mini album.
1: Oke.
2: Okay. Mini album yang mana apa ya? Kan selama ini selalu single by single gitu ya.
1: Yes.
2: Aduh, agak deg-degan juga gitu ya, mini album gimana ya? Tapi ya cuek aja lah gitu. Akhirnya aku ngeluarin mini album judulnya Masih di Sini. Judulnya Masih di Sini. Lalu awal tahun dijadikan full album.
1: Mm-hmm.
2: Jadikan full album judul albumnya Aku dan Cahaya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, memang gak jauh dari cahaya ya.
2: Iya. Iya. Iya juga ya.
1: Iya kan. Aku dan Cahaya.
2: Nah, kebetulan memang di full album ini aku memang bekerja sama dengan KFC. Jadi memang masih eksklusif sampai sekarang, sampai ya mungkin harusnya sih sampai tahun ini aja. Eksklusif di situ, dan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini ada di album itu. Gitu.
1: Ceritanya. Berarti ini album 10 lagu.
2: Betul, 10 lagu.
1: 10 lagu dari
2: yang mini album itu
1: dijadiin
2: lagu baru gitu.
1: Salah satunya adalah Ku Ingin Kau Tahu.
0: Ya. Katanya di album ini Astrid menunjukkan kedewasaan bermusik.
2: Aduh.
0: Apa musik yang digunakan umurnya udah lama lawas gitu apa gimana?
2: Ya, sebetulnya mungkin lebih ke tema ya.
0: Temanya. Oh, okay.
2: Jadi memang di dulu jadi gini, sebelum akhirnya aku memunculkan mini album yang kemarin akhir tahun lalu itu.
1: Mm-hmm.
2: Sebelum-sebelumnya kan aku memang apa ya? Begitu kita dari major label ke independen itu kan banyak adaptasi ya.
1: Betul.
2: Semua-semuanya serba sendiri kalau independen, semuanya dipikirin sendiri apalah dan sebagainya gitu. Jadi aku sempat juga apa ya, istilahnya mencari-cari gitu.
1: Mm-hmm.
2: Biasanya dulu kan dibantuin ya, cari lagu.
1: Udah ada timnya semuanya.
2: Dibantuin cari lagu apa dan sebagainya. Nah, sekarang itu pada saat aku keluar dari My Music terakhir itu, nah itu aku benar-benar mencari lagu apa sih yang aku mau keluarin gitu, single apa. Nah,
1: waktu yang kakak
2: itu,
1: mau nyanyiin
2: betul,
1: juga ya.
2: Jadi aku masih terbawa gitu dengan, oh aku pengen kayak yang jadikan aku yang kedua gitu misalnya. Atau aku pengen yang kayak yang galau-galau deh gitu. Itu apa, aku sempet nanya juga ya ke, aku selalu ini kan tanya ke apa, teman-teman yang ada di sosmed gitu kan. Enaknya pengen dengerin aku nyanyiin lagu kayak gimana lagi gitu. Banyak juga yang mereka, oh yang kayak Terpukau Kak gitu, atau yang kayak jadikan, ya gitulah semuanya. Nah, akhirnya aku berusaha, akhirnya mengeluarkan single yang seperti ini. Akhirnya lama-lama, kenapa aku gak mencoba jujur aja gitu pada diriku gitu loh. Apa sih gitu ya, maksudnya selama ini ya udah gak usah terlalu dipikirin mau kayak apa, oh nanti ujungnya gitu. Oh ya, terlalu dipikirin banget gitu yang apa kata orang dan sebagainya gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah, coba lebih jujur apa yang sedang dialami sekarang gitu.
0: Okay.
2: Makanya di mini album itu judulnya Masih di Sini itu juga sebetulnya agak sedikit ini ya, maksudnya
1: curahan hati ya.
2: Betul. Jadi kayak banyak yang nanya, "Astrid kemana aja sih?" Oh, aku masih di sini gitu. Itu.
1: Makanya Aku dan Cahaya tadi ya. Oke. Jadi Astrid itu tetap cahaya gitu di mana pun berada, dia tetap menerangi semuanya.
2: Aduh.
0: Siap. Udah ada yang siap-siap nelpon nih, ada Albert di Bau-Bau. Selamat siang Albert.
1: Iya. Halo,
0: Albert.
3: Yang transfer dari Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Siang.
3: Ya, Astrid.
2: Hai.
3: Ya, terkenang. Saya Astrid. Nama saya sebenarnya Boy Makassar, dulu sering gabung di TV kalau ada halnya. Astrid sendiri, siapa namanya? Yang sama kita yang di garis tangan terus. Anaknya putrinya Nail Astrid ya, umurnya berapa itu?
2: Oh bukan, itu. Ya.
1: Ini beda Astrid.
2: Beda Astrid, ya.
0: Astrid yang mana ini?
3: Mbak Astrid kan putrinya, terus suaminya ada di itu garis tangan, siapa namanya itu?
0: Putrinya ada di
1: suaminya
0: garis tangan.
1: Suaminya ada di garis tangan katanya.
0: Atau
1: gitu.
0: Gimana tuh? Hah?
2: Gimana tuh?
1: Enggak, itu beda. Itu kayaknya Astrid Tiar kali mungkin.
2: Oh
1: kayaknya.
2: Ya mungkin garis tangan maksudnya gimana tuh, aku bingung.
1: Kalau ini Astrid
3: kan ini sering di televisi itu bawa acara-acara nyanyi, mungkin Ibu Laga Indonesia.
0: Oh itu Astrid Tiar.
1: Oh itu Laga. Iya Astrid Tiar. Beda.
2: Itu presenter ya.
1: Itu beda Astrid. Kalau yang ini penyanyi.
3: Kalau yang ini sih nama saya Ben Makassar, sering gabung.
1: Oh iya Pak Albert. Ini tapi ngomong-ngomong bintang tamunya Astrid yang nyanyi. Jadikan aku yang kedua. Ya.
0: Yeah. Kebuah dirimu bahagia.
1: Enggak usah kayak gitu dong jadinya.
0: Gitu Bang Albert.
1: Yes.
3: Itu saja.
0: Oke, siap.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Terima kasih.
1: Dia kayaknya salah menanggapi ya.
2: Oh iya, enggak apa-apa, tapi emang sering kok ketukar gitu.
0: Sering ya.
1: Karena banyak ya Astrid juga ya.
2: Kebanyakan Astrid ya.
1: Iya, tapi pasti banyak yang kenal Kakak tuh sebenarnya Astrid apa? Jadi yang kedua pasti gitu-gitu ya.
2: Iya, kayaknya gitu ya, karena enggak ada belakangnya kan memang ya.
1: Karena namanya Astrid doang gitu.
0: Astrid Ratu Cahaya.
1: Iya, ada juga yang gitu.
2: Astrid penyanyi ya.
0: Oke. Penelpon berikutnya, halo selamat siang. Dengan siapa ini?
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan siapa?
4: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
0: Juri. Siap.
4: Apa kabar kalian berdua?
0: Baik.
1: Baik dong, Bung. Sehat, Bung?
4: Alhamdulillah, bil khair.
1: Sehat. Bil Benjo memang terbaik ya.
0: Masih di Manado kah ini?
4: Ya iyalah, nggak pindah-pindah, masih di mana doang.
0: Ya barangkali kan pindah gitu kan. Katanya vilanya banyak.
1: Ouch.
0: Silakan. Indonesia apa pertanyaannya?
4: Oke deh, kita ke bintang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Astrid.
2: Oh, waalaikumsalam. Apa kabar?
4: Sehat ya, Mbak Astrid ya, sehat ya.
0: Silakan.
4: Alhamdulillah sehat. Kita langsung pertanyaan-pertanyaan pertama nih Mbak Astrid ya. Ini kan ada berapa album? Ada dua album ya album ini?
2: Kalau yang baru rilis ya? Album satu album ya.
4: Satu album ya. Pertanyaannya, adakah salah satu lagu yang di album ini itu sempat booming? Itu saya pertanyaan pertama dalam satu album itu ada mungkin ada salah satu yang sempat booming. Terus pertanyaan kedua ya Mbak Astrid ini talenta musik Mbak Astrid ini otodidak apa ada menurun dari keluarga itu aja ya pertanyaan.
0: Ditunggu ya Bung Benny Jo.
4: Oke deh. Salam dong tiga orang ya.
2: Baik,
4: yang lagi menyiar di Prosatu Manado, RRI Manado ya. Ada Mbak Yelin Sofiani, semangat ya Mbak Yelin. Okay. Terus ada Ibu Farida di Palu, Uncle Gaji, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang. Ada Kak Eli. Halo? Kak Eli.
5: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Ih, kurang minum kayaknya suaranya serak.
1: Lemes banget kayaknya juga Kak Eli.
5: Ya kayaknya begitu, saya belum makan.
0: Alamatnya di mana? Kita kirim dari sini ya.
1: Aku kirim pempek.
5: Boleh, aku mau minta sama Mbak Astrid aja deh.
0: Oh, boleh sih.
1: Boleh deh.
2: Boleh.
1: Mau minta apa tuh?
5: Mbak Astrid.
2: Hai.
5: Aku paling suka Mbak Astrid nyanyi lagu Dapatkah.
2: Terima kasih.
1: Kita bersama.
2: Tenang rasa ya.
5: Nanti dinyanyiin dong. itu anak-anak saya gangguin saya gitu.
2: Lucu.
1: Allah gemes banget.
5: Pokoknya buat Mbak Astridnya semoga sukses terus.
2: Amin.
5: Jaya, semakin jaya di.
2: Amin. Ibu juga ya, sehat terus.
5: Ya buat abang-abangnya semoga sehat semuanya.
1: Amin.
0: Abang-abangnya yang jualan donat ya kan.
1: Mbak Eli nggak mau tanya apa-apa.
0: Udah gitu aja
1: Mbak
0: Eli.
5: Gak, aku ngobrol sama Mbak Astrid aja udah senang banget.
1: Masya Allah.
0: Ya udah kalau gitu aku sama Isan turun, silakan ngobrol terus sama Mbak Astrid ya. Oke, Mbak Eli, thank you ya.
5: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Lanjut di line WhatsApp ada kayaknya ini Bang Hanafi ya kalau ngelihat namanya. Bang Hanafi silakan.
1: Halo.
6: Bang Nafi di sini, iya, Bang Isan, Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam.
6: Mbak Astrid, 100% Indonesia, spesifikan kayak banggakan Indonesia.
1: Cakep udah Nafi.
6: Ya, ini saya mau menegaskan ini Mbak Astrid, bukan Astrid Kuya gitu.
0: Bukan. Ya, Allah, ada lagi satu lagi.
1: Iya, ya, lagi. Oke.
6: Ya, terus. Itu aja pertanyaannya dari Napi mau nanya, ini kau untuk lagu yang Jadikan Aku yang kedua. Ini asik. Mbak Astrid yang ciptain atau gimana? Ada pencipta orang lain atau Astrid sendiri yang ciptakan?
0: Oke, ditunggu ya nanti dijawab ya.
6: Ya, terus yang kedua pertanyaannya tentang lagu Hanya Untukmu ditulis pernah waktu itu ditulis di Sumatera Barat di mana hutannya, di mana lokasi hutannya?
0: Siap. Ya. Ditunggu ya Pak Hanafi.
6: Ya,
0: Bang Udah Hanafi.
6: Apa olahraga favorit Mbak Astrid?
0: Okay.
6: Ini olahraga supaya bisa awet muda sampai sekarang.
2: Aduh.
6: Ya, soalnya tetap prima.
0: Prima ya.
6: Salam buat Kak Rani Zue yang ada di Pos 1 Padang, di Tabing.
0: Oke.
6: Okay. Nancy di Veteran, itu aja. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Siang udah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Iya, halo.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo, Mas Ari sama Rinda.
0: Bukan. Halo.
1: Siapa? Halo.
0: Oh, yang di line 2 putus ternyata.
1: Oke, yang ini?
0: Mas Ari di Samarinda.
1: Oh, oke, Mas Ari di Samarinda.
0: Halo, Mas Ari.
1: Halo.
7: Ya.
1: Iya, Mas Ari mau silakan, tanya apa nih?
7: Kapan ke Samarinda?
1: Oke,
7: kapan
1: baik, ke Samarinda? Mas Ari di Samarinda.
0: Ditunggu ya Mas Ari ya.
7: Iya.
1: Iya, thank you Mas Ari.
0: Yuk, kita jawab satu persatu ada berapa pertanyaan
1: atau
0: tadi.
1: Atau mau telepon WhatsApp enggak?
0: Boleh deh, ini satu lagi ya.
1: Satu lagi nanggung.
0: Satu lagi kita terima.
1: Halo. Telepon.
0: Selamat siang.
8: Halo. Selamat siang.
1: Ini dengan siapa, di mana?
8: Dari Mbak Oma.
1: Mbak Oma.
0: Oh. Udah. Mbak Oma di mana, Mbak Oma?
8: Di Solo, Kak.
0: Oh, oke, di Solo.
1: Mbak Oma di Solo.
0: Silakan di Solo, apa yang mau ditanyakan?
8: Ya, Mbak Astrid, ya. Paling pingin banget masih punya keinginan nggak buat berkolaborasi dengan musisi Indonesia, siapa itu?
0: Gitu. Oke, itu aja.
8: Boleh salam dikit nggak?
0: Oh, dikit ya, boleh. Kalau dikit, kalau banyak nggak boleh.
8: Kru Pro 1 Surakarta, Mbak Rian Dani Surya, selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Maulana di.
0: Halo.
8: Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita baca-baca apa aja pertanyaannya tadi.
1: Tadi dari Bung Benny Jo di Manado, dia nanya di album ini kan tadi bilangnya dari mini album ya. Terus diangkat jadi satu album. Nah, itu ada enggak lagu yang
2: hits gitu?
1: Hits gitu.
2: Ya, kebetulan lagu-lagu ini baru semua ya gitu. Jadi memang dari akhir tahun lalu aku memang buat lagunya baru. Jadi kalau ditanya apakah sempat booming, jelas belum gitu, karena ini semua lagu baru semua gitu. Kebetulan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini juga sebetulnya mungkin remake ya, ini kan lagu remake ya, karena dulu dulunya dibawain sama Adri. Betul. Sendiri. Nah, ini versi duetnya gitu. Jadi kalau dibilang yang booming nggak ada kayaknya ya, karena memang
1: baru semua.
2: Karena semua baru.
1: Tapi ini ngomong-ngomong kan, Ku Ingin Kau Tahu ini kan lagunya Kak Adri tadinya sendiri ya.
2: Betul,
1: ini kan Adrian. Duet. Tapi ada lirik yang dirubah nggak?
2: Ya, palingan kayak kau-kunya itu aja sih, karena kan duet untuk keperluan.
1: Jadi bersaut jatuhnya di sini.
2: Iya, betul.
1: Oke.
0: Lanjut, ada siapa lagi?
1: Bakatnya, bakatnya. Turunan
0: enggak? Atau tanjakan?
2: Atau didang apa turunan apa tanjakan, benar juga ya.
1: Ini jok orang tua nih kalau kayak gini. Sorry, aku Gen Z.
2: Wow, sama.
1: Eh?
2: Tapi sama anakku.
1: Sama anak.
2: Kalau bakat
1: ada dari keluarga?
2: Mungkin seni ya. Kalau seni mungkin dulu bapakku juga sempat main teater gitu. Tapi hanya bukan jadi profesi sih gitu, cuman sebagai hobi saja gitu. Tapi ya bisa dibilang otodidak kayaknya ya.
1: Memang sendirinya aja ya jatuhnya. Oke, baiklah kalau gitu dari udah Hanafi. Jadikan aku yang kedua ini ciptaan siapa sebenarnya?
2: Jadi dulu itu di TV7 ya. Trans7 ya. Dulu ya, sekarang TV7. Trans7, dulu TV7 itu kan ada kompetisi, ceritanya kompetisi
1: Cilapop
2: untuk
1: ya?
2: Betul. Untuk pencipta lagu yang amatir ya istilahnya gitu. Nah, itu akhirnya dibikinlah ada Cilapop itu. Nah, si lagu Jadikan Aku yang Kedua ini lagu yang menang gitu dari si pencipta. Penciptanya namanya Novi Umar, orang Samarinda, dan kami juga sampai sekarang juga masih kontak ya, masih dekat baik lah, kenal baik gitu sama dia. Dan apa ya itu, jadi dia adalah pencipta lagu yang pemenangnya adalah dia, lagu Jadikan aku yang membawakan lagunya gitu.
0: Jadi, jangan-jangan tadi adiknya Mas Hari makanya disuruh ke Samarinda.
2: Bisa jadi
1: kayaknya ya,
0: kayaknya ya.
1: Makanya kapan ke Samarinda?
0: Langsung mungkin udah ada perintah dari
1: kayaknya deh. Terus ini juga hanya untukmu.
2: Ini aku kaget juga nih ada yang menanyakan ini, karena memang jadi dulu ada project dari satu apa ya namanya ya, komoditas LSM atau apa ya namanya, Hutan Itu Indonesia. Jadi kami itu orang, kami aku sama suami waktu itu diajakin untuk datang ke sebuah hutan gitu ya, ke desa ya, itu berarti desa yang ada hutannya gitu. Nah, di situ kita disuruh bikin lagu di situ. Nah, itu kan lumayan menantang ya buat aku si anak kota ini gitu ya untuk datang ke sebuah
1: hutan.
2: Nah, aku ingat banget itu di Sumatera Barat, betul sekali. Namanya kalau enggak salah Hutan Nagari kalau enggak salah. Tapi itu katanya orang-orang itu hutan yang sangat ramah sebetulnya, karena dia tahu, karena aku kan ini ya cemen gitu ya,
1: dikasihnya.
2: Jadi kayaknya hutannya yang sangat ramah banget buat pendatang. Gitu. Karena ada teman-teman yang dikirim ke hutan yang gak ramah sama sekali gitu.
1: Maksudnya gak ramah tuh gimana?
2: Jadi masih ada hantu.
1: Jadi
2: masih betul-betul yang masih apa namanya,
1: mistisnya kuat
2: gitu
1: ya.
2: Jadi masih apa ya,
1: belum terjamah lah,
2: gak banyak penduduk lah gitu. Kalau yang aku tempat aku tuh sudah banyak penduduk gitu.
0: Oke. Ada lagi
2: itu diciptain di situ.
0: Di situ dibikinnya ya.
1: Oke. Olahraga favorit katanya, kenapa bisa sampai awet banget cantiknya?
2: Olahraga sebetulnya aku untuk sekarang memang nggak, dulu sempat boxing dan sebagainya. Sekarang
1: boxing,
2: aku yang sekarang yang low impact banget sih sekarang, nggak berani aku udah kayak gitu.
1: Nggak kelihatan loh perempuan
0: banget kalah.
1: Ini wanita seanggun ini tiba-tiba boxing loh.
0: Isan aja zumba.
1: Aku pilates kebetulan.
2: Jadi sekarang lebih banyak kayak jalan kaki sama weightlifting aja. Weightlifting yang bukan yang berapa kilo gitu ya. Ya itu aja sih, yang penting harus ada latihan ototnya.
1: Oke.
0: Yuk boxing yuk.
2: Capek sih. Gak bener
1: usah
2: deh.
1: Ya. Makasih ya. Aku boxeran aja deh daripada boxing. Ya kan? Terus tadi ada pertanyaan dari Mbak
0: Eli.
1: Tapi Oma.
2: Mbak Oma.
0: Ya.
1: Mbak apa Oma? Aku juga bingung sebenarnya.
0: Mbak Oma yang di Solo ya?
1: Iya, dia bertanya pengen kolaborasi sama siapa lagi. Karena kayaknya Mbak Asri juga lumayan sering ya kolaborasi ya.
2: Betul gitu. Jadi sebetulnya aku tuh orangnya ini ya, senang sekali kolaborasi gitu.
1: Ya udah besok yang kita kolaborasi.
2: Ayo.
1: Oke, ayo lagi, ayo.
0: Ditantangin.
2: Happy banget aku gitu. Okay. Karena memang ya sebetulnya bukan enggak selalu yang direkam ya. Kayak kemarin aku dapat kesempatan kolaborasi sama Enau gitu kan. Jadi itu waktu apa, manggung di satu kota lah gitu. Itu seru banget gitu loh. Nah, kalau dibilang siapa ya gitu, salah satunya si Adrian ini ya, karena kebetulan Adrian ini memang sahabat aku ya. Maksudnya dulu kami itu sejarahnya itu dulu dia adalah band pengiring aku. Dia kan main gitar ya, jago banget main gitar gitu. Jadi dulu waktu pertama kali aku debut album lagu-lagu baru Jadikan Aku yang Kedua ya waktu itu kan manggung-manggung itu, aku dia band pengiring aku salah satunya gitu. Jadi perkenalannya itu udah lama banget gitu, sampai akhirnya karir kami begini ya. Dia juga akhirnya memutuskan untuk solo dan sebagainya, akhirnya sekarang sama Samson dan sebagainya. Nah, akhirnya itu aku beberapa tahun terakhir ini memang aku sering banget ketemu sama dia untuk produce lagu gitu. Okay. Jadi untuk album dan sebagainya, untuk project-project dari beberapa tahun yang lalu gitu. Akhirnya kenapa sih kok kita nggak duet gitu? Kenapa gitu? Dan dia waktu itu pas aku mau bikin album full album ini memang butuh lagu baru gitu. Terus dia bilang, kenapa nggak lagu aku sih gitu? Oh iya juga ya gitu. Tapi kita bikin versi duetnya yang Ku Ingin Kau Tahu ini. Wah itu kan. Wah itu gen milenial kayaknya langsung turun itu gunung kayaknya.
1: Itu lagu galau aku soalnya dulu juga ya salah kan? Satunya. Kayak lagu jatuh cinta ketika mau ngasih tau, ku ingin kau tahu meskipun ya, kau jauh, ku tetap untuk.
0: Kalau gitu kita dengerin langsung aja Bea. Ya udah, supaya okay mantap. Okay, yang lain tunggu ya, nanti kita ngobrol lagi. Silakan kalau mau telepon 0213440696 atau 0213441499. WhatsAppnya di 0811797271. Ku ingin kau tahu. Aduh.

0: Kita tuntaskan sampai not terakhir ya.
1: Betul banget.
0: Belum.
1: Apa yang belum? Oh, aku belum dibuka. Ya Allah, parah banget ya. Karena memang lagunya enak, suaranya enak, yang nyanyiin enak, dan aku juga lagi enak makan.
2: Enak ya?
1: Enak banget. Aduh, makan sendiri.
0: Oke, oke, oke. Kita sebelum ngobrol lagi, kayaknya kita harus menyapa para pendengar yang ada di seluruh Indonesia yang sedang merelay kita semua.
1: Dari mana aja, Mas Yud?
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Apa kabar juga yang ada di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan kota-kotanya? Mudah-mudahan sehat-sehat. Yang ada di sana sehat-sehat, dan silakan yuk bergabung.
1: Boleh
0: di
1: banget.
0: 100% Indonesia.
1: Iya, gabung via WhatsApp boleh, via telepon juga boleh.
0: Siap kalau begitu.
1: Udah ada yang gabung tuh, Mas?
0: Iya.
1: Coba lah, Mas.
0: Kalau penyanyinya Ratu, maksudnya Ratu Cahaya.
1: Ratu.
0: Bukan Ratu yang satu itu.
1: Bukan.
0: Bukan ya.
1: Bukan. Bukan. Lihatlah. Bukan. Tapi memang ini harus dilihat juga.
0: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
3: Ibu Farida dari Palu.
0: Oh, Ibu Farida.
1: Oke.
0: Kok suaranya beda, Ibu? Kayak habis operasi.
1: Kecil sekali suaranya.
0: Maksudnya operasi pita suara gitu ya, supaya merdu.
3: Oh iya. Suaranya biasa saja.
0: Oh, biasa saja.
1: Biasa aja, Ibu. Ibu Farida mau tanya apa?
3: Oh iya, sama Mbak Astrid ya. Selamat siang Mbak Astrid.
4: Halo, selamat siang Ibu.
3: Iya, ini Ibu Farida dari Palu.
4: Hai, Ibu Farida dari Palu.
3: Iya. Oh iya, kalau mau bertanya, kalau tadi itu pertanyaannya sudah banyak bertanya ya.
0: Iya.
3: Ibu Farida hanya ingin tanya sama Mbak Astrid, bagaimana perjalanan Mbak Astrid menjadi seorang penyanyi hingga sampai saat ini?
0: Waduh, berapa kilometer gitu ya?
3: Perjalanan panjang ya.
1: Iya, karena dari berapa tahun ya?
3: Ya, terus ada lagunya Aku dan Cahaya. Itu album keberapa?
0: Aku dan Cahaya. Siap, ditunggu ya.
3: Jadi pertanyaannya Mas Yudi sama Bang Ihsan mau kirim salam ya.
0: Oke, silakan. Tiga orang.
3: Tadi ada Pak Benijo di Manado ya, ada Ayu Masohi di Gereja Jakarta, serta yang ada di Jepang. Untuk semua penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mbak Astrid, selamat Yudi, selamat Isan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat yang ada di line 2. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
5: Halo, selamat siang. Selamat sore waktu Indonesia bagian tengah ini.
0: Dengan ini siapa ini?
5: Dengan Cliff dari Kabupaten Minas Selatan, Sulawesi Utara.
0: Oh, Bang Cliff, silakan Bang Cliff. Siap. Apa yang mau disampaikan Bang Cliff?
5: Oke, selamat sore ya untuk Mbak Astrid.
4: Sore.
5: Ini Astrid Daramina ya, bukan kan?
0: Astrid Daramina. Bukan.
5: Oh bukan ya, bukan kan?
1: Siapa lagi itu Astrid Daramina?
0: Astrid Daratista lebih tepatnya.
1: Itu Inul Daratista nggak sih?
0: Inul ya.
5: Saya mau bertanya begini. Apakah ini satu album dengan lagu atau beda ya? Yang kayak lagu gini kan? Telah aku maafkan, bukan ya?
0: Telah aku na.
5: Itu bukan Astrid yang nyanyi itu?
4: Oh bukan, bukan.
5: Oh sorry ya, tapi yang tadi memang udah lama saya dengar, yang tadi kan barusan putar kan, terus yang tuh apa itu yang tuh jadikan aku apa itu
1: yang kedua,
5: yang kelima, keberapa tuh?
0: Enam.
1: Jadikan yang kelima.
4: Boleh bebas.
5: Oke, saya mau tanya begini, tentunya saya mau bertanya begini, tentunya mewakili para pendengar RRI Senusantara itu, pertanyaan ini asli mana sih ini? Itu pertanyaan pertama, asli daerah mana gitu?
0: Baik. Siap.
5: Apakah tahu Minas Selatan itu kan berarti jangan-jangan itu tetangga dengan saya.
0: Oh, tetangga saya iya, ternyata.
5: Kedua, apakahnya, bercanda ya, apakah yang lagu-lagu yang sudah top banget sih, memang sudah lama aku dengar itu, ada yang di apa itu, yang di apa yang di apa? Dibuat atau apa nih, diciptakan atau ditulis oleh Mbak Astrid sendiri atau ada orang yang gitu yang apa itu yang
1: lagu-lagunya yang buat gitu kan, yang maksudnya lagu-lagunya kan, Mbak gitu. Astrid itu banyak yang diciptain sama orang lain atau nyiptakan sendiri gitu kan?
5: Siap. Apakah begitu? Ya.
0: Siap.
5: Okay, mungkin okay, itu okay. Aja pertanyaan saya ya.
0: Oke. Okay.
5: Semoga sukses ya Mbak Astrid. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat sore Bang Cliff. Line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
2: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
1: Siapa di mana?
2: Dengan Podo dari Jambi.
0: Podo.
1: Podo.
2: Pak Odo dari Jambi.
0: Oh, Pak Odo. Siap.
1: Kalau Podo aja nanti orang Jawa. Podo Podo.
0: Podo. Podo wae.
1: Podo wae. Pak Odo dari
0: Jambi.
1: Jambi.
0: Silakan Pak Odo.
1: Monggo, Pak.
2: Ini sama Kak Astrid ya.
1: Betul. Mm-hmm.
4: Yes, betul.
2: Selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Bener nggak nih Astridnya nih?
4: Coba.
2: Ya, itu saya pernah itu saya tahu.
0: Oh, tahu ya.
1: Yang mana Pak?
2: Yang apa nama itu yang apa sih yang katanya di TV 7 ya?
1: Di TV 7
0: oh, ya tadi. Dulu. Oh lagunya.
1: Oh iya. Lagunya dari TV 7.
2: Itu kan yang apa nama itu yang kalau tidak salah itu yang sama kotak.
4: Iya.
1: Iya.
0: Cilapop itu.
1: Iya, ada kotak
0: Tito,
1: juga.
0: Tito segala macam.
1: Tito Tangguh.
4: Oh iya, Tito.
1: Iya.
4: Kotak enggak tahu.
2: Kalau
1: banyak, iya.
2: Habis itu kalau enggak salah Garasi.
1: Ya, kalau dulu itu band-nya Pak. Kalau yang ini yeah. Cilapop.
0: Oh, iya. Ada band apa tuh band namanya itu kompetisinya itu ya?
1: Aku kan? Lupa lagi nama kompetisi band bener, itu.
0: Iya.
1: Tapi bener di TV yang sama.
0: Ada kotak.
4: Ini soloist semua sih
2: kayaknya. Iya kan?
1: Kalau Cilapop
2: semua mau apa? Apa namanya itu yang lagu jadikan aku yang kedua.
1: Tiga.
2: Itu kan apa namanya itu? Itu kan sebelum dapat.
4: Sebelum apa?
0: Sebelum dapat apa nih?
2: Sebelum dapat. Kalau udah dapat dan jadikan aku yang pertama,
1: bukan juga. Oh. Jadilah aku satu-satunya.
4: Betul. Kalau pertama ada yang kedua, ada yang ketiga.
1: Iya. Ya,
4: dan seterusnya.
0: Kira yang belum dapat hadiah ya, maksudnya. Oke.
2: Okay. Yang mau saya tanyakan yang ini tentang lagu Aku di Sini.
1: Aku di Sini.
0: Aku di Sini.
4: Oh iya.
1: Mau tanya apa tuh, Pak?
2: Yang Aku di Sini. Itu apa namanya tuh Aku di Sini. Ini akunya itu di sini tuh untuk siapa gitu.
0: Oh, oke. Okay. Oh,
1: Aku di Sini tuh ditunggu untuk siapa?
4: Ya. Siap.
1: Oke, okay. Siap Pak. Ada siap, lagi Pak Odo.
2: Bisa di halo?
1: Ya.
2: Nanti bisa dibawain enggak kira-kira?
1: Oke. Okay.
0: Mudah-mudahan ya. Kalau harganya cocok dibawain sama Astrid.
1: Bapak kalau lihat saya di kamera, kalau waktunya cocok Pak, ya oke okay, boleh.
2: Oke.
0: Ditunggu. Iya. Kalau bagasi tidak melebihi bisa.
1: Hey, jangan Nono ya.
0: Nono ya. Kayaknya sering nonton Nono ya. Oke, siap.
2: Satu lagi. Ini apa nama itu di acara satu Fashion Indonesia lain waktu bisa di request.
1: Request.
0: Oke, siap. Siap, terima kasih Pak Odo.
4: Terima kasih.
2: Yo, terima kasih banyak.
4: Terima kasih.
0: Jadi ingat lagunya Manis Manja enggak sih?
1: Yang mana?
0: Odo.
1: Emang Odo ya. Bukan
4: aku,
1: Odo.
4: Aku belum lahir kayaknya.
1: Ya. Jodoh.
0: Oh, jodoh ya.
1: Enggak usah dipaksa-paksa.
0: Iya,
1: tahu lagi gue
0: ya tahu lah kan ini juara apa dangdut
1: juga lagi gue ya.
0: Allah. Dangdut Idol.
1: Oke, lanjut ke Kastri
0: tadi. Ada Rahma di Sumatera Barat. Okay. Selamat siang Rahma.
1: Banyakan megang ini nih, ruang rindu nih.
6: Siang di Instagram. Salam selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Opsi peristikan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep Kak Rahma. Kak Rahma panjang banget
0: kok
1: nih
0: langsung. Opsi apa sih? Silakan.
6: Yang penting ya kasih salam dulu.
0: Oh iya. Silakan Kak Rahma. Lanjut.
6: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Astrid.
4: Selamat selalu.
6: Kalau orang mah gak kasih pertanyaan ya, cuman udah terpukau dengan lagu.
1: Memang lagunya terpukau ya.
6: Udah lagu-lagunya banyak yang booming,
0: banyak
6: kan? Dari mendua, jadikan aku yang kedua, tentang rasa terpukau, ya udah terpukau aja deh Rahma dengan
0: siap.
6: Apalagi tuh ada yang lagi monitor saat ini nih di Batu Sangkar.
0: Oke.
6: Okay. Nah, dia ini namanya Unizef nih. Dia senang nyanyi lagunya dari Mbak Astridnya. Dia suka lagu mendua.
0: Mendua ya.
6: Sama Rahma tolak. Kalau bergabung titipin salam Unizef nih sama Mbak Astrid gitu.
0: Oh, siap.
4: Salam.
0: Udah itu aja Kak Rahma.
6: Oh iya, cuman ini harapan aja. Harapannya semoga buat album-album berikutnya selalu laris manis.
0: Amin. Siap, amin.
6: Pendengar setia, apalagi selalu terpukau dengan lagu-lagunya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Thank you Kak Rahma.
6: Boleh salam berikutnya?
0: Boleh. Tiga orang ya.
6: Salam berikutnya buat Putri Yasmin di Jakarta, buat semua pendengar Radio RRI dimanapun berada, saya selalu semoga selalu dalam dinaungan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ketemu Yosi, Mas di Yosi Semarang. Di Semarang. Mas Yosi, silakan Mas.
7: Halo. Selamat siang.
0: Selamat siang.
7: Selamat siang juga ke Astrid.
4: Halo, selamat siang.
7: Ya mau tanya gini Kak, tadi yang di awal tadi Kak Astrid kan bilang, ya udahlah gue jujur aja.
4: Yes.
7: Di album ini. Nah, ini Kak yang aku pengen tanyain, aku kepoin adalah ada enggak feel yang beda setelah bisa ya gue kalau jujur ternyata gitu lah.
0: Oh, oke. Okay.
1: Mah. Aku tuh selalu suka kalau Mas Yosi yang telepon, karena dia nanyanya selalu dalam gitu.
7: Soalnya kayak pasti kan

0: Oke.
1: Ditunggu ya Mas Yosi.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama Mas Yosi.
3: Terima kasih. Bagus-bagus pertanyaannya.
1: Oke. Satu lagi sebelum kita jawab di line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
4: Halo.
5: Selamat siang 100% Indonesia.
1: Dengan siapa ini?
5: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Oh, apa Ahmad Irwan di Bandung Timur? Mangga atuh.
5: Nagreg tempatnya jalur macet kalau lebaran kan.
1: Ini kan Pak belum Ahmad. Lebaran.
4: Masih aman ya, enggak macet ya, lancar ya.
1: Silakan Pak Ahmad.
5: Dua arah ya. Selamat siang Mbak Astrid ya di sini, bintang tamunya. Langsung aja ya karena mungkin waktunya dibagi-bagi sama yang lain.
1: Tahu aja.
4: Pinter.
5: Kan sekarang begini. Segala sesuatu pasti ada persaingan ya. Sekarang bagaimana di era teknologi seperti ini, persaingan musik apakah sama juga dengan persaingan yang lain? Sepertinya kan bisnis dan persaingan di era teknologi seperti sekarang ini kan tidak menutup kemungkinan bahwa di industri musik juga tidak menutup kemungkinan ada persaingan, tapi mungkin mudah. Tapi saya yakin persaingan di bidang musik pasti persaingan yang sehat ya. Tidak seperti persaingan di bidang bisnis atau politik tidak sehat kan seperti itu. itu yang saya tanyakan. Mungkin terakhir salam aja buat Ibu Farida yang barusan ya sudah masuk nyongklip, sama saya kirim salam juga buat Pak Leman. Ada pantun satu buat Ibu Farida ya.
1: Ada pantun.
4: Aku pikir buat Kak Astrid.
1: Dikira perempak mungkin ini ya.
5: Beribu-ribu benda yang antik, hanya satu yang aku buka. Beribu-ribu benda yang tanya Bunda Farida yang aku suka.
1: Terima kasih.
4: Ouch. Oke, baiklah. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan aja tadi yang udah banyak banget disampaikan.
1: Sampai terpukau dengan pantunnya.
4: Sampai nyangka enggak lo pada? Kagak.
1: Terus ada jawabannya dari Bu Farida. Jadikan aku yang kedua.
4: Enggak jadi deh katanya gitu. Makasih deh katanya gitu. Jangan deh katanya gitu.
1: Oke, silakan.
4: Jadi Bu Farida nih. Jadi tadi udah disebut Bu Farida nih. Kebetulan Bu Farida nanya tadi, gimana perjalanan karir selama ini? Apa yang udah dilaluin itu
3: dari
4: gimana?
3: Dari awal. Dari awal ya?
4: Dari awal. Jadi, awal pertama kalinya dulu gimana sih kok bisa akhirnya jadi penyanyi?
3: Oke. Jadi dulu kan aku asalnya dari Surabaya ya. Jadi aku lahir, besar, sekolah di sana ya, di Surabaya.
4: Menjawab juga pertanyaan Pak Cliff tadi.
3: Betul. Aslinya Surabaya, Jawa Timur. Nah, waktu itu sebenarnya berawal dari dulu tuh SMA ya. SMA tuh aku ikutan kompetisi band gitu. Jadi ngeband lah ya, anak baru ya, SMA tuh baru mulai ngeband, ikut-ikutan seru-seruan. Taunya ada kompetisi di Surabaya, akhirnya ikutan lah. Ikutan di situ, akhirnya nyoba-nyoba, ternyata kompetisi padahal itu hanya seru-seruan aja ya gitu, enggak yang mau gimana, tapi ternyata aku dapat best vokal. Dari apa sih, kompetisi band SMA di Surabaya gitu. Akhirnya berlanjutlah ke kuliah. Nah, pada saat kuliah itu bandnya udah mulai lebih matang ya, lebih matang. Kalau SMA kayak main-main banget, kuliah ini udah proper lah, mereka udah sebagai ini udah. Nah, itu akhirnya sampai akhirnya ada yang audisi nih gitu, audisi buat band tapi manggungnya di Colors.
1: Di Colors. Gitu. Salah satu pub di Surabaya.
3: Iya.
4: Pub preman-preman.
1: Iya, betul banget.
3: Nah, dari situlah. Jadi kebetulan ada satu band namanya tuh Jenik. Band ini tuh lagi audisi penyanyi. Gitu. Nah, mereka memang udah ini ya, pokoknya umurnya jauh lebih tua dari aku yang pasti. Gitu. Mereka udah malang melintang lah ya di.
1: Angkatannya gomblo lah ya.
4: Ketuaan. Oke.
3: Nah, waktu itu Colors itu bikin bandnya itu setiap harinya tuh beda-beda genre. Jadi ada acid jazz, ada top 40, ada apa. Nah, ini band Genic ini genrenya classic rock. Gitu. Nah, akhirnya aku dari omongan-omongan mulut ke mulut gitu ya, ini ada penyanyi nih, cobain aja gitu. Gitu. Aku udah cobain audisi. Nah, aku kan wah, classic rock gitu ya. Mesti enggak banyak denger gitu ya. Paling yang didengar itu aja gitu. Cuman tapi dicoba gitu kan, dicoba. Ya udah, coba bawain. Jadi waktu itu aku bawain Sting, The Police. Genesis. Led Zeppelin gitu. Jadi membawakan lagu-lagu itu gitu. Ya udahlah, akhirnya di situ. Nah, di Colors ini punya Colors Production. Production ini dia, kita dulu sempat disuruh bikin

0: single.
1: Mm-hmm. Oke. Okay.
0: Karena selama ini kita selalu cover kan, nggak pernah bikin lagu sendiri. Akhirnya band Jenik ini kita sudah ditantang untuk dibikinin bikin single. Akhirnya kita bikin single. Begitu bikin single, singlenya dikirim lah ke Sony Music waktu itu. Nah, Sony Music akhirnya kayak, ini siapa yang nyanyi nih gitu? Kok aneh suaranya? Mungkin ya waktu itu ya. Siapa nih gitu? Akhirnya jadilah aku. Jadi waktu itu untuk soundtrack film Tusuk Jalangkung, Ratu Cahaya itu tadi.
2: Oh, oke. Okay.
0: Gitu. Jadi itulah awal mulanya di situ tahun 2002 ya. 2003 lagu itu rilis, nah sampai sekarang.
2: Oh.
0: Gitu. Jadi awal mulanya seperti itu.
2: Sudah 23 tahun ya.
0: Iya, yes. Yeah. Oh, lama ya.
3: Oh, lama ya.
0: Tua saya.
3: Enggak. Masih tetap awet muda dan cantik ya. Seger tetap. Okay.
1: Ada lagi yang mau dijawab?
3: Oke, Aku dan Cahaya itu album keberapa kata Bu Farida?
0: Album ke-4 apa 5 berarti ya. Bisa dibilang ya.
3: Berarti album ke terakhir itu ya.
1: Aku terbaru.
0: Yang terbaru ya, terakhir.
3: Oke. Ke-5 berarti ya. Oke, terus ada pertanyaan lagi berikutnya. Kalau lagu-lagu tuh banyaknya ciptaan siapa sih? Ciptaan sendiri, ada gak yang ciptaan sendiri?
0: Nah, kebetulan di album baru ini banyak yang aku ciptakan sendiri. Jadi dari yang mini album itu, aku dibantu sama suamiku juga untuk bikin lagu-lagu di Aku dan Cahaya ini
1: gitu. Oke, okay.
3: Berarti sebelum-sebelumnya itu nyanyiin lagu orang terus ya?
0: Ada, dulu sempat juga cuman satu lagu, dua lagu gitu aja sih. Tapi kalau yang ini memang kebanyakan memang bikin sendiri gitu.
3: Oke, okay. Siap. Aku di sini untuk siapa?
0: Aku di sini ya. Aku agak kaget juga ini ada pertanyaan ini. Ini bagus banget. Jadi di satu album Aku dan Cahaya itu ada judulnya Aku di Sini. Itu memang ciptaan aku, dibantu sama suamiku. Jadi ceritanya tuh, makanya aku bilang kan aku berusaha untuk jujur. Makanya hubungannya apa ini, bercerita tentang relationship lah gitu. Jadi aku di sini nih untuk kami berdua gitu. Jadi kan ceritanya kan aku di sini hanya untukmu gitu ya, nggak salah ya. Aja lupa. Jadi lupa lagunya.
3: Ciptaan dia sendiri.
0: Jadi kayak apa ya, aku tahu suamiku itu mungkin dia lelah kadang dengan pekerjaan, dengan apa ya, suara-suara yang sumbang apa dan sebagainya. Jadi aku cuma mau kasih tahu ke dia kalau tenang, ada aku di sini.
1: Ada Ratu Cahaya.
3: Romantis banget. Ya kan, terus ini Bang Yosi, Mas Yosi tadi nanya, beda gak sih rasanya jadinya? Karena kan sebelumnya under label ya.
0: Ya,
3: sekarang,
0: ya,
3: sekarang sendiri, itu gimana?
0: Ya plus minus ya gitu. Memang memang kalau di apa independen itu kan mau rilis kapan saja bisa ya. Terserah kita lah gitu. Semua ada kontrol ada di tangan kita. Lagu-lagu juga ya kita cari sendiri atau kita bikin sendiri apa dan sebagainya. Jadi konsep dan sebagainya itu semua dari kita gitu. Cuman minusnya ya mungkin biaya ya. Kadang kita harus nabung dulu gitu kan.
3: Betul banget.
0: Untuk akhirnya kita bikin apa dan sebagainya kita harus nabung dulu. Kalau dari label mungkin sudah ada dananya mungkin ya. Mungkin, oh ini buat artis ini udah ada, artis ini udah ada gitu. Cuman seru-seru aja sih gitu. Maksudnya kita sekarang dengan teknologi yang super canggih sekarang itu kita bisa memaksimalkan apa sih yang harus dimaksimalkan gitu.
3: Betul, gak kayak zaman dulu gitu. Iya beda, pasti beda pastilah.
0: Betul.
3: Namanya diurusin sama ngurus sendiri.
0: Betul. Seru tapi kalau ngurus sendiri.
3: Terus pengalaman menarik selama ini ada gak yang berkesan banget? Mungkin entah dulu entah sekarang atau apa gimana?
0: Pengalaman menarik apa ya, banyak sih
3: selama
0: sebetulnya
3: berkarir.
0: Ya setelah berkarir ya unik-unik ya, apalagi kalau pas manggung ya. Kadang kita kan kedatang ke suatu kota yang apa dan sebagainya, mesti pengalamannya tuh seru-seru gitu. Tapi kalau yang aku bilang, bisa aku bilang di mungkin dari proses ini kali ya, proses pembuatan album dan sebagainya tuh memang ini kan baru aku alami ya. Maksudnya selama ini kan sama label dan sebagainya. Jadi memang apa ya, menariknya tuh kita dituntut, kita bebas berkreasi gitu ya.
3: Challenging mungkin juga sih sebenarnya ya.
0: Betul, justru kayak apa ya, ya kita kan menentukan sendiri gitu loh, menentukan sendiri mau gimana dan sebagainya. Justru nah begitu hasilnya, begitu dirilis dan sebagainya, dan akhirnya sampai ke telinga orang dan itu tuh, itu rasanya beda banget. Beda banget begitu.
3: Bisa paham lagi aku. Karena aku juga sempat ngerasain gitu ya kan? Bikin sendiri
0: terus akhirnya keluar sendiri, terus akhirnya ternyata
3: diterima
0: dan dapat gitu sama orang itu. Akhirnya dibikinin konten sama orang itu misalnya ya.
3: Yes.
0: gimana
3: dan ternyata
0: sih rasanya,
3: relate itulah gitu sama orang. Itu happy-nya double-double sih. Tapi udah pernah belum bikin lagu untuk anak atau untuk keluarga?
0: Pernah. Jadi waktu itu aku baru hamil ya, waktu itu aku take vokalnya waktu hamil, judulnya lagu untuk anakku. Ada di album Terpukau kalau nggak salah ya, album Terpukau nggak salah.
3: Lagu untuk anakku judulnya.
0: Lagu untuk anakku. Jadi itu memang take vokalnya aku lagi hamil besar. Jadi itu memang untuk anakku.
3: Ya. Siap. Jadi someday kamu harus dengerin lagu ini.
0: Iya
3: gitu
0: ya. Iya.
3: Tapi sekarang dia udah dengerin belum lagu itu?
0: Udah.
3: Udah. Kayaknya kata dia udah berkali-kali. Iya.
1: Pak Ahmad Irwan, apa nih pertanyaannya?
3: Terus persaingan musik sekarang kan makin luar biasa ya, yang kayaknya orang makin mudah untuk memproduksi sebuah lagu.
0: Betul.
3: Itu gimana kakak ngadepinnya?
0: Iya, memang ini memang beda sekali di zaman aku dulu ya. Maksudnya di zaman, bayangin aku dulu masih ada kaset, masih CD ya, luar biasa ya gitu. Nah sekarang semua sudah digital gitu. Dimana sekarang setiap orang, setiap hari ada yang merilis.
3: Bener banget, gitu kan.
0: Jadi ya itu memang kita harus adaptasi. Ya, memang aku butuh waktu juga ya untuk ngadepin. Maksudnya aku gen Y ya, milenial ini gitu ya. Jadi agak kaget-kaget tuh suruh pakai TikTok gitu kan. Wow, gimana nih gitu. Agak canggung dan sebagainya. Tapi akhirnya memang ya kita harus menjalani itu gitu ya. Dan
3: harus adaptif ya.
0: Betul, dan memang ya betul, harus adaptif. Dan mungkin ini ya, kita juga harus gimana caranya lagu yang kita bikin itu kedengeran sama orang gitu loh. Karena setiap hari ada yang rilis kan gitu loh. Bayangin dari antara jutaan lagu yang dirilis di
3: platform
0: di
3: DSP, itu
0: gitu,
3: ya.
0: Di platform itu gitu. Jadi aku rasa memang kita harus itu. Aku juga masih belajar sih sampai sekarang ya. Jadi bikin kontennya, bikin kampanyenya dan sebagainya.
3: Karena gitu kan, kalau bedanya kan kalau dulu di label sudah difikirin, dan dulu lebih mudahnya, karena menurut aku dulu lebih mudah karena kita penyanyi itu kayak ya udah ke label aja.
0: Betul.
3: Label yang ngurusin gitu.
0: Ya kita dulu rilis lagu, seluruh radio di Indonesia muterin.
3: Yes.
0: Sekarang? TV video klipnya diputerin ya kan, MTV dan waktu itu masih ada MTV, setiap hari video klipku diputerin gitu loh. Jadi orang tuh secara nasional itu langsung gitu. Nah kalau sekarang kan nggak kayak gitu, TV udah nggak ada, nggak menayangkan.
1: Betul.
0: Ya kan, semuanya ada di sosmed.
3: Medianya terlalu banyak sekarang.
0: Orang
1: dan pilihannya juga banyak.
3: Yes.
1: Ya sudah lah ya kan. Pilihannya yang pertama apa yang kedua, yang ketiga gitu ya.
3: Yang pasti kalau kata Iwan Fals, aku bukan pilihan.
1: Gitu. Udah, kita kasih yang jadikan aku yang kedua ya.
3: Ya, boleh deh.

0: Belum kok, belum terakhir.
1: Iya,
0: 100%
1: belum.
0: Indonesia masih ada.
1: Masih ada banget gitu, apalagi kan? Ada Kak Astrid ini kan.
0: Dan apalagi sekarang waktunya Sirina.
2: Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oh. Baiklah, coba kita cek dibikinin apa ini sama produsernya.
1: Produsernya kan Anda.
0: Ya kan pura-puranya.
1: Oke.
0: Kan lagi siaran.
1: Oke, baik. Oke, dibuatin apa ya sama Mas Yudi kita ya.
0: Kami meminta challenge dari Astrid untuk mashup 3 lagu-lagunya. Terserah yang mana aja untuk dinyanyikan dalam satu lagu. Dan ini menggunakan bahasa Jawa Timur.
2: Alah, ini gimana lagi?
0: Gimana lagi nih? Dua, susah banget.
1: Lah yo kepiye?
0: Kalau Surabaya bukan kepiye, yo opo?
1: Ya apa?
0: Atau mungkin satu lagu Ku Ingin Kau Ada tapi bahasa Jawa Timur, bahasa Surabaya.
2: Ku Ingin Kau Tahu.
0: Ku Ingin Kau Tahu.
2: Apa sih liriknya? Jadi cowokan.
1: Apa sih liriknya? Aku pergi, ku akan mengingatmu.
2: Aduh, ini PR banget ya.
1: Selama aku pergi itu berarti apa?
0: Ku ingin kon eru. Oke, silahkan.
2: Gimana ya? Ku ingin kau tahu itu apa ya bahasa Indonesia?
0: Itu tadi, ku ingin kon eru.
2: Ku ingin tetap ya. Ku ingin kon eru. Apa?
1: Meskipun
2: mas

0: Beban.
1: Malah gue lagi flu, lagi pilek.
0: Ntar dilirik Denny Caknan lagi.
1: Diajak kolab. Disuruh kolab nih. Kayaknya boleh nih kolab sama Mas Denny.
2: Bisa iki ya. Bisa
0: iki wis yo.
1: Wes aja dilepas iki, Mas.
2: Wes dang.
0: Iya, sudah dang dang dang dang.
1: Saiki lah.
0: Oke. Ini kita ke WhatsApp dulu ya. Yo. Udah banyak WhatsApp yang masuk.
1: Ada siapa itu,
0: Mas? Ada siapa ini? Selamat siang. Kipli di Kifli di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya Kak Astrid. Dia suka makan apa, Kakak?
1: Suka makan apa, Kakak? Katanya gitu.
0: Oh iya, gitu ya. Saya mau Kakak menyanyikan lagu Jadikan Aku yang Kedua saja. Oke, suka makan apa nih?
2: Apapun yang masakan Indonesia.
1: Oh, serius. Iya. Berarti harus coba sate maranggi Bang Ihsan.
0: Oh iya.
1: Aku promosi tetap sekalian.
2: Belum pernah nih.
1: Harus coba. Oke.
0: Gak jauh sih ya. Dari mana tadi?
1: Dari Ciputat.
0: Ciputat ya.
2: Ada GoFood, ada ya.
1: Ada GoFood. Lengkap semuanya ada. Mantap. Aman itu. Nanti aku kirimin buat Kakak.
0: Oke.
2: Gak usah, aku beli aja, nanti kamu rugi.
0: Assalamualaikum, Kak Ihsan, ini Icut di Banda Aceh. Kak Ihsan, Icut mau tanya sama bintang tamunya. Udah berapa album dikeluarkan, terus pernah menciptakan lagu enggak? Salam-salam boleh ya buat Kak Ihsan, Kak Safik, dan semua Bung Benny Juni
1: Manado, Bu Farida juga katanya gitu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tahu gitu tadi enggak aku baca ya.
1: Tadi sebenarnya udah di karena enggak disalamin ya, maaf ya.
0: yang dibaca Ihsan doang, yang disalamin Ihsan doang.
1: Iya. Tuh Icut.
0: Ada yang jelas Icut.
1: Udah gitu ngeliat foto cantiknya Icut lagi kan.
0: Iya, cantik banget lagi Icut nih.
1: Nah, itu apa namanya? Tadi udah dijawab Icut sebenarnya. Albumnya ada 5 albuman. Kalau nyiptain lagu sendiri di album yang baru aku dan Cahaya ini.
0: Oke.
1: Gitu. Siapa lagi nih?
0: Siapa lagi?
1: David Siburian itu ya.
0: Ya, dia request lagu David, ditunggu ntar ya.
1: Nanti ditunggu ya.
0: 100% Indonesia nyimak aja nih buat abang-abang penyiar. Salam buat Mbak Astrid. Terima kasih. Siapa by the way? Dia adalah Koboi. Oh,
1: Koboi. Cing Moel di Kembangan Utara.
0: Wardaniah 100% Indonesia. Assalamualaikum Kak Ihsan dan Ita Purnamasari serta Yudi Ismail. Kok ada Ita Purnamasari jam segini?
1: Kebetulan aku Ita juga, Ihsan Tarore. Ya.
0: Okay. Halo tamu siang hari ini Astrid katanya.
1: Aku senang dengar lagu kamu, Sedia Aku Sebelum Hujan. Salah.
2: Alhamdulillah ya, berarti aku muda ya.
1: Tiba-tiba aku sedih ya, aku sebelum hujan. Selamat sukses. Salah. Tapi ini Ibu Wardania ini salah ya.
0: Di Lampung. Kabupaten Pidi. Pidi apa Lampung?
1: Gucci.
0: Oh, Lampoh.
1: Gucci Pidi. Rompong, Kecamatan Lampoh.
0: Pidi Aceh Pidi. Lah ya. Lanjut. Naufal Algiferi Samarinda. Halo Mbak Astrid.
1: Comebacknya
0: sungguh bikin anak zaman old seperti saya ketar ketir.
2: Au.
1: Karena remake lagu lama bareng sama penyanyi aslinya.
2: Yes. Yay.
1: Kalau ada Mbak Astrid langsung saya flashback pakai gitu lagi tulisannya flashback. Ke tahun lalu di saat saya nonton Mbak Astrid di Samarinda. Sempat juga foto bareng dan minta tanda tangan pas di hotel sebelum OTW nonton konser. Hayo, masih inget enggak ya? Aku masih simpan tanda tangannya sampai sekarang. Oh ya, mau nanya lebih enak collab atau nyanyi sendiri? Terus nanti ada next plan gak di tahun depan? Walau belum masuk di penghujung tahun 2026, kata dia gitu. Ada gak plannya apa? Main-main lagi ke Samarinda next time.
2: Siap.
1: Apa tuh, mau dijawab apa
0: ini
1: tuh?
0: Ini bukan novel yang pencipta lagu tadi ya?
1: Bukan deh kayaknya.
0: Bukan.
1: Soalnya dia bilang flashback. Katanya bikin anak-anak lebih enak mana? Ya, nyanyi sendiri atau collab?
2: Beda-beda sih ya. Dua-duanya seru ya gitu. Kalau collab itu kan kita apa ya, berusaha untuk ngeblendin gitu. Betul. Ya. Dua suara, dua karakter.
1: Gak boleh egois.
2: Gak boleh egois gitu. Tapi seru gitu. Pasti ada hal yang seru yang kita dapetin dari situ gitu. Terus kalau sendiri juga ya tantangannya juga lumayan banyak ya, dari bikin lagunya apa dan sebagainya gitu. Terus apa tadi?
1: Apa lagi Mas tadi?
0: Novel. Lebih enak collab atau nyanyi sendiri ya Pak Amran?
1: Udah plan
0: tahun depan.
1: Walaupun sekarang belum, masih 2026 ya.
2: Iya ya, tahun depan itu sebenarnya gini, mungkin nggak tahu ini masuk di dalam plan apa enggak. Cuman aku pengen banget ngerilis fisik gitu ya,
0: kayaknya. Oke. Okay.
1: Kayak CD, kaset, iya,
2: entah
1: gitu.
2: CD, entah apa, karena aku yakin
1: masih ada kok pecintanya.
2: Okay, gitu. Uh-uh. Itu sih kayaknya itu keinginan yang nggak tahu akan terwujud tahun depan kah atau kapan gitu.
1: Pokoknya tapi ditunggu aja update-nya di media sosialnya Kak Astrid pastinya.
0: Ini ada Ica di Sulawesi. Ya ada kelar deh katanya. Ya emang Cak.
1: Tahu-tahu ya ada kelar ya, deh. Iya ya, tapi ya memang ini udah di penghujung sih.
0: Penghujung kebersamaan.
1: Udah di penghujung tapi luar biasa sih ngobrol-ngobrol sama Mbak Astrid dengan perjalanan karirnya yang udah 23 tahun.
0: Iya loh.
1: Ya dan dengan hits-hit sama singlenya juga yang super duper banyak banget. Kalau disebutin satu-satu kayaknya enggak kelar sampai besok.
0: Beda dikit berarti sama Bapak ya. Bapak iya. 20 tahun.
1: Aku 20 tahun berkarya. Kan kalau Kak Astrid 23 tiga ya, ya dia udah bayi duluan lah intinya. Tapi luar biasa sih, mudah-mudahan aja nih lagu terbarunya kolaborasi dengan Adrian Matalinata ya, Ku Ingin Kau Tahu.
2: Yes.
1: Benar-benar mudah-mudahan kalian semua harus tahu sih sebenarnya pendengar.
2: Yes,
1: ya.
2: Betul.
0: Siap.
2: Jadi ini untuk apa, khususnya untuk pejuang LDR ya, ini cocok banget lagu-lagu ini.
1: Yeah.
2: Kuatkan hati kalian ya.
0: Gak, sama ini aja, kirim pantun lewat RRI Pro 1 seperti tadi Pak
1: Ahmad. Pak Ahmad. Pak Ahmad di Nagrek.
2: Oh iya ya.
1: Aduh, hari gini ya banyak sih pasti yang relate sih sama lagu Ku Ingin Kau Tahu ini.
2: Bener ya?
1: Iya, moga-moga karena kan ya, orang banyak yang berjuang pasti kan. Pasangannya mungkin lagi berjuang merantau dulu atau eksplor dulu, nambah pendidikan, nambah ilmu ke luar negeri sampai akhirnya akan relate sama lagu ini.
2: Iya, pasti ada lah ya
1: pasti
2: yang kayak
1: ada,
2: gitu ya.
1: Pasti
2: banyak
1: ada banget
2: pasti,
1: banyak sih.
0: Oke.
2: Semoga ya.
0: Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 dan next project? Tadi udah disampaikan kalau next project ya.
2: Mm-hmm. Ya, ya pasti aku terima kasih sudah diundang kemari, sudah bisa mempromosikan single baru aku. Jadi teman-teman semuanya, aku baru saja merilis single duet berjudul Ku Ingin Kau Tahu tanggal 21 September lalu. Mm-hmm. Dan mungkin sekarang sudah bisa didengerin di seluruh DSP manapun yang kalian suka, dan ada juga video klipnya di YouTube Astrid Music. Jadi kalau misalnya pengen dengerin berulang-ulang, bisa ngeliat di YouTube-nya sambil ngeliat visualnya ya.
0: Siap.
2: Dan semoga
0: begitu
2: aja lagu ini sampai buat yang sedang mengalami gitu.
0: Oke,
1: nyampe sih pasti.
0: Siap kalau begitu. Terima kasih banyak juga buat Astrid.
1: Thank you banget Kak. Pokoknya sama-sama, jangan kapok-kapok kalau nanti ada rilisan baru lagi.
2: Oh iya,
1: ditunggu
2: dong
1: banget kedatangannya ke sini.
2: Please undang kami.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke, okay, sekali lagi terima kasih banyak juga buat semua pendengar kita yang udah dengerin kita dari tadi di 100% Indonesia Nasional. Mm-hmm. Jangan lupa nanti gabung lagi yang pasti di 100 Indonesia.
0: 100% Indonesia
1: berikutnya. Aduh, kayaknya udah mulai lapar dan pengen pulang.
0: Okay. Ya udah kalau begitu.
1: Karena udah di ujung ini.
0: Siap, sampai ketemu lagi pekan depan ya. Saya Yudi Ismail,
1: aku Santarore, dan juga bintang tamu kita Kak Astrid.
2: Saya Astrid.
1: Iya. Yeah.

Berikan Pro Satu RRI Palugan informasi dan inspirasi ditemani bersama Dinda sore hari ini, dan akan dilanjutkan tentunya dengan program dan informasi menarik dari Pro Satu RRI Palu setelah kita mendengarkan 100% Indonesia tentunya. Dan di pukul 16 waktu Indonesia Tengah kita akan dengarkan dialog kentongan bersama dengan rekan saya ini ya, ada Susanti, di mana topik kita 8 tahun pasca bencana sudahkah kita tangguh. Tentunya akan menghadirkan 3 narasumber ya. Nanti akan dipandu langsung oleh rekan saya, informasi lebih lengkapnya seperti apa tetap saksikan kami juga melalui kanal YouTube kami di RRI Palu. Dan terima kasih untuk pendengar semua, kita akan sembari menunggu ini ya di pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sesar Palukoro, patahan yang membelah Sulawesi menjadi dua. Dimulai dari batas perairan Laut Sulawesi dengan Selat Makassar hingga ke Teluk Bone, sesar ini sangat aktif. Pergerakannya mencapai 35 sampai 44 mm per tahun. Kota Palu berkembang di atas sesar Palukoro, patahan dengan pergerakan terbesar kedua di Indonesia. Setelah patahan Yapen, Kepulauan Yapen, Papua Barat, pergerakannya mencapai 46 mm per tahun. Gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Mutong. Sebuah fakta betapa dahsyatnya fenomena alam ini. Masyarakat perlu mengetahui apa dan bagaimana tindakan yang harus dilakukan jika terjadi hal serupa di kemudian hari. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palu, Radio Tanggap Bencana, menghadirkan program khusus Kentongan.
4: Kentongan.
3: Kentongan, sebuah program khusus mitigasi bencana, menghadirkan narasumber berkompeten setiap malam, Senin hingga Minggu pukul 20 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Palu, Radio Tanggap Bencana.
4: Radio Tanggap Bencana.
3: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program acara khusus Kentongan.
4: Kentongan.
3: Selamat mengikuti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk sore hari ini saya Susanti Akataba menyapa Anda dalam program Dialog Kentongan. Dan pendengar untuk edisi hari ini di program Dialog Kentongan kita akan melakukan refleksi begitu ya, 8 tahun pasca bencana, sudahkah kemudian kita tangguh? Kita tahu 28 September 2018 terjadi bencana yang cukup besar wilayah Kota Palu, Sigi dan Donggala. Dan ini sudah memasuki 8 tahun pasca bencana terjadi, kita kemudian akan membahas begitu ya. Apakah kita sudah cukup tangguh untuk menghadapi bencana setelah kemudian bencana besar yang terjadi di 2018 kemarin. Dan untuk sore hari ini sudah ada narasumber yang hadir di studio. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu ada Pak Jati Cipto Kuncoro. Assalamualaikum, selamat sore Pak Jati.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
5: Terima kasih sudah hadir di Pro 1 RRI Palu. Kemudian ada Pak Insinyur Abdullah selaku pengamat kebencanaan, Bapak Abdullah MT. Assalamualaikum, selamat sore Pak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore buat seluruh pendengar RRI Palu dimanapun berada.
5: Baiklah, dan kita bicara soal 8 tahun pasca bencana di wilayah Kota Palu. 8 tahun ini bukan waktu yang singkat begitu Pak, pasca bencana 2018 menurut Pak Abdullah. Mungkin saya awali dengan Pak Abdullah terlebih dahulu. Menurut Bapak apa indikator yang kemudian paling nyata yang bisa menunjukkan bahwa Palu, Sigi, Donggala atau wilayah Sulawesi Tengah saat ini sudah lebih siap menghadapi bencana, Pak Abdullah?
7: Kejadian 8 tahun satu hari ya.
5: 8 tahun 1 hari.
7: 8 tahun 1 hari. Dan program Kentongan sendiri sudah 7 tahun. Program Kentongan itu kan 1 September 2019. Ya. Di-launching oleh Gubernur Sulawesi Tengah waktu itu Bapak Longki Janggola. Ya. Dan tentu saja bahwa apa yang terjadi pada 28 September 2018 itu adalah pelajaran yang sangat-sangat berharga. Pelajaran yang betul-betul di dalamnya ada 4.000 lebih korban jiwa, lebih 90.000 pengungsi, ya, dan sejumlah dampak negatif lainnya. Alangkah naifnya kita kalau itu tidak menjadi pelajaran, ya. Sebenarnya perlu kita tambahkan satu kabupaten lagi, Kabupaten Parigi Motong. Ya, makanya Parigi disebut Motong. Makanya disebut bencana Padagimo Sulteng 2018, Palu, Sigi, Donggala, Parigi Motong. Karena di sana juga itu dampak yang terjadi tidak kecil. Rumah warga 5.000 yang 5.000 lebih yang rusak, korban jiwa 15 orang. Dan sejumlah infrastruktur juga mengalami kerusakan seperti puskesmas, kantor DPR, dan sebagainya. Jadi lengkapnya itu adalah Padagimo Sulteng 2018. Dan itu bagi Sulteng dan Indonesia umumnya itu adalah pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana kita membangun dengan jangan sampai mengabaikan kondisi kebencanaan yang ada di daerah masing-masing, ya. Paling tidak itu yang menjadi pelajaran agar apa yang terjadi pada 2018 di mana sama sekali kita seakan-akan tidak siap, tiba-tiba diguncang. Dan guncangan ini bukan hanya menimbulkan bencana gempa bumi, tapi masih ada gempa bencana rangkaian bencana yang juga ikut, ada bencana likuifaksi, bencana tsunami, longsor, dan penurunan permukaan tanah. Ada 5 bencana geologi yang terjadi pada saat bersamaan. Dan ini kita sangat syukur bahwa sangat-sangat banyak perhatian, bukan hanya dari dalam negeri tapi juga dari dunia internasional. Perhatian dari beberapa kepala pemerintahan, kepala negara, bahwa bahkan Sekretaris Jenderal PBB, Direktur Bank Dunia juga datang ke sini memberikan support dan dukungan, memberikan semangat. Artis internasional, olahragawan internasional juga pada berdatangan. Kalau peneliti tidak usah dihitung, ratusan peneliti dari berbagai belahan bumi juga datang ke sini untuk belajar, dan mereka memberikan informasi kepada kita tentang kondisi wilayah kita, dan itulah yang akan kita jadikan acuan dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini. Istilahnya waktu zaman Gus Dur, rencana kita menyusun rencana tata wilayah berbasis geologi, yang waktu itu memang tahun 2000-an itu istilah mitigasi belum populer. Nah, pasca 2018 bencana Padagimo itu muncul istilah revisi rencana tata ruang wilayah berbasis mitigasi bencana. Inilah yang kita jadikan pijakan sekarang dalam melaksanakan pembangunan demi keselamatan warga Sulawesi Tengah, khususnya daerah terdampak, dan juga menjaga hasil-hasil pembangunan yang sudah kita laksanakan.
5: Baik, 8 tahun bukan waktu yang singkat, Pak, ya. Sudah cukup lama, tetapi rasanya itu masih membekas pastinya untuk masyarakat Kota Palu dan sekitarnya, termasuk Sigi Donggala dan juga Parigi Motong. Tetapi 8 tahun kemudian kita tiba sampai di hari ini, 8 tahun 1 hari sebagai pengamat kebencanaan. Menurut Bapak, sudah terlihatkah bahwa tahun 2018 itu menjadi momen bagi masyarakat Kota Palu, Sigi Donggala, dan juga Parigi Motong untuk belajar, dan terlihatkah dengan sikap masyarakat saat ini dalam menyikapi wilayah kita yang rawan bencana?
7: Sepintas lalu kalau kita melihat ke sana kemari, masyarakat kita itu sudah tanda kutip melupakan, ya, tapi tidak melupakan sebenarnya. Jadi mereka hanya sudah bersemangat aktif seperti sedia kala, seperti sebelum bencana, dan itu tentu saja kita sangat bersyukur bahwa mereka tidak terlena atau tidak merata berkepanjangan dengan bencana apa yang sudah terjadi, tapi melupakan sama sekali tidak. Bahkan kadang-kadang kalau kita diskusi, kita mendengar suara terbata-bata, ya. Kalau bercerita tentang 2018, artinya mereka tidak lupa. Tapi semangat, ya, seakan-akan tidak pernah terjadi. Tapi begitu kita singgung, itu muncul suara terbata-bata, baik dari kalangan pejabat, dari warga, dari berbagai kalangan, bahwa mereka betul-betul sangat merasakan apa yang terjadi di 2018. Namun demikian, itu semangat sudah kelihatan bangkit sekali, dan kita melihat Kota Palu sekarang ini khususnya, ya, seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Itu kita salut di situ terhadap warga Kota Palu itu, ya. Seakan-akan bahwa dinamika hidup yang sekarang ini sama sekali tidak dipengaruhi oleh kesedihan yang terjadi pada 2018, tapi bukan berarti mereka melupakan 2018 itu. Ya, mereka hanya sudah bangkit saja.
5: Baik.
7: Dan itu memang semboyan dari awal, palu kuat, palu bangkit. Itu semboyan dari, dan semboyan itu tercapai. Itu kan kalau kita lihat topi-topi para peneliti, para pejabat, bahkan anak-anak muda relawan, itu kita lihat topinya, baju kosnya, yang terlihat seperti itu, palu bangkit, palu kuat.
5: Baik.
7: Dan semboyan itu ya kelihatan sangat berhasil.
5: Baiklah, kalau topik kita sore ini, sudahkah kita tangguh? Kita sudah bangkit begitu ya, sangat kuat Kota Palu, masyarakatnya yang menghadapi bencana tersebut. Ini dari aspek masyarakat sebagai manusia, namun bagaimana dengan perilaku dalam menghadapi bencana, ini juga menjadi hal penting, mitigasi, karena jangan sampai dilupakan. Akhirnya kita kemudian membangun di tempat yang sudah dilarang begitu ya, untuk melakukan aktivitas. Tapi ditahan dulu, Pak Abdullah, saya ingin ke BMKG. Dari sisi kegempaan, mungkin ini lebih dalam ya ke BMKG. Dari sisi kegempaan, sudah 8 tahun kita punya kenangan yang cukup luar biasa. Kalau kata Pak Abdullah, tidak kita lupakan. Tetapi masih ada gempa-gempa yang kemarin juga sempat terjadi, itu membuat masyarakat mengingat kembali kejadian di 2018. Nah, dari aspek kegempaan bagaimana nih Pak, dari BMKG melihat, akankah fenomena seperti ini dimungkinkan untuk terjadi lagi?
6: Iya, baik, terima kasih Mbak Susan dan juga Dr. Randes Insinyur Abdullah MT. Ini tadi yang disampaikan memang sangat luar biasa ya. Dan kalau saya sesuai dengan temanya adalah lebih ke refleksi 8 tahun terjadinya gempa dan juga tsunami likuifaksi Palu, apakah kita sudah tangguh? Dan saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Nantas Abdullah tadi, kita memang tidak boleh terlena kan gitu kan. Dan kemudian jika kita bicara gempa, kami BMKG institusi yang memang diberikan amanah mandat untuk memonitoring kejadian-kejadian gempa yang ada di Sulawesi Tengah khususnya dan juga Indonesia pada umumnya. Dan tapi yang paling utama adalah kita harus memahami jauh sebelum kejadian gempa tsunami Palu, kita memang tinggal di daerah wilayah negara yang memang rawan terjadi gempa bumi kan gitu kan. Bahkan kalau kita melihat betul tadi yang Bu Susan tadi sampaikan, setelah gempa Palu 2018 itu gempa-gempa susulan itu sangat banyak sekali ya, bahkan ratusan dan ribuan. Dan kalau kita bicara tadi adalah mungkin kayak semacam siklus ya. Mungkin sederhana saja kalau kita bicara teori, mungkin terlalu ini ya. Kita bicara saja telur. Jadi jauh sebelum gempa bumi Palu 2018 itu kan memang Palu ini terkenal dengan beberapa sesar ya, di antara sesar Palu Koro ya. Nah, jadi pada tahun 2018 jauh sebelum itu kami BMKG mungkin sudah memonitoring gempa-gempa kecil. Dan secara teori, saat memang gempa suatu wilayah itu melepaskan energinya kecil-kecil, harapan dan doa kita itu energi yang besar itu tidak akan terjadi ya. Bisa jadi mungkin saat memang gempa-gempa energi kecil itu belum dilepaskan, bisa jadi di 2018 di tanggal 28 September itu mungkin bisa lebih besar lagi ya. Tapi insya Allah saat memang gempa-gempa kecil itu sudah energi sudah mulai dilepas pelan-pelan, sehingga gempa yang tahun 2018 itu di tanggal 28 September tidak besar sekali, walaupun dampaknya memang begitu signifikan ya. Dan kemudian sampai dengan 2018 dan 8 tahun kemari, kami BMKG juga mencatat beberapa kejadian kejadian gempa, baik itu gempa-gempa kecil ataupun gempa-gempa yang juga berdampak dirasakan kerusakan. Suatu contoh saja 16 Juni kemarin itu di Sigi ya, dan ternyata saya baru menginjakkan kaki di Kota Palu ini insya Allah bulan depan memasuki bulan ke-10. Dan ternyata saya dapat informasi dari teman-teman, kurang lebih di tahun 2000, kan gempa Sigi itu 2026 ya? 2005. Di tahun 2005, nah, 2025 ya?
7: 2005 dan 2006, 2012.
6: 2012, nah itu kan. Nah jadi, dan kemudian berdasarkan pusat studi kegempaan, pusat studi gempa nasional, yang mana di situ ada BMKG, ada beberapa lembaga peneliti, dan juga ada beberapa lembaga pendidikan, itu memang sudah melakukan kajian ya, tapi bukan ramalan atau bukan itu. Jadi kalau kemarin berdasarkan pusat studi gempa nasional itu, gempa Sigi itu berpotensi itu dengan kekuatan 6.7, dan setelah saya lihat itu sesuai. Dan kemudian saat saya tiba di Palu, itu saya tiba di Palu 2000 Januari, di Februari di bulan Ramadan itu di Toli-Toli, Buol, itu gempa-gempa yang mana dalam satu hari itu lebih dari 5 kali. Nah saya itu biasa saat saya dinas di Nias, Aceh, Ambon, Jawa Timur, jika memang lihat itu, saya langsung kita cluster, kita melihat trennya, dan kita juga tidak diam-diam, karena informasi apapun kita sampaikan kepada masyarakat. Dan bukan kita menakuti, oh nanti pasti ada kejadian, tidak, bukan begitu. Tapi potensi, ini pasti nanti potensi gempa besar ada. Ternyata gempa-gempa kecil itu di bulan Februari 2026, ternyata di bulan Juli setelah gempa Sigi itu terjadi gempa berdampak kerusakan, walaupun tidak signifikan seperti Sigi ya. Dan hasil catatan kami, gempa-gempa susulannya juga tidak banyak, bahkan tidak sampai ratusan. Dan ternyata jauh sebelum gempa bumi Toli-Toli 2006, di tahun 1996 Toli-Toli Buol itu pernah terjadi gempa juga.
5: Baik.
6: Nah jadi kalau kita katakan tadi, saya mengambil yang sangat sederhana, ada telur. Jadi pada saat gempa-gempa sebelum gempa besar itu gempa-gempa kecil, dia retak. Pada saat gempa besar itu berarti telur itu menetas, dan kemudian dia akan kembali lagi untuk menjadi normal kembali. Untuk menjadi normal kembali itu adalah gempa-gempa susulan juga.
5: Baik.
6: Nah, sampai dengan akhirnya dia perulangan, tergantung dengan
5: kondisi alamnya.
6: Betul. Baik. Jadi kalau memang dia patahan atau apa itu, mungkin dia jalan normal, mungkin oke. Tapi saat memang ternyata di situ dia terjadi tumbukan, nah disitulah akan terjadinya suatu gempa bumi.
5: Baiklah.
6: Demikian.
5: Artinya siklus ini memang nyata.
6: Betul.
5: Dan ada begitu ya dari penjelasan Pak Jati gitu. Jadi kita tidak bisa menganggap ini ramalan.
6: Betul.
5: Karena ini merupakan penelitian ilmiah.
6: Betul,
5: dan
6: betul,
5: pasti akan ada siklus. Saya ingin ke Pak Presley Tampubolon, sudah bergabung
8: ya,
5: Kepala BPBD Kota Palu. Pak Presley,
8: ya.
5: Kalau tadi disampaikan oleh Pak Abdullah, kita sudah melupakan begitu ya, tapi bukan melupakan dalam artian kita sudah bisa bergerak, bisa bangkit begitu.
8: Baik,
5: Kota Palu.
8: Baik.
5: Secara personal, kita sudah mulai melupakan kejadian 8 tahun 1 hari yang 2018 kemarin. Hidup sudah mulai berjalan normal.
8: Ya.
5: Tetapi kalau mendengarkan yang disampaikan Pak Jati, siklus itu ada.
8: Ya.
5: Nah, bagaimana nih membangun ketangguhan masyarakat di Kota Palu, Pak?
8: Baik. Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa tidak pernah kita memperoleh sebuah informasi apakah bencana itu yang potensi-potensinya itu akan terhapus dari wilayah kita. Pasti akan ada. Itu sebabnya akan ada siklus berulang yang perlakuan alam seperti itu. Maka yang perlu kita jawab dari situ adalah bagaimana kita membangun keharmonian kehidupan perkotaan kita, baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi masyarakat. Maka kami terus bekerja untuk membangun indeks ketahanan kita. Indeks ketahanan itu ada dua. Yang pertama indeks ketahanan daerah, di situ adalah ruang lingkupnya semua tatanan pemerintahan yang terkoordinatif dan terkonsolidasi. Itu yang paling penting menjadi titik tolak kita tentang IKD, indeks ketahanan daerah. Yang kedua adalah indeks ketahanan masyarakat. Itulah yang disebut dengan bagaimana kesiapsiagaan masyarakat. Kalau dua-dua ini bisa kita bangun, indeks ketahanan masyarakat, indeks ketahanan daerah, maka apapun yang menjadi potensi bisa kita membangun kesiapsiagaan. Itulah mitigasi yang sesungguhnya. Nah, persoalannya adalah bagaimana semua lapisan pentahelix, baik dari sisi pemerintah, pemerintah pusat, daerah, provinsi, kota, kabupaten, kalau dia lingkup Sulawesi Tengah, maka itu yang harus kita bangun dengan indeks-indeks tadi. Nah, contoh misalnya, kebetulan besok kita akan seminar akhir ya, seminar akhir untuk melakukan perhitungan indeks ketahanan daerah kita. Ada 71 indikator, 7 sasaran prioritas, 284 item yang harus dilengkapi. Dan di situ akan terukur nanti berapa indeks kita dari indeks ketahanan daerah. Dalam kondisi kita menyusun kajian risiko bencana, kita juga mengukur indeks ketahanan masyarakat. Nah, ini nanti dua-duanya akan menjadi satu kesatuan produk BPBD bersama semua lapisan pentahelix kita. Sampai tahun 2026 ini sudah sampai di mana ketahanan masyarakat dan ketahanan daerah.
5: Apakah sudah ada gambaran yang didapatkan, ya, Pak?
8: Sudah ada gambaran kita. Jadi kalau di dalam indeks ketahanan daerah, posisi kita dalam tahun 2025 kita mencapai 0,74. Nah, kalau 0,74 berarti kita dalam posisi kuning bagian atas, sudah mendekati 0,80 gitu ya. Artinya bahwa kita harus bekerja lagi terus untuk meningkatkan indeks ketahanan daerah ini sampai dia di zona resilient. Resilient itu 0,80 sampai 1. Sedangkan kita sekarang masih dalam di bawah 0,80 sampai range 0,45. Kan begitu. Walaupun masih kuning, tapi sudah kita di puncak kuning, mau mengalih kepada puncak hijau, kan gitu, dasar hijau gitu ya. Sedangkan indeks ketahanan masyarakat kita sudah melakukan di kelurahan-kelurahan itu survei lapangan. Kita masih juga dalam posisi kuning. Jadi indeks ketahanan daerah kita dengan indeks ketahanan masyarakat masih posisi kuning. Artinya bahwa kita harus masih terus bekerja sampai bagaimana posisi kita itu masuk di zona hijau. Tetapi yang kita syukuri dengan kondisi kita kejadian 28 September 2018, kita juga mengalami di 16 Juni kemarin, kita masih dalam posisi kuning. Nah, tapi tidak lagi dalam posisi merah. Baik. Kalau tahun-tahun sebelumnya 2020, tahun 2018, 2019 kita masih di bawah indeks kuning, masih merah kita. Nah, baik, kerja keras kita harus terus dengan semua keterlibatan masyarakat maupun keterlibatan koordinatif pemerintahan gitu.
5: Baiklah. Ini menarik yang disampaikan oleh Pak Presley bahwa ada indeks ketahanan daerah yang kemudian sudah mulai dikaji gitu, Pak ya. Ya, besok ya, kemudian diseminarkan hasilnya. Betul. Kemudian indeks ketahanan masyarakat. Saya ingin ke Pak Abdullah. Walaupun kita sudah punya pengalaman di 2018, ya, kita sampai saat ini masih berada di zona kuning begitu, betul, belum hijau. Betul. Nah, kalau Pak Abdullah melihat ini sebagai pengamat kebencanaan, langkah apa yang kemudian perlu dilakukan? Kalau kita belajar dari Jepang kan mereka luar biasa gitu, Pak ya. Kota Palu apakah bisa juga seperti itu?
7: Terima kasih. Saya tambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Karak tadi. Jadi ada dokumen lain selain IKD, ada namanya dokumen IRBI. Nah, dokumen IRBI ini indeks risiko bencana seluruh daerah Indonesia, ada yang provinsi, ada kabupaten, kota, yang dibuat oleh BNPB. Nah, kita berada di zona sedang. Yang disebut tadi Pak Kalak itu kuning, itu zona sedang. Ya, ya
8: betul, zona sedang.
7: Jadi kita pernah di zona risiko tinggi, di warna merah, kita sudah keluar dari situ. Ya. Kita sekarang di zona sedang, belum masuk di zona rendah. Tadi yang kita kejar, masalah IKD itu, yang kita kejar itu yang zona hijau, yang istilah

0: harus dijawab untuk dinyatakan bahwa daerah itu sudah dalam posisi IKD-nya yang sangat tinggi. Ya, artinya kalau terjadi bencana itu terjadi dampak, ya. Tapi bagaimana daerah itu bisa cepat bangkit kembali, bisa pulih dengan cepat, bukan terlena. Jadi semua aktivitas bisa kembali berjalan normal, termasuk ekonomi. Dan kalau ada misalnya hal-hal misalnya yang sakit atau apa, semuanya bisa diatasi dengan baik secara mandiri oleh daerah yang bersangkutan. Itu yang dimaksud dengan tangguh.
1: Baik, dan tangguh. Ini sudah terbukti di Juni kemarin, 16 Juni Pak ya, ketika gempa terjadi. Masyarakat hanya beberapa hari sudah bisa kembali normal, padahal harusnya ada trauma di 2018 kan.
0: Iya.
1: Ini sudah menandakan bahwa kita memang sudah di zona yang hampir hijau gitu.
0: Ada di zona menuju hijau.
1: Iya, menuju hijau. Baik.
0: Gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan tangguh, bukan berarti tidak ada rusak, tidak ada yang luka, tidak. Tapi cepat bangkit kembali secara mandiri. Itu yang dimaksud dengan resilient atau tangguh. Dan itu merupakan program nasional yang diharuskan dijalani, dilakukan oleh setiap daerah. Dan alhamdulillah khusus untuk Kota Palu, pemerintah melalui BPD Kota Palu itu aktif meningkatkan indeks ketahanan daerah, dan 4 tahun terakhir kecenderungannya meningkat. Dan 2025 nilainya 0,74, maksimum 1 ya. Maksimum 1, dan Kota Palu sekarang berada di posisi 0,74. Mudah-mudahan 2026 ini bisa meningkat lagi ya.
1: Baik, dan ini kalau kita bicara tentang ini, indeks ketahanan, dan menjawab pertanyaan topik sudah tangguhkah kita, ini tidak hanya dalam konsep sebenarnya. Karena sudah dibuktikan 16 Juni kemarin begitu ya, bahwa konsep itu nyata dan dirasakan oleh masyarakat. Memang betul-betul masyarakat sudah mulai tahu bagaimana caranya menghadapi bencana. Tapi kalau kita bicara soal indeks resiko daerah terhadap bencana, mungkin lebih ke gempa, kegempaan gitu ya Pak Jati, di berbagai wilayah nih Pak, di Sulawesi Tengah, Toli-Toli, Palu, bahkan kemarin beredar bahwa Toli-Toli akan ada megatrust, beberapa media nih. Dan masyarakat sebenarnya sudah sering mendapatkan info, awalnya panik, tapi sekarang sepertinya sudah dianggap hal yang biasa gitu, informasi seperti ini. Gimana nih Pak Jati menjelaskan?
2: Baik, iya. Saya sebenarnya sangat setuju sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Pelaksana BBBD Kota Palu, Bapak Presley, dan juga seorang ahli pemerhati kebencanaan, Dr. Andes Abdullah dari UNTAD. Saya melihat masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah itu sebenarnya sudah sangat-sangat tangguh sekali. Dan itu juga dibuktikan tadi yang disampaikan saat kejadian gempa 16 Juni tahun 2026, itu masyarakat tuh memang benar-benar sudah sangat tangguh ya. Dan yang biasanya gempa mereka harus mengungsi yang jauh, ini mereka walaupun rumah mereka tuh sangat terdampak sekali ya, mereka hanya di sekitar situ aja. Tapi alhamdulillah berkat dari BBBD, BNPB, dan kemudian pemerhati kebencanaan, itu mereka terus memberikan edukasi dan lain sebagainya. Asalkan jika memang bangunan rumah Bapak Ibu memang sudah sangat hancur, jangan ditempati. Tetapi jika memang masih sangat layak, tidak apa-apa melakukan aktivitas. Tetapi karena pada saat itu memang gempa-gempa susulan itu masih banyak, mereka di malam hari, karena kita tidak pernah tahu gempa itu terjadi di malam hari, pagi, siang, dan sebagainya. Dan kemudian terkait dengan informasi-informasi yang hoax dan sebagainya, itulah sebenarnya kita institusi terkait, baik itu BBB di pemerhati kebencanaan dari perguruan tinggi, dan kami juga lembaga BMKG, itu sudah sangat sering sekali memberikan edukasi. Bahkan kami mempunyai program nasional ya. Dan itu seperti sekolah kebencanaan, sekolah lapang gempa, itu kami terus. Dan bahkan kami di tahun ini ya, kami baru saja melaksanakan sekolah lapang gempa di Sigi, dan kemudian disambung dengan BMKG Good School. Nah, tapi sekali lagi terkadang gempa itu kan, yang gempa besar ya, kita bicara gempa besar, itu kan insya Allah tidak dalam hitungan hari yang terjadi, besok terjadi lagi ya. Nah, jadi terkadang mungkin betul tadi yang Pak Abdullah sampaikan, mereka mungkin sudah terlena karena gempa itu untuk bisa jadi gempa besar lagi itu kan masih sangat lama sekali ya. Nah, sehingga mungkin lupa.

0: Dan kemudian terkadang ada informasi yang sedikit saja sudah dibumbui dengan tambahan yang sudah tidak baik, sehingga sebenarnya informasi yang baik itu akhirnya akan menjadi informasi yang tidak baik, hoax. Jadi suatu contoh, sebenarnya apa yang disampaikan oleh BMKG juga tidak demikian ya. Jadi itu adalah potensi.
1: Potensi, dan potensi ini sebenarnya untuk mendorong mitigasi gitu,
0: betul,
1: Pak ya.
0: Betul, betul sekali. Nah, jadi seperti yang contoh kemarin di Buol, Toli-Toli segala macam, akhirnya kita juga bekerja sama mungkin dengan BBBD dan juga mungkin teman-teman media untuk bisa sama-sama kita mengedukasi ya.
1: Baik.
0: Mengedukasi, kita memang ada di daerah yang rawan akan terjadi bencana, dan kemudian dari kejadian gempa bumi tsunami likuifaksi 2018 itu kiranya kita juga belajar dari situs yang tadi yang disampaikan oleh Pak Abdullah demikian.
1: Baik. Artinya indeks resikonya memang kita punya begitu, dan
0: betul,
1: dan besar gitu ya.
0: Betul,
1: tetapi
0: betul,
1: ini untuk mitigasi. Nah, Pak Presley, walaupun kita tangguh seperti disampaikan tadi, sudah sangat siap nih masyarakat kita, tetapi bukan berarti ketangguhan itu membuat kita tidak waspada.
2: Betul.
1: Karena kalau kita lihat di wilayah-wilayah yang sebenarnya sudah masuk zona merah, ini kemudian masyarakat sudah mulai melakukan aktivitas di sana. Betul. Dan itu sangat beresiko. Nah, ini gimana nih Pak, supaya ketangguhan yang ingin kita bangun ini tidak membuat kita kemudian mengabaikan hal-hal yang penting.
2: Yang pertama, kita harus memahami apa yang disebut dengan sebuah indeks gitu ya, bahwa indeks itu adalah bentuk dari semua pihak berupaya mempersiapkan diri, baik dari sisi pemerintahan, dari sisi kemasyarakatan. Dan kita harus melihat bahwa indeks risiko bencana kita pun itu sudah mengalami penurunan. Kalau pada tahun 2015 sampai tahun 2018-19, indeks risiko kita itu berada di 181,2. Nanti kita bisa searching itu di apa, di Inaris gitu ya, seperti yang dirilis oleh BNPB. Tetapi dengan upaya kita semua, lapisan masyarakat, kita sudah mengalami penurunan indeks risiko. Sekarang ini kita 136. Dan indeks risiko ini terus kita lakukan penurunan-penurunannya. Karena indeks risiko itu kan rumusnya R sama dengan HV per C. Nah, HV inilah yang sulit, karena ini adalah kondisi alamiah kita, untuk sulit kita intervensi. Misalnya bagaimana kerentanan, bagaimana ancaman, itu kan sulit kita mau rubah. Yang perlu kita rubah adalah C-nya, itulah kapasitasnya tadi, sehingga R-nya bisa turun, kan begitu ya. Nah, persoalannya sekarang, dengan adanya sebuah potensi, apakah kita memang kalau sudah tangguh tidak akan ada korban? Nah, ini menjadi satu pemikiran bagi kita. Yang menjadi cita-cita kita adalah bagaimana memperkecil korban. Dengan ketangguhan maka semakin sedikit korban, kalaupun boleh nol korban. Nah, korban ini ada bentuknya dua. Apakah korban manusia, luka-luka, meninggal dunia, dan juga korban yang kedua, kerusakan-kerusakan infrastruktur atau kerusakan harta benda. Ini yang harus kita turunkan. Maka mitigasi juga ada dua. Mitigasi struktural, bagaimana semua infrastruktur kita harus perkuat sesuai dengan jenis dan ancaman bencananya. Juga mitigasi non-struktural. Apa itu non-struktural itu ya? Tentang edukasi, tentang peta, tentang regulasi dan segala macamnya, itu harus kita kuatkan. Nah, artinya bahwa kita nggak bisa menantang alam ini lagi gitu. Tetapi kita bagaimana tinggal berharmoni dengan alam ini supaya kita memperkecil dampak yang akan terjadi jika sewaktu-waktu korban. Itulah yang disebut dengan sebuah indeks.
1: Baiklah.
2: Begitu.
1: Baiklah Pak Presto, dan ini perlu dipahami oleh kita semua
2: begitu.
1: Gitu ya.
2: Jangan nanti dikatakan, wah katanya kita sudah tangguh, ternyata banyak semua ini rusak ini, banyak korban gitu kan. Ya, korban itu sekecil-kecilnya. Itulah yang kita lakukan dari sisi aspek kajian-kajiannya, supaya sekecil apapun itu harus kita, kalau bisa istilahnya orang lain bilang, kalau bisa kita macam nol victim. Nah, seperti itu.
1: Dan itu tidak akan bisa didapatkan kalau tidak berkolaborasi
2: kalau
1: antara masyarakat dan pemerintah.
2: Betul.
1: Gitu ya. Saya kemudian ke Pak Abdullah, kita sudah sampai di akhir kebersamaan Pak, sekalian closing statementnya, apa yang ingin Pak Abdullah sampaikan kepada masyarakat Kota Palu, kita melakukan refleksi hari ini 8 tahun 1 hari gitu Pak ya. masih ada luka mungkin yang kita rasakan, tetapi iya, harapan untuk membangun Kota Palu, Sigi Donggala, Parigi Mautong yang kemarin terdampak gempa ini cukup kuat di masyarakat kita. Apa yang menjadi pesan Pak Abdullah di akhir kebersamaan kita?
3: Jadi pesan saya memang kita tidak bisa melupakan duka yang terjadi 8 tahun lalu, tapi jangan sampai itu yang membuat kita meratap sepanjang waktu sehingga kita melupakan aktivitas kita yang tidak kalah pentingnya. Oleh karena itu, untuk menatap masa depan yang lebih baik, lebih nyaman dan lebih aman, tentu kita selalu belajar dari kejadian 8 tahun yang lalu, bagaimana seandainya terjadi gempa lagi yang besar, karena memang daerah kita ini ada gempa, supaya dampak yang terjadi baik terhadap manusia maupun terhadap harta benda itu bisa sekecil mungkin, seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Kepala BPBD, nol victim artinya tidak ada korban, dan nol damage artinya nol kerusakan. Itu target ideal yang akan kita kejar ke depan dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan mitigasi bencana, dan alhamdulillah itu berjalan semua di semua sektor di Kota Palu kalau kita ikuti. Mungkin RRI diundang juga besok Pak supaya bisa memantau seperti apa itu seminar besok, itu semua stakeholder yang terkait dengan kebencanaan di Kota Palu. Mungkin Pak Jati juga sudah dapat undangan, dari stasiun meteorologi di bandara juga sudah diundang. Seperti apa itu peranan masing-masing sektor, damkar kalau terjadi seperti apa peranannya, BBS selama ini apa saja yang dilakukan yang bisa mendukung kegiatan-kegiatan yang bisa menurunkan risiko bencana, demikian pula dengan dinas-dinas yang terkait, karena perjalanan mitigasi ini tidak boleh hanya oleh BPBD saja atau oleh BMKG saja, harus oleh semua sektor dan didukung oleh masyarakat.
1: Dan ini sudah dibangun begitu, sudah besok berjalan. Akan seminar. Tercipta kolaborasinya seminar akhir, dan ini menjadi acuan, menjadi pondasi untuk kemudian kita menghadapi kemungkinan bencana ke depan. Saya ke Pak Jati, silakan Pak, apa yang ingin disampaikan di bagian akhir?
0: Baik, kalau saya adalah saya coba direfleksi 8 tahun 1 hari kejadian gempa Palu 28 September tahun 2018, kita melawan lupa kejadian itu, dan kemudian kita terus memperbuat edukasi, literasi tentang kebencanaan ya, khususnya kita bicara gempa bumi dan juga tsunami, sehingga kita harus benar-benar masyarakat harus benar-benar memahami sebelum dan saat terjadi dan setelah terjadi gempa itu kita harus bagaimana seperti itu. Dan kemudian kami BMKG akan juga bekerja sama dengan institusi-institusi terkait, terutama juga ke BBBD dan juga institusi pendidikan, untuk terus menyampaikan informasi terkait parameter-parameter kejadian gempa. Nah, sehingga masyarakat itu benar-benar paham, oh iya, ternyata memang gempa itu setiap hari pasti terjadi. Dan kemudian saat memang kalau kita lewat di jalan, awas sering terjadi kecelakaan. Apakah kita tidak akan lewat? Kita tetap lewat, tapi kita hati-hati. Sama halnya pada saat kami memberikan informasi berpotensi, tidak apa-apa, kita tetap melakukan aktivitas, tetapi juga dihindari mungkin yang di pesisir pantai, dan kemudian penguatan dari konstruksi-konstruksi bangunan. Karena kalau kita melihat di beberapa kejadian, dampak kerusakan bangunan itu sangat-sangat signifikan, itu karena memang struktur bangunan ya. Namun kalau saya melihat di beberapa Kota Palu ini memang saya sepakat sudah semakin tangguh. Jadi bangunan-bangunan itu mereka sudah memperkokoh. Jadi kita tetap waspada, kita memahami, kita tinggal di daerah yang memang rawan. Jadi tetap kita berhati-hati dan waspada. Demikian.
1: Baiklah, yang terakhir saya ke Pak Presiden, silakan Pak, pesan kepada pendengar.
2: Kita harus merubah pola sikap terhadap bencana. Kalau kita tadinya responsif kejadian baru kita bergerak, justru saya mengajak kita semua, baik masyarakat, baik pemerintahan, baik kelembagaan-kelembagaan, itu harus kita sifatnya adalah preventif. Jadi semua kemitigasian, kesiapsiagaan dan pencegahan itu harus sama-sama kita bangun. Karena hanya kata itulah yang bisa memperkecil risiko yang akan terjadi. Kalau bilang Pak Abdullah tadi, ada risiko dalam bentuk kerusakan maupun korban. Nah, kalau tidak kita lakukan itu sedini mungkin sebelum dia datang, sebelum itu terjadi sewaktu-waktu, maka kita akan gagal untuk menciptakan ketangguhan. Nah, seperti itu.
1: Baiklah, terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir. Kita bisa simpulkan kita sudah cukup tangguh dengan indeks tadi yang sudah berada di 0,74, angka terbesarnya 1 begitu Pak ya. Artinya ini menggambarkan kita tangguh, namun dengan kolaborasi yang lebih kuat, maka kita akan semakin tangguh untuk menghadapi resiko bencana ke depannya begitu ya. Saya ucapkan terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir, Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, Pak Jati, terima kasih banyak. Kemudian Pak Presil Tampu Bolon, selaku Kepala BPBD Kota Palu, dan juga Pak Abdullah sebagai pengamat kebencanaan. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Palu. Juga untuk Anda pendengar yang menyimak siaran kami, semoga bisa menjadi referensi untuk tangguh menghadapi bencana. Saya Susanti Akataba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih. Baru saja Anda ikuti program acara khusus mitigasi bencana Kentongan. Kentongan di Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi. Sampai jumpa.

0: Subhanallah. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Halo Sobat RRI, perkenalkan saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo Sobat RRI, saya Samber Nasamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026, Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tapalu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Bau-Bau. Untuk informasi pertama, kami awali dari RRI Palu. Pendengar dan pemirsa, mengantisipasi terjadinya kasus penyakit rabies pada hewan peliharaan masyarakat khususnya kucing dan anjing, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah memberikan 100 dosis vaksin rabies gratis. Berikut laporan Nita Surbakti.
1: Setelah membuka layanan vaksinasi rabies gratis di stand Kepiar UMKM Minggu 27 September lalu, Badan Karantina Indonesia Barantin melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah akan menghadirkan kembali layanan vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan secara gratis bagi masyarakat 2 Oktober mendatang. Layanan ini menyasar hewan kesayangan masyarakat khususnya anjing dan kucing dengan kuota yang telah ditentukan. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah, Ahmad Mansuri Alfian mengatakan, layanan vaksinasi rabies gratis akan diberikan di kantor Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah, Jumat 2 Oktober mendatang. Dijelaskan, rabies merupakan salah satu penyakit yang berbahaya, khususnya karena dapat ditularkan melalui hewan pembawa rabies seperti anjing dan kucing. Melalui layanan vaksinasi rabies dan pemeriksaan hewan gratis, seluruh hewan peliharaan, khususnya kucing dan anjing, dapat dipastikan benar-benar sehat dan aman.
2: Kita tahu bahwa ini rabies se-Indonesia, ini satu penyakit yang paling berbahaya, khususnya untuk hewan pembawa rabies. Hewan pembawa rabies itu seperti anjing, kucing, seperti itu. Nah, tentu kita tidak mau bahwa penyakit ini semakin meluas, apalagi untuk pembawa rabies ini kan banyaknya hewan kesayangan. Kita tidak mau kasus rabies ini terjadi seperti itu. Makanya selain edukasi kepada masyarakat, kita juga melakukan ini tujuannya untuk mencegah penyakit itu semakin meluas. Seperti itu.
1: Menurutnya, upaya pencegahan tidak hanya dilakukan melalui vaksinasi, tetapi juga dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan hewan peliharaan. Edukasi ini dinilai menjadi bagian penting untuk mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kondisi kesehatan dan kebersihan hewan di lingkungan sekitar. Alfian menambahkan vaksinasi rabies gratis tersebut sekaligus menjadi momentum Barantin untuk memperkenalkan transformasi peran karantina kepada masyarakat. Tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap lalu lintas hewan, ikan, tumbuhan, dan produk turunannya di pintu masuk maupun keluar wilayah, karantina juga memiliki peran dalam mendukung perlindungan sumber daya hayati dan kesehatan lingkungan. Transformasi tersebut jelas Alfian sejalan dengan semangat dari penjaga gerbang ke diplomasi ekonomi menuju Indonesia Emas yang menempatkan fungsi perlindungan sumber daya hayati dan fasilitas perdagangan sebagai dua peran yang berjalan beriringan. Melalui pelayanan vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan hewan, Barantin berharap kesadaran masyarakat terhadap kesehatan hewan semakin meningkat. Pencegahan sejak dini diharapkan dapat membantu menekan resiko penyebaran rabies, sekaligus menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana.

0: Sore hari ini, penjual beras di Tojo Una-Una mengaku tidak ada praktek penjualan beras fortifikasi. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
1: Pemerintah secara tegas menyatakan akan menindak pelaku yang terbukti melakukan manipulasi terhadap produk yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Pelaku yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi, termasuk pencabutan izin dan larangan memasarkan atau menjual beras. Saat ditemui, Maruf, salah satu pedagang beras di Ampana Kota Tojo Una-Una mengaku, hingga saat ini semua beras yang ia jual sesuai dengan tipe. Beras dengan kualitas di bawah akan dijual dengan harga murah, sedangkan untuk beras berjenis premium atau kualitas tinggi akan dijual mahal.
2: Oh, kalau sama saya tidak ada. Ini malah saya ini mau jual yang murah buat bantu masyarakat di Ampana ini. Apa kalau harga medium? Ya, sesuai harga berarti harus medium yang jualnya. Kan dilihat kualitas beras kan pakai kasat mata kan bisa.
1: Fortifikasi adalah beras yang sengaja ditambahkan zat gizi mikro melalui proses teknologi pangan. Proses tersebut umumnya dilakukan setelah padi digiling menjadi beras. Sejumlah vitamin dan mineral kemudian ditambahkan untuk meningkatkan kandungan gizi beras yang dikonsumsi masyarakat. Maruf mengaku selama berbisnis beras, semua beras yang dipasok untuk dijual kembali di lapaknya. Tidak ada beras oplosan, sehingga dapat dipastikan tidak ada proses atau praktek fortifikasi yang ia lakukan. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini, kembali ke rekan Dinda di RRI Palu.
3: Baik, pendengar dan pemirsa, dari Ampana selanjutnya kita menuju ke RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfah.
4: Ya, dan terima kasih rekan Dinda untuk informasi hari ini dari RRI Bone terkait proyek hilirisasi ayam terintegrasi di Bone. Target beroperasi Juli 2027 mendatang. Selengkapnya laporan Suliani Arifin.
5: Guna memperkuat rantai pasok pangan dan ekonomi lokal, Kementerian Pertanian mendorong percepatan pembangunan proyek hilirisasi ayam terintegrasi atau HAT yang berlokasi di Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Proyek strategis ini ditargetkan beroperasi pada 1 Juli 2027 mendatang. General Manager PT Berdikari AS Hasbi Al-Islahi menegaskan bahwa peninjauan langsung Menteri Pertanian di lokasi beberapa waktu lalu menjadi bukti komitmen percepatan pembangunan tersebut. Saat ini pengerjaan infrastruktur dasar telah berjalan meliputi pembangunan pagar kawasan sepanjang 2.600 meter yang ditargetkan selesai dalam kurun waktu 1 bulan, akses jalan hingga pemboran sumur air bersih. Pada tahap awal, fasilitas peternakan modern ini dirancang berkapasitas 18.000 ekor ayam. Jumlah tersebut diproyeksikan mampu memenuhi minimal 90% kebutuhan daging dan bibit ayam unggul di Sulawesi Selatan, sementara sisanya disalurkan ke wilayah Indonesia Timur lainnya.
6: Pembangunan ini Pak Menteri ingin 1 Juli bisa digunting pita. Nanti yang akan gunting pita mudah-mudahan Pak Presiden akan hadir di sini. Jadi semua sudah running. Nah, untuk menuju ke 1 Juli ini, kita semua akan kerja keras. Dan kami berharap, BDKI berharap tidak ada bottleneck birokrasi ya, dipercepat. Bahkan tadi juga menyatakan bahwa kurang dari seminggu akan keluar izin perizinan pembangunannya ya. Ini juga support komitmen dari Pak Bupati.
5: Guna menghindari kelambatan birokrasi, pemerintah Kabupaten Bone memberikan pengawalan penuh dalam percepatan perizinan pembangunan yang dipastikan rampung kurang dari 1 minggu. Selain memperkuat ketahanan pangan regional, proyek terpadu ini diharapkan dapat melibatkan masyarakat setempat dan menggerakkan roda perekonomian daerah.
4: Sekian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone untuk GSM hari ini. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Dinda di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih untuk selanjutnya. Pendengar dan pemirsa, kita menuju ke RRI Makassar bersama dengan rekan Irsan Syaputra.
7: Ya, selamat sore rekan Dinda. Menginformasikan untuk Anda pendengar dari RRI Makassar, kenaikan harga cabai dinilai tidak akan menimbulkan inflasi menyeluruh. Simak dalam wawancara bersama dengan pengamat ekonomi Profesor Muhammad Asdar yang akan dipandu oleh Ramadhani.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Muhammad Asdar.
9: Bagaimana kabar RRI?
8: Alhamdulillah, kabar baik. Pak Prof. sendiri kabarnya?
9: Alhamdulillah, sehat, bahagia.
8: Baik.

0: Nah, Pak Prof, ini ada kabar yang tidak membahagiakan, Pak Prof. Harga cabai ini sudah menembus harga 75 hingga 80 ribu rupiah per kilogram. Nah, apakah kenaikan harga cabai ini bisa menimbulkan inflasi secara keseluruhan, Pak Prof?
1: Iya. Jadi inflasi itu kalau sebagian besar barang-barang naik. Ya, tapi kalau dia baru 1-2, dan itu belum terlalu berpengaruh ya, karena dia bukan katakanlah bahan-bahan yang menjadi istilahnya pokok dari semua bahan. Kalau cabai ini kan bukan ini, jadi dia tidak terlalu memberikan dampak ke inflasi, tapi tetap pada ekonomi yang lain, karena kan dia rumah makan kan, rumah tangga, rumah makan. Intinya apapun itu kalau ada kenaikan baru terjadi daya beli masyarakat menurun dan inflasinya pasti naik. Cuma apakah dia rentas ini? Kan inflasi itu harus banyak yang naik baru dikatakan inflasi. Ya, kecuali kalau ada bahan-bahan tertentu katakanlah penentu ya, kalau misalnya bahan bakar itu kan sangat menentukan. Itu kalau itu naik, berarti yang banyak itu naik. Tapi kalau cabai tidak terlalu ini efektif aja ya. Apa signifikan untuk dikatakan inflasinya yang meningkat tajam tidak?
0: Prof Asdar, ini kan harga cabai naik cukup signifikan. Apakah ini cukup memberikan keuntungan bagi petani cabai, Pak Prof?
1: Ya kita berharap ya, karena kita kan mau kalau petani harganya naik berarti otomatis ada banyak naik itu pendapatannya. Cuma apakah di tingkat petani naik atau di tingkat pedagang kan? Petani ini kan menjual cabainya ke pedagang-pedagang yang bawa ke konsumen. Ya ini kami belum dapat info bagaimana, apakah dia di tingkat petani berapa harganya. Yang sekarang harga konsumen kan kita tinggi.
0: Baik.
1: Jadi kita semoga aja petaninya juga dapat mahal sehingga bagi petani kan kesian perlu itu ya, karena mereka juga kan butuh daya beli yang tinggi yang bagus.
0: Nah kalau misalnya petani justru tidak mendapatkan keuntungan, berarti yang mendapatkan keuntungan ini ada di rantai distribusi seperti itu, Pak Prof?
1: Iya, rantai bisnis itu pedagangnya kan, dari petani kan terjadi dua kali paling sedikit ya. Atau 2-3 kali pedagang pengumpul kirim ke pasar di Makassar, dari pasar Terong, pasar Papanbaeng, dikirim lagi ke pegandeng kan yang bawa-bawa ke rumah, ke pasar-pasar kecil. Jadi ada kalanya 3 kali baru nyampe ke konsumen.
0: Yeah.
1: Mata rantainya sepanjang 3.
0: Nah, Pak Prof, menurut Anda kebijakan apa yang paling efektif untuk bisa menekan harga cabai tanpa membuat harga di tingkat petani justru jatuh, Pak Prof?
1: Ya, itu tadi kan hukum ekonomi supply and demand ya. Kalau supply-nya berkurang, berarti itu harga naik. Jadi ditambah cabainya dari luar atau ditanam cabai secara cepat. Tapi sekarang kan musim kemarau, agak susah juga air kan. Jadi itu teorinya itu seperti itu, istilahnya ditambah pasokan. Cari cabai dari tempat lain yang berlimpah, kirim ke sini, bisa turun itu. Begitu teori ya. Jadi kalau kira-kira seperti itu juga, hanya upaya-upaya ekstra. Yang paling tahu itu pemerintah, karena dia kan punya kewenangan mengecek.
0: Nah, ke depan kira-kira seperti apa harapan Anda, Pak Prof, kepada pemerintah sendiri?
1: Harapan kita ini pemerintah mengimbau ke masyarakat memperbanyak orang menanam cabai, pemerintah menyiapkan model bisnisnya kan, dia siapkan bibit, memperbaiki irigasinya ya. Kalau karena cabai ini kan salah satu penentu tadi inflasi, salah satu ya penentu inflasi, dan kita semua kan berarti pendekatannya kan manusia. Cabai itu pendekatannya manusia, artinya setiap orang butuh. Ya, dan tidak seperti yang lain kan, kalau umpamanya mobil itu kan ya tidak semua orang bisa, nanti daya belinya tinggi baru bisa beli mobil ya, handphone apa. Tapi kalau cabai semua kita butuh, kecuali dia kalau apa biasanya sakit mah dilarang makan cabai kan, tidak memang.
0: Baik Pak Prof, terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI. Sukses untuk Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah kami hadirkan informasi dari Kota Makassar. Kembali bersama rekan yang ada di RRI Palu.
3: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Pendengar dan pemirsa dari Makassar, kita menuju informasi selanjutnya di RRI Bau-Bau bersama dengan rekan WOD Sabrina.
5: Baik rekan Dinda, untuk informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau ini terkait PT Pelni mengembangkan layanan pemesanan tiket untuk memberikan fleksibilitas bagi calon penumpang dalam merencanakan perjalanan. Saat ini tiket kapal penumpang Pelni sudah dapat dipesan hingga 60 hari sebelum keberangkatan. Berikut dilaporkan rekan kami Afriansyah.

0: bahwa 60 hari sebelum keberangkatan itu mereka sudah melakukan pembelian.
1: PT Pelni terus mengembangkan layanan pemesanan tiket untuk memberikan fleksibilitas lebih bagi pelanggan dalam merencanakan perjalanan. Saat ini tiket kapal penumpang Pelni sudah dapat dipesan hingga 60 hari sebelum keberangkatan dari sebelumnya 30 sampai 45 hari sebelum keberangkatan. Sebanyak 16 kapal penumpang Pelni sudah dapat dibuking H-60. Kapal-kapal tersebut antara lain meliputi KM Gunung Dempo, KM Dobon Solo, KM Gapulu, KM Labobar, KM Sinabung, KM Bukit Siguntang, KM Kelimutu, KM Tatamailau, KM Tilongkabila, KM Au, KM Bukit Raya, KM Sirimau, KM Binaya, KM Leuser, KM Sangyang, dan KM Wilis. Sekretaris perusahaan Pelni, Dito Papilanda, dalam keterangan tertulisnya mengatakan, perluasan periode pemesanan tiket merupakan bagian dari upaya Pelni untuk meningkatkan pengalaman pelanggan melalui layanan yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau, Lutfi Israr Sultan, menambahkan, dengan waktu pemesanan yang lebih panjang, pelanggan dapat mempersiapkan perjalanan secara lebih terencana. Pemesanan tiket dapat dilakukan melalui Pelni Mobile, website resmi Pelni, serta mitra penjualan resmi.
0: Bahwa pembelian tiket itu sudah bisa dengan adanya Pelni Mobile itu, ya mereka sudah bisa melihat, bisa merencanakan keberangkatannya. Bahwa 60 hari sebelum keberangkatan itu mereka sudah melakukan pembelian. Karena sudah ada jadwal-jadwal di situ.
1: Lutfi mengimbau calon penumpang untuk melakukan pembelian melalui kanal resmi Pelni guna memastikan keamanan transaksi serta memperoleh informasi perjalanan yang terpercaya. Informasi mengenai jadwal kapal, rute, ketersediaan tiket, ketentuan perjalanan, serta kanal penjualan resmi dapat diperoleh melalui Pelni Mobile, website resmi Pelni, atau kontak center 162. Lutfi menambahkan pengembangan periode pemesanan tiket tersebut merupakan bagian dari upaya Pelni untuk menghadirkan proses perjalanan yang semakin mudah dan terintegrasi. Penguatan layanan digital juga terus dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan perjalanan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Dinda Kurnia Islami di RRI Palu.
3: Baik, dari Bau-Bau, pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama dengan Suharmi.
4: Baik, terima kasih rekan Adinda di Palu. Damkar Kabupaten Buol saat ini ketambahan satu armada baru guna memaksimalkan upaya penanganan bahaya kebakaran hutan dan lahan karhutla maupun pemukiman di tengah fenomena El Nino saat ini. Berikut laporan Sardono.
5: Memaksimalkan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla maupun kebakaran di kawasan pemukiman, pemadam kebakaran Damkar Kabupaten Buol kini mendapat tambahan satu unit armada baru. Kepala Satuan Polisi Pamungpraja Satpol PP Kabupaten Buol, Nasir L. Andimaka, kepada RRI mengatakan, penambahan armada baru tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat kesiapan damkar di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan akibat musim kemarau panjang fenomena El Nino. Nasir menjelaskan, sebelumnya, Damkar Kabupaten Buol hanya didukung 3 unit mobil pemadam kebakaran. Namun sebagian armada tersebut telah berusia cukup tua, sehingga kinerjanya tidak lagi maksimal, utamanya saat digunakan untuk menangani kebakaran di luar kota. Dengan pengadaan 1 unit armada baru berkapasitas 4.000 liter, diharapkan dapat menambah kekuatan Damkar Buol dalam merespon dan menangani kejadian kebakaran.
6: 1 unit mobil pemadam kebakaran sampai di Buol, dengan kapasitas 4.000 liter double cabin. Insya Allah akan bisa menunjang dengan kondisi armada kita yang sudah menua. Ada 3 armada kita yang keluaran tahun 2001 sama 2009. Dengan adanya ketambahan 1 armada baru, insya Allah ini bisa sedikit meminimalisir keluhan-keluhan masyarakat.
5: Sebelumnya, Bupati Buol Haji Risaryudi Triwibowo mengatakan, di tengah keterbatasan fiskal pemerintah daerah, pengadaan 1 unit armada pemadam kebakaran baru dinilai sangat penting. Menurutnya, pengadaan armada tersebut bahkan harus dilakukan dengan mengorbankan sebagian rencana rencana pembangunan sarana dan infrastruktur lainnya. Selain pemerintah daerah juga telah mengajukan bantuan alat pemadam api ringan untuk memaksimalkan upaya penanganan kebakaran di daerah ini.
7: Kita sudah minta bantuan kepada BNPB Provinsi Sulawesi Tengah langsung pada Pak Gubernur. Insya Allah mudah-mudahan peralatan kebakaran hutan yang kecil seperti alat gendong untuk penyemprot air, kemudian dan alat tangki dan seterusnya akan datang dalam waktu dekat. Karena mengandalkan APBD Buol yang terbatas, kita tidak akan mampu untuk beli mobil kebakaran satu itu saja. Ada urusan lain yang harus dikorbankan. Pembangunan jalan kita korbankan, pembangunan jembatan kita korbankan.
5: Di tengah ancaman karhutla akibat musim kemarau panjang, Bupati Buol kembali mengajak masyarakat bersama mencegah terjadinya kebakaran. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran saat membuka dan membersihkan lahan, termasuk tidak membakar sampah secara sembarangan. Terlebih kondisi cuaca yang panas terik disertai hembusan angin yang kencang dapat membuat api dengan mudah menjalar ke wilayah lain. Upaya pencegahan dinilai sangat penting sehingga potensi kebakaran hutan dan lahan maupun kebakaran kawasan pemukiman dapat ditekan.
4: Demikian informasi dari Toli-Toli dilaporkan Sardono. Akhirnya saya Suharmi dan Dava Raihan mengucapkan terima kasih. Kami kembali ke RRI Palu bersama rekan Adinda.
3: Baik, terima kasih rekan Suharmi. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti informasi dari RRI Mamuju bersama dengan rekan Mega Pika.
8: Dan untuk informasi dari RRI Mamuju, anggaran regional Sulawesi Barat jenis pendapatan terrealisasi sekira 1,16 triliun atau jenis belanja sekira 6,83 triliun. Ini informasi yang disampaikan rekan Nur Azmi Saleh.
9: Ini justru Agustus mengalami pertumbuhan baik itu pendapatan maupun belanja negara.
10: Kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di Sulawesi Barat hingga 31 Agustus 2026 menunjukkan pertumbuhan positif. Pendapatan negara tercatat mencapai 1,65 triliun rupiah atau 88,49% dari target. Untuk penerimaan perpajakan didominasi bea keluar sebesar 506,70,35% dari pagu anggaran. Belanja tersebut tumbuh 11,06% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala Bidang Pembinaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Barat Taufik Damhuri mengatakan, pendapatan tersebut terutama ditopang penerimaan perpajakan yang mencapai 1,04 triliun rupiah.
9: Agustus ini meskipun dibayang-bayangi dengan penurunan pagu, tapi alhamdulillah ini justru sampai dengan Agustus mengalami pertumbuhan baik itu pendapatan maupun belanja negara. Untuk penerimaan negara ini meningkat 47,11%. Kemudian untuk belanja sampai dengan Agustus meningkat 11,06%. Ini alhamdulillah kita melihat tadi kita khawatir bahwa belanja APBN ini cukup signifikan terhadap PDRB, tapi kekhawatiran itu ketika akan terjadi penurunan ternyata tidak terjadi, realisasinya tumbuh.
10: Belanja pemerintah pusat tumbuh 30,54%. Pertumbuhan antara lain berasal dari belanja pegawai yang naik 24,51%, belanja barang 15,04%, serta belanja modal yang melonjak 77,78%. Taufik Damhuri mengatakan, kinerja tersebut menunjukkan pendapatan negara dan belanja pemerintah di Sulawesi Barat hingga Agustus 2026 tetap bergerak positif, sekaligus mencerminkan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah di daerah. RRI Mamuju, Nur Azmi Saleh melaporkan.
8: Demikian informasi dari RRI Mamuju, saya Mega Pika bersama tim yang bertugas Mutia. Kembali ke rekan Dinda di RRI Palu.
3: Baik, pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan mengikuti informasi terkait hari ini ya, memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kemendubangga, BKKBN menggelar intensifikasi pelayanan KB.

0: terapung tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 26 September. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari pelayanan KB serentak yang dilaksanakan Kemenduk Bangga BKKBN di seluruh Indonesia. Isyana menambahkan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat yang tinggal di wilayah dengan akses layanan terbatas tetap mendapatkan pelayanan keluarga berencana. Berikut petikan wawancara kami bersama Wakil Menteri Kemenduk Bangga BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagus Oka.
1: Kami datang dalam rangka, masih dalam rangkaian Hari Kontrasepsi Sedunia yang jatuh 26 September beberapa hari yang lalu. Dan sepekan ini ada program Rumah Sakit Kapal Terapung ini sebagai juga salah satu bagian untuk menyukseskan bagaimana bulan kontrasepsi sedunia ini. Dari Kemenduk Bangga BKKBN, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, selama satu bulan sejak tanggal 7 September sampai 7 Oktober melakukan pelayanan KB serentak di seluruh Indonesia. Programnya berbagai macam, baik itu ada yang di mobil layanan juga, ada yang memang juga di tempat-tempat bidan dan di berbagai fasilitas-fasilitas kesehatan, termasuk juga di rumah sakit terapung ini. Dan ini merupakan bagaimanapun juga salah satu cara untuk bisa mengintensifikasikan pelayanan keluarga berencana di wilayah-wilayah khusus.
0: Lebih lanjut, pendengar Wamenduk Bangga menambahkan, kondisi geografis Indonesia yang beragam, menurutnya membutuhkan inovasi pelayanan untuk menjangkau masyarakat. Karena itu, melalui rumah sakit terapung dinilai menjadi salah satu solusi dalam menghadirkan layanan kesehatan dan keluarga berencana di wilayah khusus. Isyana menegaskan, pelaksanaan pelayanan KB di wilayah khusus merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat dan para relawan terus diperkuat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan kesehatan kepada masyarakat. Demikian informasi yang dapat saya laporkan, pendengar, kembali ke studio rekan Dinda.
2: Baik, terima kasih untuk rekan Sidik laporan langsungnya ini ya. Dan pendengar, pemirsa, dimanapun Anda berada tentunya, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Kendari bersama dengan rekan Jihan Benazer.
3: Ini untuk paket feature RRI Kendari, yaitu mengangkat mengenai satu sekolah seribu harapan bersama rekan Gafar.
4: Wajah-wajah ceria dan penuh semangat menyambut pagi di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Kendari. Bagi sebagian anak, aktivitas sekolah mungkin hanya menjadi rutinitas sehari-hari. Namun bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, kesempatan memperoleh pendidikan dapat menjadi jalan untuk mengubah masa depan. Suciya Zahra Putri, siswi kelas 8B, merupakan salah satu peserta didik yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
5: Bagaimana perasaan kamu setelah sekolah di Sekolah Rakyat ini?
6: Senang karena banyak teman, fasilitasnya lengkap, dibiayai mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Yang dibiayai, pakaian sekolahnya dibiayai, ada juga pakaian hari-harinya dibagikan, alat kebersihan diri juga dibagikan, sama fasilitas untuk di kalau mau masuk sekolah ada dibagikan tas, buku, pulpen.
4: Sejak masih balita, Suci diasuh oleh neneknya yang berasal dari keluarga kurang mampu. Ibunya telah meninggal dunia, sementara ayahnya pergi dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Meski tumbuh dalam keterbatasan, Suci menyimpan cita-cita besar untuk meraih masa depan yang lebih baik.
5: Siapa yang paling mendukung kamu sekolah di Sekolah Rakyat?
6: Keluarga, dari om, tante. Kalau mama sudah meninggal, kalau bapak pergi.
5: Apa cita-cita kamu nanti ke depan?
6: Jadi dokter.
4: Tidak hanya pengetahuan akademik, proses pendidikan di Sekolah Rakyat juga diarahkan pada pembentukan karakter, kedisiplinan, kemandirian, serta pengembangan potensi setiap siswa. Hubungan Masyarakat Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kendari, Nur Anissa, menjelaskan, proses pembelajaran juga dilakukan di luar kelas sebagai bagian dari penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
7: Jadi setiap hari itu masing-masing wali asuh memberikan keterampilan bahasa di asrama, ada keterampilan public speaking, ada juga keterampilan keagamaan, ada pembelajaran kokurikuler, ada juga

0: juga pembuatan jurnal harian dan refleksi bangun tidur anak itu bagian dari menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
1: Dari sisi keluarga, kehadiran sekolah rakyat juga membawa harapan tersendiri. Hainudin, salah satu orang tua siswa yang sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas, mengaku kehadiran sekolah rakyat sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga.
2: Bapak rasakan ada perbedaan antara sekolah di sini dengan sekolah sebelumnya?
3: Istilahnya kalau sekolah di sini, istilahnya sangat membantu, Pak. Seperti kita ini. Kalau dulu kan kakaknya, istilahnya kita tangguh sepenuhnya. Nah, kalau di sini, alhamdulillah, tanggungan kita itu agak berkurang.
1: Dukungan terhadap program sekolah rakyat juga datang dari pemerintah Kota Kendari. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyebut, kehadiran sekolah rakyat dapat menjadi salah satu upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi.
4: Seluruh anak-anak yang dikategorikan orang tuanya atau keluarganya dari desil 1 hingga desil 4 itu bisa masuk ke sini, dan anak-anak yang sudah kita identifikasi anak tidak sekolah di Kota Kendari yang mana hampir mencapai kurang lebih 1000 bisa kita masukkan ke sini agar supaya tidak ada lagi anak-anak kita yang tidak sekolah karena alasan apa saja.
1: Namun demikian, keberhasilan sekolah rakyat tidak hanya ditentukan oleh tersediaannya ruang kelas dan proses pembelajaran. Program ini membutuhkan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja saat ini.

0: Demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kita kembali bersama dengan rekan Adinda di RRI Palu.
1: Pendengar dan pemirsa, news feature dari RRI Mamuju mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini, Selasa 29 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Slami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 hari ini, Palu Kena Informasi dan Inspirasi, masih bersama Dinda di Palu sore ini, di mana kami hadirkan informasi PT PLN Persero terus melakukan berbagai langkah penguatan sistem kelistrikan di Kota Palu dan sekitarnya seiring dengan kondisi pasokan listrik pada sistem interkoneksi Sulawesi bagian selatan Sulbangsel yang masih menghadapi tantangan akibat kondisi cuaca dan keterbatasan pasokan pembangkit hidro. Sebagian dari upaya membangun komunikasi dan memberikan pemahaman mengenai kondisi kelistrikan terkini, PLN UP3 Palu menerima kunjungan dan berdialog dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat Ampera di kantor PLN UP3 Palu, di mana kunjungan tersebut diterima oleh PLH Manager UP3 Palu Imade Agus Adi Merta bersama jajaran asisten manager. Dalam kesempatan tersebut, pendengar, PLN menjelaskan kondisi sistem kelistrikan, faktor yang mempengaruhi pasokan, serta berbagai langkah yang tengah dilakukan untuk meningkatkan keandalan dan memenuhi kebutuhan listrik masyarakat tentunya. Dan Made Agus menjelaskan pengoperasian PLTA Poso masih dilakukan secara terbatas pada kisaran 90-100 MW dari total kapasitas terpasang sekitar 515 MW, di mana kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan listrik pada sistem interkoneksi Sulbangsel. Dan manajer komunikasi dan TJSL PLN WID Sultenggo Noven N. Korovit menyampaikan bahwa PLN terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat sistem kelistrikan dan meminimalkan dampak kondisi pasokan dengan pelanggan tentunya. Pendengar, untuk informasi lengkapnya, pendengar bisa langsung berjelajah melalui website kami di rri.co.id. Terus bersama kami di Persatuan Informasi dan Inspirasi, karena selain ini kami akan hadirkan lagu-lagu islami sembari kita menuju ke kumandang azan untuk sholat maghrib.

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

Pendengar, kita baru saja mendengarkan kumandan azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga amal ibadah kita, kebaikan kita di hari ini seterusnya diterima oleh Allah di Yaumul Kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami

Tahukah Anda, ada banyak hikmah yang dapat kita temui dalam Al-Quran jika saja kita mau membacanya. Secara umum, Quran tak hanya berisi hukum belaka. Di dalamnya terdapat kisah penuh hikmah, sejarah, hingga teori ilmu pengetahuan yang bahkan relevan sepanjang masa. Salah satu hal yang dapat ditemukan dalam Quran adalah penentuan

ketentuan waktu yang didasarkan pada peredaran bulan. Dalam Al-Baqarah ayat 189, Allah berfirman, "Mereka bertanya padamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji."

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang panjang. Padahal di antara para pengikut ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang salat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Qur'an adalah lebih

Indonesia di mata dunia dikenal sebagai negara yang memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Mulai dari tradisi, budaya, gaya hidup, kuliner, serta spot pariwisata menarik lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Perkaya informasi Anda, kekayaan Indonesia melalui Jelajah Negeriku di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi masih bersama Dinda di malam hari ini. Kita suguhkan atau kita hadirkan tentunya di program Sandiwara Radio, produksi dari RRI seluruh Indonesia. Dan pada malam hari ini kita akan dengarkan produksi dari RRI Cirebon dengan judul Alasan Kiasan.
1: Ya Allah, semoga kami dimampukan untuk bisa anak kedua dan ketiga, dan berilah banyak sabar untuk Giska istri hamba, ya Allah, biar gak marah-marah terus.
2: Ya Allah, aku udah gak kuat banget kalau harus begini terus. Tolong berikan kesadaran suamiku buat sehari aja mikirin hamba dan mau bersama-sama mengurus anak kami.
3: Astagfirullah, itu kamu gak dengar? Anak kita nangis. Udah ya, aku berangkat, biar kamu bisa fokus.
2: Tapi ini kuenya belum dimakan loh. Dipotong aja juga belum. Semalam aku nungguin kamu sampai jam 1 pagi, sampai ketiduran tahu.
3: Ini kamu serius mau marah di anif kita? Lagian semalam kan aku lembur. Aku udah bilang juga kan. Udah, gak mau berantem. Berangkat dulu ya. Assalamualaikum.
4: Gimana kemarin lusa NF-nya? Kata anak-anak, lo malah berantem sama bini. Kok bisa?
3: Udah ah, gak usah dibahas. Males gue ngit-ngitnya. Lo cuti kemana sih kemarin? Perasaan lama banget.
4: Lah, kenapa jadi ngurusin cuti gue? Mending bahas pernikahan lo yang seru itu. Makanya gue bilang, bantuin istri lo di rumah. Ngapain kek? Atau belajar ganti popok anak lo minimal.
3: Elah, kenapa sih pada gampang banget kemakan konten-konten FYP soal parenting yang sok tahu itu? Bokap gue seumur-umur aman aja tuh di rumah, cuma tidur dan ngasih duit, kenapa giliran gue?
4: Panjang umur tuh bini lo, baru diomongin langsung nelpon. Angkat-angkat Han.
3: Shhh, diem ah. Paling juga ngeluh capek, terus nyuruh gue cepet-cepet pulang.
5: Assalamualaikum, sayang.
3: Waalaikumsalam. Iya, aku gak pulang telat kok. Udah ya, tanggung ini kerjanya ditungguin.
2: Ya Allah, aku kayaknya udah gak sanggup buat sabar lagi deh. Assalamualaikum, Ma.
6: Waalaikumsalam. Giska, Giska kenapa?
2: Ma, maaf banget ya. Giska sampai nelpon mamah gini. Tapi Giska beneran udah capek banget, Ma, ngadepin Mas Farhan.
6: Ya Allah, Farhannya kenapa?
2: Giska tahu, Ma, sekarang yang kerja itu cuma Mas Farhan. Tapi Giska capek banget, Ma. Nyuci piring, cuci baju, nyapu. Sampai urusan anak juga Giska yang ngerjain semua sendirian, Ma. Mas Farhan tuh sama sekali gak mau ngapa-ngapain kalau di rumah. Capek, Ma.
6: Ya Allah, Giska. Maaf ya. Mama pikir Farhan akan berubah ketika sudah berumah tangga. Karena memang dari dulu, Farhan itu selalu gak boleh bantuin kerjaan rumah sama ayahnya Farhan. Katanya rumah ya urusan perempuan, laki-laki ya cari uang saja.
2: Oh, jadi emang beneran gak bisa cuci baju atau urusan rumah lainnya dari dulu, Ma? Minimal bantu ganti popok, Ma, atau jagain dede bayinya lah. Ma, ini tuh sama sekali enggak. Udah pulang kerja juga sering banget telat, Ma.
6: Giska tunggu ya, Mama ke rumah sekarang biar ceritanya lebih lepas lagi. Tunggu ya, ini Mama mau siap-siap terus ke rumah.
2: Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Hati-hati di jalan, Ma.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Loh, kok berhenti nyucinya? Gak apa-apa sayang, dilanjutin dulu aja. Aku juga mau rebahan.
1: Gak apa-apa kok mas, mumpung dedenya juga baru tidur. Kita ngobrol dulu yuk. Maaf ya, aku tahu kamu pasti capek. Tapi aku butuh banget ngobrolin ini sama kamu. Karena beberapa hari terakhir susah banget buat ngobrol sama kamu.
0: Ngobrol? Iya kan kamu tahu sendiri kerjaanku beberapa bulan terakhir ini lagi banyak banget. Jadi sering lembur. Mau ngomongin apa sih?
1: Iya, aku tuh mau ngomongin hubungan kita. Sebelumnya aku minta maaf karena kemarin lusa mamah kamu ke rumah. Terus aku cerita banyak sama dia.
0: Hah? Apaan sih? Kok kamu sampai bawa-bawa mamah aku? Kamu kok berani banget sih? Masalah kamu apa sih?
1: Ya, karena mama kamu sebelum kita nikah tuh pernah bilang kalau ada masalah sama kamu dan masalahnya di kamu, aku ceritanya sama dia, bukan sama bunda aku.
0: Udah. Langsung aja, kamu mau ngomong apa? Minta cerai? Alasannya apa? Capek aku.
1: Oh, gitu kamu mikirnya. Tadinya aku mau ngajak kamu ke konsultan pernikahan dulu buat nyari solusi masalah kita.
0: Gak usah aneh-aneh dan bikin malu segala cerita ke orang lain. Masalah kamu apa? Salah aku apa? Nafkah dari aku kurang? Hah?
1: Enggak, cukup banget nafkah dari kamu. Tapi aku tuh capek banget sama kamu yang sama sekali gak mau terlibat di urusan domestik sampai anak kita.
0: Hah? Bentar. Ini kamu serius? Mau minta cerai cuma gara-gara aku gak bisa cuci piring? Gak bisa cuci baju? Dan ganti popok anak kita? Egois banget kamu.
1: Percakapan sore itu jadi percakapan tatap muka terakhir aku dan Mas Farhan. Percakapan yang tidak berujung pada tujuan yang sama itu ditutup Mas Farhan dengan mengiyakan permohonan cerai yang bahkan belum sempat aku ucapkan. Egonya dan mungkin egoku sudah tidak berada di tempat yang sama lagi. Dan kesetaraan dalam rumah tangga menurutku adalah keistimewaan yang tidak kami miliki. Alasan yang akhirnya dibunyikan oleh Mas Farhan adalah alasan umum yang biasa dipakai pasangan yang bercerai lainnya. Sudah tidak cocok. Alasan yang menurutku hanya sebuah kiasan belaka. Karena tidak akan pernah benar-benar menggambarkan alasan sebenarnya dari tiap perceraian.

0: Bersama dengan pendengar dan pemirsa semua tentunya di Ngobras kali ini, ngobrol bersama komunitas. Nah, kali ini kita kehadiran salah satu organisasi nih ya, adik-adik keren. Waduh, adik-adik yang punya talenta luar biasa, tapi kayaknya Dinda ini bukan adik-adik deh, tapi teman-teman gitu ya, karena kita seumuran deh. Oke, nanti kita akan kenalan dulu begitu ya, karena malam hari ini sudah hadir tiga narasumber kita yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng tentunya. Untuk pendengar dan pemirsa semua bisa langsung menyaksikan kami melalui kanal live YouTube kami di RRI Palu, dan juga bisa mendengarkan kami melalui streaming RRI Digital. Oke, supaya kita makin kenal ini, ngobrolnya juga enak tentunya, kita kenalan dulu ya, karena ada kakak-kakak, teman-teman semua nih di Persatu RRI Palu yang ganteng-ganteng tadi ya. Ada dari Osisman 2 Kota Palu. Oke. Okay. Ini sudah hadir ya. Kita kenalan dulu deh dari yang paling kiri saya ya. Di sini ada Anugrah Ratu Aisyah Kimbal. Halo.
1: Halo kakak.
0: Waduh ceria gitu ya. Kabarnya gimana ini?
1: Baik.
0: Baik, aku panggilnya Ratu.
1: Iya.
0: Ratu ya. Oke. Okay. Queen berarti. Okay. Sebagai bendahara umum Osisman 2 Kota Palu. Benar ya? Oke. Oke, makasih ya udah hadir. Tadi jauh enggak OTW-nya?
1: Enggak juga, Kakak.
0: Enggak sempat kesasar ya?
1: Sempat.
0: Oke. Nanti kita ngobrol ya ini ya sama Ratu juga. Terus yang tengah paling tengah ada Keza Aurelia Putri Zopi.
2: Halo kakak.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kabarnya gimana?
2: Baik.
0: Baik ya, oke. Ini sebagai ketua umum Osisman 2 Palu.
2: Iya.
0: Iya. Ini gimana? Baru pertama kali di sini, deg-degan nggak?
2: Sebenarnya kalau deg-degan juga tidak terlalu sih.
0: Tidak terlalu, oke, aman ya. Nanti kita ngobrol ya. Iya. Jadi tentang Osisman 2 Kota Palu itu seperti apa, supaya didengar oleh seluruh pendengar kita tentunya di Pro 1. Nah, ini yang sebelah ini gak kalah ganteng lah. Ada teman kita juga nih ya, Andikaran Kantau. Halo.
3: Halo.
0: Iya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, terima kasih nih ya. Ini sebagai wakil sekretaris, benar?
3: Iya.
0: Oke, jadi nanti kita ngobrol-ngobrol ini ya kak ya. Ini anggota OSIS tahun berapa nih berat ini?
2: 2026-2027.
0: Oke, 2026-2027. Nah, mungkin sebagai aku kan udah lama nih, kan udah lama nggak sekolah gitu kan. Mungkin buat adik-adik semua ada cerita nggak sih yang paling apa ya, yang paling berkesan selama menjadi sekarang ini ya di 2006 menjabat sebagai OSIS nih. Jadi mungkin apa ya, kalau dibilang tentang Osisman 2 Kota Palu tuh sebenarnya ngapain aja gitu. Ada ceritanya gak? Silahkan dari
2: ini
0: kalian bertiga nih.
2: Dijawab satu persatu nih kak.
0: Boleh. Atau sendiri juga boleh ya.
2: Dari saya. Tentang Osisman 2 Kota Palu itu seperti apa. Jadi biasanya di Osisman 2 Kota Palu yang paling berkesan menurut saya adalah ketika semisal kita habis buat event, menjadi panitia di suatu kegiatan, itu kayak setelah kita beresin spanduk, backstage dan segala macamnya, itu kayak kita ngobrol-ngobrol santai terus kayak bercanda-bercanda asbun begitu kak.
0: Okay, menurut asbun
2: saya
0: ya.
2: Iya, menurut saya itu yang paling mungkin berkesan selama di OSIM.
0: Oke, kekeluargaannya. Jadi kekeluargaannya ya, punya banyak teman. Tadi setelah kalian kegiatan terus akhirnya random dia cerita-cerita, apalagi kalau acaranya sukses gitu kan.
2: Iya, kalau acaranya sukses kayak happy banget.
0: Happy banget ya. Oke, nah nanti kan kalian punya peran masing-masing nih. Kalau Keza ya aku panggilnya ya, Keza sebagai ketuanya, kemudian Ratu bendaharanya. Nah, ini Kak, saya panggilnya siapa?
2: Karan
0: aja ya, Karan. Oke, Karan ini sebagai wakil sekretaris ya. Nah, kalian pasti punya kayak tadi kalau dari Keisha ya, itu setelah acara. Mungkin kalau dari Karan ada nggak nih?
3: Kalau dari saya sih paling kerjasamanya. Jadi kami kalau ada kegiatan begitu pasti semua saling tolong-menolong. Tidak ada yang kayak satu kerja semua, tapi semua saling tolong-menolong, saling membantu begitu. Okay. Jadi kayak menambah semangat juga.
0: Waduh, jadi tetap ya sama kekeluargaannya ini ya. Oke, okay, kalau dari Ratu mungkin ini yang menggambarkan Osisman 2 Kota Palu sendiri nih selama sekarang menjalankannya

0: Ini dari 2026 apa nih kira-kira?
1: Kalau dari saya sama sih kakak, sama kayak mereka berdua, terutama itu kekeluargaannya. Kayak misalnya kalau di OSIS itu saya lebih dapat kekeluargaannya daripada kayak teman-teman di luar OSIS. Kayak misalnya kalau di OSIS itu kami kalau capek, capeknya sama-sama, laparnya sama-sama, makannya sama-sama, sedih susah senangnya itu sama-sama. Jadi kayak kekeluargaannya itu dapat sekali kakak. Okay. Jadi kayak so sweet begitu ya.
0: Aduh, so sweet. Jadi satu rasa, satu perjuangan gitu ya kalian ya. Jadi seru. Nah, ini kan apa ya, apalagi kalau kita satu tahun periodenya, apa kalau OSIS ini banyak kegiatan bisa dibilang gitu kan. Yeah. Nah, mungkin kalau dari Kesia nih ketuanya ini ya, tentunya kan banyak nih ada anggota-anggotanya, kemudian tadi dari sekretaris, dari bendaharanya juga, mungkin ada enggak sih tantangannya atau kesulitannya gitu sebagai pemimpin ini ya, ketua OSIS sendiri, seperti apa Kesia?
2: Baik kakak, kalau dari saya sendiri selama masa jabatan ini, kesulitan terbesar yang pernah saya hadapi itu sejujurnya teman-teman sebaya saya.
0: Gimana tuh?
2: Misal nih kak, untuk mengarahkan, kalau misalkan masih adik kelas mungkin masih okay, tapi kalau teman sebaya ini bukan semua kak, ada beberapa saja, mungkin kayak dari 10 orang itu satu atau dua saja. Kayak semisalkan kalau kita mengarahkan itu mereka kurang dengar atau jalan sendiri, soalnya merasa kayak, oh tidak apa-apa kan kita seangkatan juga.
0: Okay. Itu jadi apa ya kendalanya ya, jadi harusnya kan tadi bareng-bareng, tapi ternyata karena gak hanya satu kepala kan beda pendapat ini jadinya. Okay. Nah tapi kalau dari kalian ini memang dipilih atau mencalonkan diri?
1: Kalau untuk ketua dan wakil ketua OSIS itu kakak, dia kami sistemnya pemilihan.
0: Okay.
1: Tapi kalau untuk bawah-bawahannya seperti bendahara, sekretaris itu dari pembina dan anggota inti seperti Echa yang pilih Keisha.
2: Kalau misalkan kami kan ketua dan wakil ketua OSIM-nya itu nanti mencalonkan kak, terus dipilih sama warga madrasah, baru setelah mereka berdua terpilih, mereka yang pilih sekretarisnya, bendaharanya, wakil, dan lain-lain.
0: Okay, tadi ya tentunya luar biasa karena sudah dipilih, jadi rasanya apa ya, kayak sebagai amanah ya Kisah ya. Tapi rasanya gimana nih waktu terpilih tuh, kaget atau memang sudah kayaknya saya deh diketahui, itu gimana tuh Kisah, ada ceritanya gak?
2: Kalau waktu terpilih itu kaget sih kak, kaget soalnya kayak sebenarnya expect tapi tidak expect. Tapi lebih besar
0: gimana tuh ya?
2: Tapi lebih besar tidak expect-nya. Mungkin kayak expect-nya 40% lah. Tidak expect-nya 60%.
0: Jadi lebih enggak expect gitu ya. Okay, tapi alhamdulillah sekarang di 2026, 2027 sudah menjabat ya, ataupun sudah terpilih menjadi ketua OSIS. Nah, tadi ada sedikit pembukaan, katanya kalau teman satu angkatan itu agak sulit-sulit gitu ya. Maksudnya ada kendala lah. Mungkin kalau apa ya, keputusan ketua kan harusnya yang menjadi sebuah kesepakatan bersama, juga bersama dengan anggotanya. Ada enggak sih kendala juga nih kalau misal keputusannya itu tidak diterima atau dibalikan lagi ke anggotanya ini Kesia? Biasanya gimana nih kalau mau buat kegiatan?
2: Oke kak, tentunya sebelum buat kegiatan kita kan adakan yang namanya rapat dulu. Dan tentunya di rapat itu kita harus, sebagai seorang ketua, saya harus mendengar pendapat dari banyak teman-teman saya. Anggota OSIM ada 41 orang, tentunya saya harus mendengar pendapat dari mereka semua. Baru setelah itu saya memutuskan bahwa kegiatannya kita bakalan seperti apa, bakalan seperti A atau B. Tapi kadang-kadang kan memang di dalam organisasi itu ada yang namanya perbedaan pendapat. Ketika pendapat saya mungkin berbeda dari pandangan beberapa anggota, itu kami musyawarahkan lagi sebenarnya apa yang membuat pendapat saya salah di mereka atau keliru di mereka, dan apa yang membuat mereka merasa bahwasanya pendapat mereka yang harus kita masukkan di event itu kak.
0: Okay, tapi boleh disepil gak nih ya untuk pendengar dan pemirsa, mungkin kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan atau yang mau dilakukan ada gak ini Kesia?
2: Kalau untuk kegiatan yang sudah dilakukan, kami baru menjabat sebentar kak, baru dari bulan Agustus.
0: Okay.
2: Baru terpilih bulan Agustus.
0: Okay, selamat ini ya, sebenarnya masih fresh, masih baru ini ya.
2: Baru terpilih bulan Agustus. Jadi sejauh ini kegiatan yang baru terlaksana adalah kegiatan 17 Agustusan. Lalu proker, untuk proker harian kami itu seperti patroli, patroli sholat, mm-hmm. patroli jaga upacara, jaga barisan juga. Terus untuk program yang terdekat ini itu seminar moderasi beragama,
0: okay.
2: sama mm-hmm. kegiatan kami lomba OSC.
0: OSC, siap. Jadi ada beberapa rangkaiannya ini ya.
2: Iya.
0: Tentunya coba kita, nanti kita tanya-tanya lagi nih terkait kegiatan, tapi kita coba geser dulu ke bendaharanya ya. Maksudnya kalau apa ya, kalau kita dengar bendahara kan waduh kayaknya hitung-hitung, pemasukan, pengeluaran gitu ya, catatan. Nah, sebenarnya apa ya, memang apa bisa dibilang memang passion atau memang seneng ini jadi bendahara atau seperti apa ya, di Ratu ceritanya ini? Kalau Ratu sendiri,
1: oh, dari saya sih kakak tidak expect terpilih jadi bendahara. Iya, soalnya menurutku susah juga kan kalau tentang bendahara itu kan bukan cuma tentang hitung-hitung uang kakak. Karena kan kalau jadi bendahara kita harus jadi orang yang terpercaya, belum lagi kita harus atur pengeluaran kan. Terus uang itu juga apa ya, benda yang sensitif kali. Kalau misalnya ada salah kehitungan atau salah pengeluaran, pasti kita yang tombok.
0: Kita yang tombok gitu ya katanya. Oke, oke. Jadi memang sebagai challenge juga ini ya buat tentunya Ratu. Tapi sejauh ini gimana nih, deg-degan juga gak nih? Waduh kok saya bendahara nih, tapi seperti apa sih sebenarnya gitu. Kemarin tuh udah 17 Agustus itu berjalan lancar gak gitu keuangannya atau seperti apa nih?
1: 17 Agustus lancar kakak.
0: Lancar ya. Alhamdulillah, tentunya karena dibantu sama teman-teman dan semua anggotanya ini ya. Oke, kita nanti tanya-tanya lagi deh ke bendaharanya. Kita coba ke wakil sekretarisnya dulu. Tadi senyum-senyum gitu kan ngeliatin kok aku cowok sendiri. Enggak ya Karan ya, aman Karan?
3: Aman.
0: Aman ya, oke, baik. Nah ini Karan mewakili juga sekretarisnya ini ya, berhalangan hadir, jadi diwakilkan oleh Karan. Nah mungkin kalau dari Karan sendiri terpilih menjadi wakil sekretaris itu, memang kayaknya saya orangnya yang tertib administrasi atau seperti apa? Expect juga nggak nih atau nggak expect juga?
3: Ya sama seperti yang lain juga, tidak expect, apalagi kan saya juga baru kelas 10. Yang mana terpilih langsung jadi wakil sekretaris itu menurut saya agak berat lah. Karena kan dari semua 30 orang itu pendaftar, kenapa langsung tiba-tiba saya? Jadi
0: langsung shock gitu. Langsung shock ya. Tapi enggak sampai wah gitu enggak ya. Shock aja. Oke, oke. Jadi memang dari 30 alhamdulillahnya dari Karan yang terpilih bersama dengan sekretarisnya ini ya. Tadi siapa nama sekretarisnya? Aira ya, yang berhalangan hadir. Oke, nah mungkin kalau dari Karan sendiri pasti ada dengan koordinasi bersama dengan sekretarisnya ini ya. Kalau pencatatan ataupun apapun itu seperti apa ini? Masih manual atau gimana kalau di Mandua Kota Palu ini Karan?
3: Catatan biasanya kalau ada rapat pasti tugasnya langsung ke saya.
0: Oke,
3: apalagi notulen rapat pasti diserahkan langsung ke saya.
0: Oke.
3: Paling kalau sekretaris pembukaan penutup saya, sama hal-hal penting contoh kayak buat surat atau apa begitu.
0: Oke, jadi tetap berkontribusi langsung ini ya. Jadi manual atau lebih sering apa nih Karan?
3: Biasanya sih pakai HP.
0: Pakai HP ya. Bener banget, ini gen apa nih? Gen Z banget gitu ya. Jadi pakainya HP gitu kan. Tapi kalau sosial media kemudian penulisan dan lain-lain diurus sekretaris, atau ada bidangnya lagi nih Karan?
3: Biasanya sih sama saya.
0: Oh iya, sama juga publikasi.
2: Kalau media sosial
3: ada sendiri.
2: Humdoc
0: kan? Oh, Humdoc lagi ya, ada lagi. Oke, ada lagi. Jadi Karani cukup yang notulen-notulen pada saat rapat tadi ya, atau mungkin pas mau kita bikin kegiatan-kegiatan. Tadi luar biasa sih, ada yang moderasi beragama ya. Ini salah satu astacita dari Bapak Presiden Prabowo. Nah, kalau sudah mulai dirapatkan belum nih Kesha terkait dengan kegiatannya?
2: Kalau untuk seminar moderasi beragama itu kami sudah pengurus inti, sudah konsepnya kayak acaranya bakalan seperti apa itu sudah ada. Cuman kalau rapat untuk semua anggota, pemilihan kepanitiaannya dan lain-lain itu belum kak.
0: Belum ya, oke. Tapi apa ya, sejauh ini sudah ada gambarannya, berarti oh nanti akan diadakan seperti ini gitu ya. Mungkin kira-kira boleh di-spill gak nih acaranya kapan gitu, atau masih rahasia nih?
2: Kalau untuk tanggal pastinya, tanggal pastinya itu belum ada Kak. Soalnya biasanya kami di sekolah itu juga ada agenda mendadak dari sekolah. Jadi mungkin kayak ada beberapa kegiatan yang sudah kami rencanakan tanggalnya, tapi harus bergeser karena ada acara di sekolah lagi. Jadi kalau untuk tanggalnya itu belum pasti.
0: Oke, belum pasti ya tentunya. Kalau ada kegiatan gini nih Kesha nih bersama dengan para pengurus OSIS-nya itu harus apa ya, ibaratnya konsultasi dulu enggak nih ke Bapak kesiswaannya atau seperti apa sih sebenarnya kalau di Mandua Kota Palu nih?
2: Biasanya itu kami ke tentunya ke pembina dulu, lalu setelah ke pembina itu ke waka kesiswaan kan.
0: Oke, jadi tetap ya alurnya dari OSIS kemudian ke pembina terus ke wakamat tadi ya.
2: Iya, ke wakamat.
0: Oke, nah luar biasa. Apa ya, aku tuh kayak kagum gitu sama anak-anak yang muda-muda tapi kalian tuh semangat berorganisasi.
2: Terima
0: gitu
2: kasih,
0: jadi
2: kakak.
0: Iya waduh. Jadi kalau apa nih gaya kepemimpinannya Kesha sendiri ini kan karena banyak nanti akan banyak kegiatan ya Kesha ya, kamu lebih suka yang didengar atau mendengar nih kira-kira?
2: Mendengar,
0: waduh. Ini contoh pemimpin yang mendengarkan anggota-anggotanya, luar biasa. Oke, jadi gimana nih bendaharanya? Siap ya, nanti kalau butuh dana-dana apa kayaknya laporan aja nih ke Kesha. Oke, tapi kalau selama ini di bendahara biasanya gimana nih sistemnya Kesha? Pengumpulan dari para siswa atau seperti apa nih kira-kira?
2: Kalau untuk bendahara OSIM sendiri,
0: iya,
2: Kak.
0: Ratu ya, Kesha dan Ratu boleh.
2: Kami kalau untuk kas OSIM ya pengumpulan dari anggota-anggota OSIM. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan begitu, kami enggak pakai kas OSIM, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Jadi ajukan proposal.
0: Oke, okay, proposalnya kemana ini,
1: ke
0: Ratu?
1: Atasan, Kakak.
0: Ke sekolah. Atasan.
1: Ke sekolah
0: langsung?
1: Iya.
0: Oke, ke wakasiswaan. Baik, jadi memang semua harus diatur melalui tadi ya strukturnya, ke pembina dulu, wakamat atau mungkin disetujui oleh kepala sekolah. Yeah. Nah, pernah nggak kalau dari Ratu nih kepikiran kayaknya bikin apa sih dana buat kita jualan gitu, pernah nggak?
1: Bazar.
0: Oh, bazar ya, yeah. Bahasanya ya. Oke, pernah nggak ini?
1: Kalau untuk sekarang memang kami rencanakan itu Kakak, bazar untuk acara selanjutnya juga. Karena tidak memungkinkan sekali kalau menggunakan dana kas dari kami untuk membuat acara begitu Kakak. Apalagi kalau kami ajukan proposal.
2: mungkin semisal kayak kami mau buat suatu acara terus mungkin dananya terbatas Kak.
1: Iya.
2: Itu biasanya kami bikin bazar untuk menalangi.
0: Oke, jadi bikin bazar ini ya. Tapi kalau Kesha sendiri kelas berapa nih?
2: Kelas 11.
0: Ratu?
1: Kelas 11.
0: Oke, berarti kelas ini 10. Kelas 10 sendiri ya. Kamu jangan takut ya. Ini bukan kakak kelas yang galak kok.
2: Di antara di OSIM kan, kami kan ada berlima. Terus emang karan-karan yang kelas sendiri. 10 sendiri.
0: Oke, jadi nanti next kayaknya dia bakal bibit-bibit ketua gitu ya. Amin. Iya, amin. Nah, tapi kalau dari Kesha sebelumnya memang sudah ikut di pengurusan atau baru ini?
2: Sebelumnya sudah pernah ikut di periode sebelumnya sebagai anggota.
0: Oke, sebagai anggota. Tapi gimana nih, mungkin selama perjalanan 1 tahun ada gak sih ceritanya seru banget di OSIS 2 Mandua Kota Palu ini, ada gak ceritanya gitu selama menjabat sebagai anggota tadi?
2: Sebagai anggota? Kalau menurut saya seru sekali Kak. Malahan menurut saya itu lebih seru waktu jadi anggota daripada waktu jadi ketua.
0: Kenapa tuh alasannya, kenapa itu Kesha?
2: Soalnya Kak, kalau semisalkan jadi ketua itu di Mandua Kota Palu, kita kalau semisal jadi ketua organisasi sudah punya proporsi kerja yang berbeda dari anggota. Semisalkan Kak, kalau di OSIM Mandua Kota Palu sendiri itu kita ketua tidak boleh turun tangan langsung ke lapangan.
0: Okay.
2: Jadi semisal nih kita bikin suatu event kegiatan, nah yang memikirkan idenya, yang menyampaikan kepada anggota kegiatan ini harus bagaimana, itu kan tugas seorang ketua. Kayak mengarahkan, harus kesini. Tapi untuk eksekusi langsung di lapangan itu ketua nggak boleh Kak. Kayak semisalkan ikut pasang spanduk atau ikut beresin kursi segala macam, itu nggak boleh Kak kalau di Mandua Kota Palu sendiri. Menurut saya lebih seru jadi anggota, soalnya lebih banyak yang bisa saya lakukan.
0: Oke, jadi apa ya, merakyat ya, ya bersama-sama gitu kan. Tapi memang itu peraturannya memang ya, kalau untuk ketua, kemudian mungkin wakil ketua, mereka kan sudah mengerahkan pikirannya di awal untuk membuat ide-ide kegiatan-kegiatan kemudian yang dilaksanakan memang untuk anggota-anggota lainnya gitu ya. Tapi memang seperti itu kok realitanya gitu ya, padahal itu berarti salah satu organisasi yang sehat. Oke, nah kalau dari Karan lagi ya, kita coba tanya lagi, karena dia tadi senyum-senyum gitu kan. Apa ya, Karan ini tentunya kan kalau sekretaris gitu ya, tadi menyurat, kemudian memberikan informasi ke mungkin ke siswanya, ke anggota-anggotanya. Ini kira-kira apa ya, gimana caranya OSIS MAN 2 Kota Palu sendiri menjaga supaya informasinya tuh tidak terhenti gitu. Biasanya gimana nih alurnya?
3: Jadi kalau menurut saya, mungkin kalau ada informasi dari inti, biasanya kami langsung sebarnya ke grup peserta begitu, ke grup pengurus. Dan biasanya saya suruh juga saling mengingatkan, biar info yang ada tidak hanya tersimpan atau terlupakan lah, biar semuanya ingat begitu biasanya.
0: Oke, jadi langsung di-share di WhatsApp-nya apa angkatan gitu atau gimana nih?
3: Grup pengurus.
0: Oh, grup pengurus. Tapi kalau untuk ke siswanya biasanya pengumumannya lewat apa nih?
2: Biasanya
1: kita platform media, Kakak.
0: Okay.
1: Dari IG, TikTok. Karena kami juga di OSIS MAN 2 itu kan punya masing-masing bidang, Kakak, masing-masing sekbid. Jadi itu tugasnya Humdo, Kakak, untuk menyebar informasi dari kitab seperti itu.
0: Oke, jadi enggak terhenti aja, jadi semuanya tahu. Apalagi biasanya kalau di sekolah masih zaman enggak sih nih yang pengumuman kayak di speaker gitu? Masih enggak kalau di MAN 2 Kota Palu nih?
2: Paling hanya pengumuman untuk kayak apa, mungkin apel. Kayak apel. Segera berkumpul ke lapangan upacara. Paling cuma begitu.
0: Oke, berarti sudah gak jam. Makanya kalau dulu kan pengumuman gitu, baru kayak kita beda era deh. Enggak ya, padahal kan teman-teman saya ini seangkatan gitu kan. Oke, nah kita coba tanya lagi nih, karena seru banget sih kalau kita ngomongin apa ya, kayak organisasi di SMA. Apalagi banyak yang bilang masa-masa yang paling indah tuh masa-masa SMA gitu kan. Nah, jadi ini random pertanyaan dari aku nih. Kalian merasa gak sih kalau misal apa ya, kan SMA sibuk nih, tentunya mata pelajarannya sudah semakin berat gitu kan. Cara bagi waktunya mungkin ada tips and triknya gak ini? Dari Keisha dulu deh coba.
2: Kalau dari saya sendiri, Kak, itu biasanya di HP saya itu kan ada aplikasi bawaan, reminders. Nah, jadi biasanya semalam sebelum saya berkegiatan itu saya sudah taruh di reminder saya. Kayak misalkan jam 10 pagi saya ada kegiatan A. Jadi saya taruh di situ jam 10 pagi kegiatan A. Nah, nanti mungkin ketika saya kasihkan scroll atau main handphone, itu bakalan berbunyi, Kak.
0: Okay.
2: Bakalan bunyi buat ingatkan saya. Terus biasanya kalau sudah bunyi, saya langsung tidak tunda lagi.
0: Oke, okay, luar biasa ini ya. Jadi ada remindernya ya, Keisha ya. Kalau versi Ratu?
1: Kalau dari saya, Kakak, kan apalagi sekarang di SMA itu waktu terbagi, bukan hanya untuk main sama teman-teman, tapi juga untuk sebagai apa ya, sudah tergabung dalam OSIM. Baru kan jabatanku sekarang juga cukup tinggi sebagai anggota inti. Pastinya saya bagi waktu itu agak sulit, Kakak. Tapi kalau untuk batasan bermain itu pasti saya kurangi. Kalau misalnya apa ya, intinya pandai-pandaiku saja bagi waktu, Kakak.
0: Oke, jadi tetap memang harus dibatasi tadi ya. Kayaknya aduh, aku gak bisa banyak-banyak main. Atau mungkin kalau ngurus di OSIS, kayaknya aduh jangan terlalu OSIS banget deh gitu. Apalagi kita kan juga kalau sekolah masih ada PR gitu kan. Ini kalian malam hari ini ada PR gak? Waduh, ini mohon maaf ini ya, nanti bapak ibu guru mereka tetap mengerjakan PR-nya kok sepulang dari sini gitu kan. Oke, kalau dari Karan gimana, Karan? Versi Karan.
3: Kalau saya sih biasanya pasti kalau di sekolah saya fokus apa yang ada di sekolah saya dulu. Mungkin kalau ada tugas-tugas, kalau saya dispen biasanya saya minta tanya ke teman kira-kira tugas apa semua yang ada pas hari itu.
0: Okay.
3: Jadi pas malamnya saya betul-betul langsung kerja itu tugas.
0: Oke.
3: Okay. Dan tidak ada ketinggalan gitu.
0: Oke, okay, dispen ini apa ya, kayak izin gitu ya kalau kita ada kegiatan yang memang ditugaskan dari sekolah gitu ya. Apalagi kalau anggota-anggota yang ini biasanya dapat dispen gitu kan untuk merencanakan suatu kegiatan. Nah, apa ya kalau bisa dibilang nih rate-nya nih, coba nih dari kan anak-anak Gen Z nih, rate-nya buat OSIS MAN 2 Kota Palu berapa nih? 1 sampai 10 nih, Kesha.
2: Kalau dari saya kalau dari saya 10/10.
0: Waduh. 10/10 kalau Ratu?
1: Sama Kakak 10/10.
0: 10/10 Karan?
3: Kalau saya sih 100/100.
0: Waduh. Nolnya lebih banyak gitu ya. Jadi memang secinta itu dan harus saling kompak tadi ya. Jadi pernah enggak sih ngerasa kayak aduh bosen deh, bosen kayaknya aku enggak mau lagi deh di OSIS gitu, pernah enggak terlintas atau gimana nih?
1: Pernah Kakak.
0: Pernah ya?
1: Kan capek, pasti ada rasa capek kan Kakak. Pasti itu tetap terlintas, cuman kayak ini sudah pilihannya kita untuk masuk di OSIM, itu sudah tanggung jawabnya kita. Apalagi kan kalau kita mau masuk OSIM pasti banyak seleksinya kan, kayak misalnya dari ratusan orang kita terpilih kayak cuman 30 orang terpilih, pasti kayak kasihan teman-temannya kita yang lain. Terus pas kita sudah terpilih, masa kita tidak jalankan apa yang sudah jadi kewajibannya kita? Kayak kita sia-siakan begitu. Susah Kakak.
0: Oke, luar biasa. Jadi ada tadi ya, salah satunya tanggung jawab ya buat Ratu ya. Tapi apa sih yang kalau dari mungkin Kesha nih, kalau apalagi sebagai ketua gitu kan, kayaknya kalau mau meninggalkan rapat atau apa kayak berat gitu ya, karena sudah saling sayang sama anggota-anggotanya. Benar gak ini?
2: Iya.
0: Benar ya. Jadi apa nih, karena kalau pernah gak sih kayaknya saya gak pengen jadi ketua deh, atau gimana nih kalau dari Kesha?
2: Kalau misalkan rasa nggak pengen jadi ketua Kak, itu sebenarnya tidak ada,
0: tidak
2: karena
0: ada,
2: kan dari awal saya sendiri yang memilih untuk mencalonkan. Terus kalau misalkan meninggalkan rapat, itu saya pernah dalam situasi saya lagi mau ikut lomba Kak. Terus posisinya saya memang harus bimbingan karena lombanya sudah dekat-dekat sekali. Terus di situ posisinya sementara ada rapat OSIM. Nah, tapi saya izin sebentar di bimbingan, lalu saya sampaikan apa yang akan menjadi poin-poin rapat ke pengurus inti. Lalu setelah itu, setelah saya masuk di rapat, menyampaikan permohonan maaf belum bisa ikut, terus saya sampaikan poin inti itu, sudah saya keluar, lalu poin-poin untuk penjelasan-penjelasan lebih detailnya disampaikan oleh pengurus inti yang lain Kakak.
0: Oke, luar biasa. Jadi walaupun ini masih bisa dibilang mulai perjalanan, semoga sampai 2027 nanti Kesha bisa membawa para anggota-anggotanya ini. Apa tagline-nya apa nih kalau MAN 2 Kota Palu nih? Apa nih kayak misal MAN 2 Kota Palu sukses gitu, apa nih? Jadi semoga dari apa ya yang kalian tentunya di 2026 sampai 2027 kalian bisa semakin tadi yang mandua melejit gitu ya. Nah mungkin ada yang ingin disampaikan nih singkat aja, karena gak kerasa, waduh, kita sebentar lagi mau closing gitu tentunya ya. Ada harapan gak nih yang pengen disampaikan deh mungkin deh dari kalian? Boleh sedikit-sedikit, boleh silakan.
2: Satu persatu.
0: Iya, satu persatu boleh, dikit aja.
2: Harapan untuk OSIM. Untuk OSIM MAN 2 Kota Palu, saya berharap, sangat-sangat berharap semoga adik kelas saya di angkatan tahun berikutnya dapat membawa OSIM lebih sukses lagi. Mungkin kalau di periodenya kami 99%, di periode mereka bisa 100%.
0: Oke, luar biasa. Dari Ratu nih harapannya nih, apa nih Ratu?
1: Dari saya, harapan saya untuk OSIM MAN 2 Kota Palu itu semakin kompak, terus baku sayang lah, terus lebih pererat lagi rumah yang kita bangun sama-sama selama 2026-2027. Terus semoga apa yang kami lakukan sekarang itu bisa mereka bawa nanti untuk adik-adik kelas selanjutnya.
0: Oke, amin juga. Terakhir Karan, silakan.
3: Mungkin dari saya, apalagi saya juga baru kelas 10, saya berharap kepada teman-teman saya biar semua jalannya sama-sama, jangan ada yang saling circle-circle begitulah.
0: Waduh, ini geng gitu ya, gengs gitu ya.
3: Oke. Intinya itu kalau bisa tahun depan kita masih sama-sama lagi.
0: Oke, amin. Jadi semua sehat, semua tentunya diberikan kemudahan ini ya. Oke, okay, dan terima kasih banyak kalian sudah mau ngobrol bareng di RRI Palu. Next nanti kalau ada acaranya sukses, boleh nanti kita ngobrol lagi ya. Iya. Nah, ini dari Keisha, Ratu dan Karan, makasih banyak ini ya. Dan terima ada yang enggak masuk frame nih, dari sesi apa nih? Publikasi atau
2: Homdog? Iya,
0: oh, Homdognya ya, siapa namanya?
2: Mutiara.
0: Oh, Mutiara. Iya, terima kasih nih ya Mutiara ya. Nanti aku juga di syuting ya. Oke, nah ini juga ada yang bergabung katanya di YouTube kami, nanti boleh ya kita bacakan dulu nih sebelum penutupan. Ada dari Zahid. Semangat kakak. Oke, makasih ya Zahid. Nanti boleh dilihat lagi di YouTube-nya ya, karena kita ada live sekarang, nanti bisa disaksikan setelah live ini. Tentunya terima kasih banyak untuk malam hari ini. Semoga kalian semua sukses ini ya. Kegiatan-kegiatannya tadi ada seminar moderasi beragama dan lain-lainnya, semoga dimudahkan semua tentunya. Dan jangan lupa selalu apa ya tadi ya, minta pembinaan untuk dari para pembina dan wakamatnya supaya lebih sukses lagi. Oke, dan saya Dida Kuryaslami, pendengar di malam hari ini tentunya bersama dengan OSIS MAN 2 Kota Palu, pamit undur diri di Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Kan kami hadirkan Warta Berita Sentral Malam berjaringan dengan Pro3 RRI Jakarta.
1: Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyamakan generasi ke depan itu. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang. Tadi, Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu, termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi, bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16.000 ribu kasus yang masuk ke pos Bakum dan 14 ribu diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16 ribu kasus, kurang lebih 16 ribu kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14 ribu. 14 ribu kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos Bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14 ribu kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2 ribu kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Effendi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Safrida dan Pak Menteri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian.
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sampai menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian Imipas. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa Spamapol itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat. Karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada pemerintah, layanan pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
4: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
7: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
8: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
7: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
8: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
7: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasan Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
10: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih menaikkan meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
11: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
10: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang, bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
12: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
10: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai. Selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal, arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, di antaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan gak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, gak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini? Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Setelah warta berita bersama dengan Pro 3 yang telah kita ikuti bersama, kami menemani Anda tentunya dengan program lainnya yang masih kami akan hadirkan sepanjang kebersamaan kita di Palu malam ini bersama saya Wika Alsum Jawas dan juga rekan operator studio ada Edi ya. Saya akan menemani Anda sampai di pukul 24 malam. Untuk berikutnya kita akan bersama-sama untuk menghadirkan program Mimbar Hindu ke ruang dengar Anda yang akan menghadirkan lagu-lagu Dhamma.

Pendengar Pro 1, lagu-lagu hits dan juga kenangan pada masa tahun 2000 dan juga 2010 ya. Malam hari ini kami hadirkan untuk menemani Anda. Silahkan untuk berbagi dan juga menggunakan line telepon kami di line telepon 455-442 dan juga di 0811-456-03908. Sebagai lagu di awal yang sudah kami hadirkan, ini adalah lagu-lagu yang hits ya di tahun 2000 sampai dengan 2010. Hits pada masanya. Ada Pilot Sepanjang Hidupku. Mungkin sudah lama ya tidak mendengar lagu itu, dan malam hari ini kembali lagi hadir. Kemudian ada beberapa lagu lagi yang lainnya tentunya bisa dinikmati. Oh ya, malam hari ini pasti ya dengan panggung meriahnya dalam rangka hari ulang tahun Kota Palu ke-48, dan mungkin juga sebagian dari masyarakat kita sedang terkonsentrasi pada acara tersebut ya, gak apa-apa. Yang gak sempat nonton di panggung kemegahan dan keceriaan dalam rangka hari ulang tahun Kota Palu, mungkin boleh mendengarkan Pro 1 ya dan memilih lagu-lagu yang Anda bisa nikmati malam hari ini tentunya dalam kebersamaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Untuk lagu-lagu yang kami hadirkan tentunya untuk malam hari ini adalah lagu-lagu yang hits di tahun 2000 dan juga 2010.

Ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Pendengar RRI Program 1. Suasana malam yang kita nikmati membuat kita, kenapa ya kalau malam tuh bawaannya lebih tenang.

0: Halo, assalamualaikum Bunga Andami.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hani.
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, iya, memori lewat lagu.
1: Betul sekali. Mau sehat, request lagunya? Alhamdulillah sehat, cuman agak sedikit flu nih. Mungkin iya, karena perubahan cuaca.
0: Cuaca, perubahan cuaca.
1: Iya. Lagunya siapa nih?
0: Triswaka,
1: boleh ganti dulu Ibu Hani?
0: Ganti. Kalau Rosa masuk?
1: Rosa masuk. Rosa yang mana?
0: Tak sanggup lagi.
1: Rosa tak sanggup lagi. Oke, ditunggu.
0: Makasih, Umi.
1: Sama-sama. Iya, salam sehat kembali juga Ibu Hani yang ada di Tulo ya. Tak sanggup lagi dari Rosa. Oke. Lagunya sendu ya. Tapi semoga ini hanya lagu saja. Perasaan Ibu Hani tetap tetap bahagia. Karena biasanya lagu itu mewakili perasaan. Enggak ya Ibu Hani ya. Ini aja mungkin sekedar lagu saja. Tak sanggup lagi dari Rosa. Sudah siap untuk kita mainkan beberapa saat lagi. Oh iya. Ngomong-ngomong tadi lagu yang kami hadirkan ada Nine Ball ya. Hingga akhir waktu. Jadi lagu ini tentunya bercerita tentang perasaan ya. Untuk Anda yang merindukan seseorang. Dan kita sedang bersyukur karena masih memiliki seorang yang kita cintai. Dalam ya. Oke, kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi memori lewat lagu. Oke, yang berikutnya. Halo. Ruang Rindu.
2: Rindu.
1: Iya. Lagunya siapa nih? Aduh, suaranya jauhan ini. Iya. Halo.
2: Halo.
1: Iya. Ibu Mas Pa, mau request lagunya siapa nih? Yofi and the Nuno?
2: Apa saja.
1: Nah, yang mana tuh?
2: Lagi.
1: Iya, suara ibu Mas Pa seperti berada di pinggir laut nih, sampai ada angin-anginnya nih. Saya nggak dengar begitu jelas ya. Halo.
2: Merindu lagi.
1: Oh, merindu lagi. Oke, Yofi and the Nuno. Merindu lagi. Baik, nanti diputarkan ya. Oke, terima kasih Bu Mas Pa yang ada di Sibawaya. And next, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ya, silakan Pak Sarun.
3: Kamu ingin dengar lagunya Papinka?
1: Papinka, Papinka ya. Yang mana itu?
3: Dirimu bukan untukku.
1: Papinka ya? Ya, ya. Saya coba cari.
3: Liodra, Liodra wali kota.
1: Kamu tidak pergi lihat Liodra?
3: Tidak dari situ saya. Tidak mampu saya masuk dalam. Baru santai saya diri.
1: Oke, tadi judulnya apa Papinka?
3: Dirimu bukan untukku.
1: Oke, sudah di program ya, lagunya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Karena sebagian mungkin lagi menikmati konser dari Liodra ya. Kita mau ke Rosa dulu deh kalau gitu, bersama dengan Pro 1, Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.

0: Balik lagi kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu. Ada yang sudah terpenuhi beberapa lagu yang sesuai dengan requestannya ya. Yang menelpon langsung ataupun juga yang mengirimkan line, pesannya melalui WhatsApp kami. Halo Pak Arno. Selamat malam. Iya, suaranya tiba-tiba putus. Kenapa itu ya? Apakah suara atau jaringan di seberang sana itu kurang connect atau gimana itu ya? Silakan di 0811456039 atau di 4554442. Ada penelpon kita yang lainnya. Halo. Iya.
1: Halo.
0: Iya, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Baik, Ruang Rindu dengan siapa di mana?
1: Ruang Rindu dengan Santi di Palolo.
0: Mbak Santi di Palolo. Oke, Mbak Santi, mau request lagunya siapa nih?
1: Lagu siapa ini? Lagu barat.
0: Lagu Indonesia tahun 2000, Indonesia. 2010.
1: Heeh. 2010.
0: Heeh.
1: Kalau Peter Pan?
0: Peter Pan tadi sudah diputar.
1: Oh iya iya.
0: Boleh diganti dulu.
1: Hey, apa semua yang ada di situ?
0: Waduh banyak ini lagunya. Kalau saya mau kasih tahu lagunya semuanya banyak sekali.
1: Ada satunya.
0: Ada Leto Ruang Rindu.
1: Nah itu Jo Leto.
0: Oke baik. Sama-sama Mbak Santi yang ada di Palolo ya. Next ada penelpon lagi di 455442. Ada Bunda Rani nih. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Umi.
0: Waalaikumsalam.
2: Jumpa lagi Mbak Umi.
0: Iya, jumpa lagi.
2: Iya. Selamat Mbak Umi ya, sama keluarga di rumah.
0: Iya, betul.
2: Lagunya RR. Hampa.
0: Ariel.
2: Iya.
0: Oke, Hampa ya.
2: Iya.
0: Apa ini yang hampa-hampa malam-malam ini?
2: Tiba-tiba lagu, termangkai mau datang.
0: Oh begitu ya.
2: Iya.
0: Hampa terasa. Oke deh.
2: Malam kali Odra. Tapi absen dulu, sebelum malam ke sana.
0: Iya. Gak apa-apa sih kalau misalnya mau nambah lagi malam ini gak apa-apa. Puncaknya nanti. Puncaknya nanti. Oke, baik.
2: Iya, makasih Mbak Umi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat dulu katanya karena udah 2 malam ke sana ya. Oke, malam kedua kemarin Ahadat Alwi ya. Malam hari ini Leodra. Oke. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Iya, Ruang Rindu. Iya, halo, Ruang Rindu dengan siapa di mana?
3: Eros.
0: Baik, terputus bisa dicoba lagi line telepon kami 455442. Sekedar informasi nih ada lagu dari Leto, Ruang Rindu sama kayak nama program kita. Dan juga ada Ariel dengan Hampa. Halo, Pak Mahendra.
4: Halo, assalamualaikum dan selamat malam Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahendra, silakan.
4: Halo, Mayang Sari bisa?
0: Mayang Sari masuk 90-an, Bapak?
4: Kalau Jamrut?
0: Jamrut 2000 boleh. Jamrut yang mana dulu nih ya?
4: Yang Kumat Lagi.
0: Aduh, boleh diganti dulu. Kalau Pelangi di Matamu sih boleh ya?
4: Ah, boleh, itu saja.
0: Oke.
4: Okay. Iya, buat kita pecinta malam hari ini yang lagi stay katanya.
0: Oke.
4: Oke.
0: Iya, terima kasih.
4: Assalamualaikum, sehat selalu.
0: Iya.
4: Selamat bertugas.
0: Selamat bertugas. Kalau misalnya Pak Mahendra juga lagi mengerjakan sesuatu, ya. Oke, selamat menyelesaikan pekerjaannya atau selamat beristirahat kalau misalnya malam hari ini sudah mengambil posisi untuk istirahat ya. Oke, yang lainnya ditunggu ya nanti di 455442 dan juga di 0811456039 Jamrut, ada Pelangi di Matamu. Jangan ada kesedihan di matamu ya. Kita mau ke Leto.

0: Pendengar, ada beberapa lagu yang tentunya sudah kami hadirkan. Dan terima kasih untuk yang sudah request by WhatsApp di malam hari ini. Ada Tipex, selamat jalan, mengiringi juga perjalanan kita di Ruang Rindu menuju akhir. Dan terima kasih yang sudah mempercayakan Pro 1 sebagai teman terbaiknya untuk malam hari ini. Oke, saya Mikael Sumjawas pamit. Masih ada Ruang Inspirasi tentunya yang akan Anda nikmati untuk tentunya melengkapi istirahat malam Anda bersama dengan Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Anda masih mengikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
2: Ruang Berbagi Rindu,
1: Memori Lewat Lagi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Dokter yang hebat. Seorang dokter berpangkat kolonel di suatu negara berprestasi sangat cemerlang. Dengan demikian, ia dipercaya oleh kalangan atas termasuk presidennya untuk merawat kesehatan diri mereka. Setiap hari hidupnya dipenuhi oleh jadwal tugas yang membuat orang lain berdecak kagum. Karena tidak semua dokter mendapat kesempatan berprestasi seperti itu. Hari demi hari dilalui dengan prestasi yang menjulang. Semakin tinggi dan tak terbilang hadiah dan fasilitas hidup yang menggiurkan diterimanya. Begitulah penuh jadwal hidupnya untuk mengurus orang lain. Pergi berhari-hari menemani jenderal ini dan itu. Pergi berminggu-minggu untuk menemani presiden ke luar negeri dan sebagainya. Untuk bertemu muka dengan istri dan anak-anaknya sungguh hal yang langka. Dan keadaan ini terus berlanjut dari waktu ke waktu. Sampai suatu hari sepulang dari luar negeri, menemani dan merawat pejabat tinggi yang sedang sakit, setibanya di depan rumah, sang dokter melihat tenda terpasang dan kerumunan para kerabat dan tetangganya. Dalam hati sang dokter bertanya, "Ada apa gerangan di rumahku?" Dan begitu keluar dari mobil, ia langsung bergegas masuk menguak kerumunan para tamu yang menyampaikan ucapan bela sungkawa. Setiba di ruang tamu rumahnya, dia melihat terbujur kaku sang istri tercinta. Wanita yang menjadi belahan jiwanya. Wanita yang selama ini ditinggalkannya untuk bepergian menjalankan tugas-tugas untuk merawat dan mempertahankan hidup orang lain. Tapi satu-satunya wanita yang diinginkan dalam hidupnya, saat ini terdiam kaku. Maka tercenunglah sang dokter. Dia bertanya, "Kemana saja aku selama ini? Kapan terakhir aku makan bersamanya? Kapan terakhir kali aku memeriksa kesehatannya? Kapan terakhir kali aku mengucapkan selamat berulang tahun untuknya?" Mudah-mudahan, belum terlambat bagi kita untuk memulai mengatakan apa yang seharusnya dikatakan, apa yang seharusnya dilakukan untuk membahagiakan pasangan hidup dan diri kita juga. Saya, Edi S. Abdullah.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin, asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab,

memberimu hidup, sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain, seperti Ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.